Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Jumat 12 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Romo Antonius Rajabana OMI dari Cilacap.
0: Selamat mendengarkan.
2: Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini hari Jumat, sesudah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam bacaan yang akan kita dengar, Tuhan menyatakan dirinya sebagai seorang yang bisa memberikan kelegaan, yang murah hati, yang rendah hati, menjadi tempat kita bisa belajar untuk bisa mendapatkan kelegaan. Tuhan sendiri juga mengundang kita untuk bisa merasakan kelegaan itu di dalam dirinya. Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita mengikuti bacaan secara penuh yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah."

rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada pesta hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Dia mengenal Bapa-Nya, dan Dia datang untuk menyatakan Bapa-Nya. Kemudian pada bagian yang kedua, Dia mengundang semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Mengundang untuk datang kepada-Nya dan memperoleh kelegaan. Itu berarti bahwa Bapa-Nya itu adalah Bapa yang baik. Bapa yang menjadi tempat kita pulang. Bapa itulah rumah kita. Dan Yesuslah pintu itu. Maka mari saudara-saudari terkasih, kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan penuh pengharapan. Kita belajar kepada Tuhan. Dan menarik sekali, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada-Nya. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan tidak mengundang kita dan kemudian

0: dimengerti bahwa kita ini lelah, letih dan berbeban berat, itu sudah mengalami kesembuhan, rasa ringan yang luar biasa. Kalau kita lagi berat, lagi suntuk, lagi sungguh-sungguh lelah, dan ada orang yang peduli, bahkan hanya dengan mengatakan, "Mas, Pak, Bu, Anda sedang berbeban berat ya." Waduh, rasanya kita sudah senang sekali. Dimengerti saja sudah senang. Dan kemudian kita biasanya bisa curhat sesudah dimengerti. Dan itu yang terjadi. Tuhan mengerti bahwa kita letih, lesu, dan berbeban berat. Makanya mengundang kita untuk datang. Dan inilah kemurahan hati, kelembutan Tuhan. Kita letih, lesu, dan berbeban berat tidak disalahkan. Tidak dinasehati dengan berbagai macam cara. Supaya kemudian kita bisa keluar dari situasi yang melelahkan itu. Tidak dengan menunjukkan manual book, step demi step, supaya kita bertumbuh dan kemudian mengalami kelegaan. Tetapi Tuhan hanya mengundang supaya kita datang dan kemudian memperoleh kelegaan. Datang saja dan kelegaan itu akan kita peroleh. Maka ini menggembirakan bagi kita, karena kemudian kita mengerti bahwa Tuhanlah sumber kelegaan, sumber kedamaian, sumber sukacita. Maka mari kita datang kepada Tuhan. Tidak usah takut saya pantas atau tidak pantas, baik atau tidak baik, tidak. Datang saja. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena hati Tuhan adalah hati yang maha kudus, yang lemah lembut dan rendah hati. Dan kalau kita datang kepadanya, kita akan memperoleh kelegaan. Maka para sahabat Kristus yang terkasih, jangan khawatir dan terus berpengharapan. Karena Tuhan mengerti perjuangan hidup kita, suka duka kehidupan kita. Dan Tuhan peduli, lalu mengundang kita supaya datang dan memperoleh kelegaan. Kita tinggal datang saja. Tidak usah mikir apa-apa, datang saja, nanti akan memperoleh kelegaan sendiri. Karena itu mari kita bersama-sama dalam perayaan hati Yesus yang maha kudus ini datang kepada Tuhan dan membuka diri untuk menerima kelegaan yang datang darinya. Dan kita kemudian bisa belajar untuk menjadi lebih lemah lembut dan rendah hati, terutama terhadap diri sendiri. Karena kita seringkali menuntut diri terlalu berat, terlalu keras, bahkan menghakimi diri sendiri lebih dari orang lain. Maka kita menjadi tidak tenang dan tidak lega, karena di dalam diri kita ada pertentangan terus menerus. Solusinya adalah datang kepada Tuhan, menyerahkan segala-galanya, dan kita akan mendapatkan kelegaan. Maka, saudara-saudari terkasih, para sahabat Kristus, saya akan mendoakan saudara semua supaya memperoleh kelegaan dan berani datang kepada Tuhan tanpa banyak beban pikiran. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengenal kami, mengetahui suka duka hidup kami, dan Engkau peduli dan mengundang kami untuk datang agar kami memperoleh kelegaan kepadamu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kepasrahan, dengan kepercayaan penuh bahwa di dalam Engkau ada damai, ada pemulihan, ada kesejahteraan, ada kelegaan. Anugerahkanlah berkat-Mu, juga anugerah Roh Kudus, agar kami mengalami kedamaian yang bersumber dari-Mu sendiri. Dan kuatkanlah kami dengan kasih, kuasa, dan berkat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.

0: Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu pujian yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan. Saya percaya lagu-lagu ini akan membuat persekutuan Anda dengan Allah semakin intim, sehingga kehadiran Allah akan menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ada kalimat bijak mengatakan, hari yang dipagari dengan doa-doa akan kecil kemungkinannya menjadi berantakan.

Pendengar, dalam Yakobus 5 ayat 16b telah difirmankan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Alkitab memberikan teladan doa kepada kita melalui Nabi Elia. Elia adalah seorang manusia biasa, sama seperti kita. Namun Elia telah sungguh-sungguh menaikkan doa-doanya supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu Elia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia adalah seorang yang beriman. Iman Elia lah yang membuat doa-doa yang dipanjatkannya kepada Allah membawa hasil, sampai-sampai Allah turun tangan ke dalam peristiwa alam. Elia percaya bahwa doa orang benar memang dapat mengubah keadaan.

0: Pendengar, satu lirik pujian yang dapat kita teladani dan kita tiru yang mengatakan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Pendengar, hari ini saat kenyataan di depan Anda begitu mengecewakan, saat Anda mengalami kesulitan, kemiskinan, atau kesusahan, Alkitab mengajak Anda untuk mencari kekuatan Allah melalui doa. Firman Tuhan mengatakan, di dalam tinggal tenang, terdapat kekuatan. Pendengar, jadilah tenang, agar Anda dapat berdoa, sebab doa dapat mengubah segala sesuatu.
1: Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29, 12 dan 13. Penolong itu tidak jauh darimu. Dia hanya sejauh.

kuangkat hatiku. Kupanggil namamu di dalam doaku. Dan kurasakan engkau begitu dekat menghampiriku. Tuhan itu dekat pada

Yesus hanya sejauh doa. Pencobaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan sampai menghilangkan kepercayaan kita kepada Allah. Allah memperhatikan seluruh umat-Nya, termasuk mereka yang ada di dalam penderitaan. Allah akan memelihara hidup kita dengan kasih dan kemurahan-Nya. Dekatilah pengantara kita, Yesus Kristus, dan Dia akan mewakili Anda di hadapan Allah, memohon syafaat, memberikan kemurahan dan kasih karunia untuk menolong Anda pada saat-saat yang Anda perlukan.

Pendengar, tidak ada seorang pun dari kita yang dapat menjalani kehidupan ini tanpa mengalami pencobaan. Satu-satunya senjata kita, orang percaya, adalah doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Anda dapat memanjatkan doa-doa Anda setiap saat seperti halnya Anda bernafas. Raja Daud mengatakan, dia tidak akan hidup tanpa doa. Alkitab juga menegaskan dalam Mazmur 5 ayat 3b, Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pendengar, bawalah doa-doa Anda hanya kepada Tuhan.

Pendengar, berikanlah waktu sejenak Anda. Sediakan hati Anda untuk memanjatkan doa dengan mengatakan begini: Kuucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati Anda. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian atau respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Begitu banyak hal dan perkara yang kau lakukan bagi kami dalam doa-doa yang kami naikkan kepadamu.

bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.

suka maupun duka, kami mau berjalan bersamamu.

Suatu ketika ada seorang pengemis yang sambil memegang perutnya meringis dan berkata, "Aduh, perutku perih, aku lapar sekali. Kemana aku harus cari makan ya? Ah, seandainya saja aku sehat, aku akan bekerja sehingga aku tidak akan kelaparan seperti ini. Makin hari aku semakin lemah. Tapi daripada aku duduk diam di sini, rasanya lebih baik aku berjalan. Mudah-mudahan ada orang yang berbaik hati mau memberi aku makan." Begitulah pikiran si pengemis itu. Pada siang yang terik, pengemis itu pun melangkah dengan tubuhnya yang lemah karena sakit dan kelaparan. Selain itu, luka-luka yang memenuhi tubuhnya begitu nyeri dan begitu menyiksanya. Sebentar-sebentar dia duduk di tepi jalan untuk istirahat. "Kemana ya aku pergi cari makan? Oh, aku ingat sekarang. Di sebelah sana ada rumah orang kaya yang punya banyak makanan. Kulihat tiap hari dia berpesta dengan teman-temannya. Aku percaya

Ya, dia mau memberi aku sedikit makanan. Begitulah pikiran si pengemis itu. Dengan bersemangat, pengemis itu berjalan menuju rumah orang kaya. Dari jauh, dia lihat orang kaya itu sedang berdiri menghadapi meja makan. Begitu banyak hidangan tersedia di atas meja. Lalu pengemis itu duduk di dekat pintu rumah si orang kaya dan mengharapkan orang kaya itu akan memberi dia makan. Sementara itu, beberapa ekor anjing datang mendekat lalu menjilati luka-luka dan borok yang ada di tubuh si pengemis. Pengemis itu menunggu dan terus menunggu. Tapi ternyata orang kaya itu sama sekali tidak peduli dengan pengemis yang kelaparan. Dia tetap asik makan bersama tamu-tamunya. Si pengemis itu hanya bisa meratap dan menangis kelaparan menyaksikan si orang kaya makan sepuasnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak ada yang salah kalau kita memiliki kekayaan. Namun yang salah adalah ketika kita hidup hanya mengandalkan kekayaan, harta, hidup foya-foya untuk kesenangan diri sendiri dan lupa terhadap sesama, apalagi lupa terhadap Tuhan. Di setiap hari kita bisa melihat ya pengemis ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, tapi tidak ada empati sama sekali. Sahabat, manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Ketika kita mengaku bahwa kita memiliki Tuhan, kita punya Tuhan, maka kita akan ikhlas apabila harta yang kita miliki, kita bisa bagi kepada orang yang membutuhkan dan menolong sesama. Namun ketika harta yang menjadi tuan kita, kita pun akan melupakan Tuhan. Sahabat, manakah yang Anda pilih? Tuhan yang menjadi sumber kekayaanmu, atau kekayaanmu yang menjadi Tuhanmu? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 不经一事，不长一枝。
1: Mustahil orang bisa bertambah arif dan pandai tanpa pengalaman hidup. Pengetahuan, kepandaian, dan kearifan diperoleh dari pengalaman, pendidikan,

mendengar. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan, kalau ia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Pendengar, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Orang yang bertanggung jawab lebih berpihak pada kebaikan daripada diri sendiri dan orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pohon cemara Brisselkorn adalah pohon tertua di dunia. Diperkirakan umurnya 3.000 sampai 4.000 tahun. Di tahun 1957, seorang ilmuwan bernama Edmund Shulman menemukan sebatang di antaranya yang diberinya nama Methuselah. Pohon cemara yang berbongkol dan sangat tua ini hampir berumur 5.000 tahun. Bahkan pohon ini sudah ada saat rakyat Mesir membangun piramid. Pohon Brisselkorn tumbuh di atas pegunungan Amerika Serikat bagian barat, di ketinggian kira-kira 3.050 sampai dengan 3.350 meter. Mereka mampu bertahan hidup, bahkan di saat kondisi lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Suhu udara yang dingin, angin topan, lapisan udara yang tipis, curah hujan yang rendah. Pohon ini mampu bertahan. Sebenarnya lingkungan ganaslah yang menjadi salah satu faktor sehingga mereka mampu bertahan hingga abad milenium ini. Kesengsaraan telah menumbuhkan kekuatan yang luar biasa dan tenaga yang tidak kunjung habis. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kemalangan yang kita alami sering dipakai Tuhan sebagai proses untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kesengsaraan itu juga bisa menjadikan kita seseorang yang tahan uji. Permasalahan membuat kita datang kepada Tuhan, sehingga kita semakin bergantung kepadanya. Semua kesulitan, penderitaan, permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita akan menjadikan kita seseorang yang tahan uji dan kuat. Jadi jangan menyerah ya sahabat ketika Anda menghadapi suatu tantangan dalam hidup ini. Ingatlah, tidak selama-lamanya permasalahan itu akan ada. Akan ada waktunya selesai juga. Jadi Anda harus bertahan dan keluarlah sebagai pemenang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 一分价钱一分货。
1: Satu tingkat harga, satu mutu barang. Secara umum, kualitas barang menentukan harganya. Semakin baik kualitasnya, semakin mahal harganya.

Pendengar, setiap orang mengetahui dengan jelas apa tujuan hidupnya, maka sudah barang tentu ia akan fokus pada kehidupannya. Karena orang-orang seperti ini akan memusatkan upaya dan energi terhadap hal-hal yang penting. Dengan demikian, ia menjadi orang efektif dan bersikap selektif. Jika kita ingin hidup bahagia, maka tentukanlah arah dan tujuan serta prioritas di hidup ini, lalu buatlah perubahan dan mengisinya dengan pemikiran yang baru. Pendengar, untuk itu, perkuatlah apa yang menjadi fokus dan tujuan di kehidupan ini, sehingga pastikan jangan hidup sembarangan dan semaunya. Tingkatkanlah gaya hidup rajin beribadah, sehingga Anda maupun pasangan akan mengerti serta memahami apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta dalam hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

dua buah ember di tepi sebuah perigi. Tidak bisa dipastikan sudah berapa banyak air yang telah mengisi kedua ember itu. Namun selalu saja kedua ember tersebut pada akhirnya harus menjadi kosong dan dibawa lagi ke tepi perigi untuk diisi dengan air. Suatu ketika, salah satu ember sedang murung. Temannya berkata, "Kamu nampaknya murung, kurang bergembira hari ini. Apa gerangan yang menggerogoti batinmu?" Lalu ember yang sedih itu menjawab, "Oh nasib, nasib. Sungguh suatu pekerjaan yang sia-sia tanpa arti. Setiap hari, saya selalu mengulangi pekerjaan yang sama, yaitu datang ke perigi ini untuk diisi dengan air hingga penuh. Namun setelah itu, saya akan jadi kosong lagi dan harus datang lagi ke tempat ini. Sungguh membosankan." Begitulah keluhan ember yang sedang sedih itu. "Oh begitu," kata si ember temannya. "Tapi aku gak pernah berpikir seperti itu. Malah sebaliknya, tiap kali setelah tiba di tepi perigi ini, saya akan selalu dengan penuh gembira berkata, 'Dalam kehampaan aku datang, namun dalam kelimpahan aku meninggalkan tempat ini.' Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin juga mengalami hal yang seperti ini. Kita jenuh, bosan dengan segala rutinitas yang kita lalui setiap harinya. Sehingga kita jadi sedih, pemurung, tidak bergairah dalam menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengubah sudut pandang kita. Sehingga kita bisa melihat rutinitas hidup harian kita secara baru dan memberikan arti yang baru juga, sehingga yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang luar biasa, sehingga kita bisa lebih bergairah dalam menjalani hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah saat ini Anda sedang berada pada titik jenuh sehingga membuat Anda tidak maksimal dalam melakukan sesuatu di hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: Halo?
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Jiang lao, la wei da. Ren lao, jing yan duo.
3: Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Semakin tua seseorang, semakin banyak

0: pendengar, orang yang bersikap tenang dan berhati lembut atau easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya. Tidak mengeluhkan segala macam ketidakberesan. Tidak marah pada keadaan. Tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Satu-satunya kepada siapa ia bergantung dan berharap, hanya kepada Tuhan sebagai penciptanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Suatu ketika, Pak Budi dan anaknya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel. Namun siapa sangka, bencana tiba-tiba terjadi. Longsor terjadi di hotel tersebut. Bencana itu merenggut nyawa beberapa korban, termasuk Pak Budi. Di sepanjang kehidupannya, dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, dermawan, suka memotivasi orang untuk tetap kuat dan bersemangat menjalani hidup. Dan di akhir hidupnya, dia membuktikan cintanya kepada anaknya. Sewaktu longsor terjadi, dia berusaha melindungi anaknya yang berusia 7 tahun dengan menahan balok beton agar tidak menimpa anaknya yang bernama Nita. Kepala tim penyelamat mengatakan bahwa ini adalah tindakan heroik seorang ayah, di mana posisi tubuh sang ayah menahan tekanan dinding kamar hotel dari depan, sementara bahu dan kedua tangannya menahan balok beton dari atas. Sang anak memeluk perut ayahnya. Kepala tim penyelamat mengatakan dia tercengang dengan pengorbanan sang ayah. Bertahun-tahun dia melaksanakan misi penyelamatan, baru kali ini dia melihat aksi heroik seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Berkat pengorbanan sang ayah, putrinya berhasil selamat, meski mengalami luka di kaki akibat terhimpit reruntuhan bangunan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, maut selalu ada di depan kita dan mengintai kita, yang kapan saja bisa merenggut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Nah, karena itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah pahlawan dalam lingkungan dan keluarga kita. Hidup yang bermakna bukan soal lamanya usia, melainkan sejauh mana kita memiliki kualitas hidup yang bermakna bagi orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 成人不自在，自在不成人。
1: Orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Orang sukses adalah orang yang memiliki kemauan dan keuletan, suka bekerja keras, serta tidak suka menyia-nyiakan waktu.

0: pendengar, seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Suatu hari, Andi baca sebuah iklan dari sebuah restoran yang menyajikan berbagai macam Chinese food. Iklan itu bunyinya seperti ini. Anda bisa makan sepuasnya dengan hanya membayar Rp25.000 saja. Andi mengajak beberapa teman penggemar Chinese food dan segera mendatangi restoran tersebut. Dan memang benar sekali, restoran itu memberikan kebebasan kepada pelanggannya untuk makan apa saja sepuas-puasnya. Andi dan teman-temannya lalu makan sepuasnya, hampir semua jenis makanan mereka coba. Setelah puas, mereka pun pulang. Keesokan harinya, kepala Andi terasa berat dan jantungnya berdebar-debar kencang. Andi pun pergi mendatangi dokter. Dan ternyata hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa kolesterol Andi naik karena terlalu banyak makan makanan berlemak. Andi akhirnya menyesal. Mengapa dia tidak bisa mengendalikan diri ketika dia diberi kebebasan makan sepuas-puasnya? Masih di Insting, inspirasi penting. Begitulah sahabat, kebebasan memang memberi begitu banyak kenikmatan. Tetapi kebebasan yang tidak disertai dengan pengendalian diri akan berakibat buruk bagi kehidupan kita. Jadi jangan lupa ya, mengendalikan diri kita kalau kita diberi kebebasan, supaya tidak menuai dampak buruk dari kebebasan itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda terlalu bebas saat ini? Ingatlah, kebebasan yang tidak disertai dengan pengendalian diri akan berakibat buruk bagi Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di

Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: jika kita memohon kepada Tuhan untuk mengubah kita supaya lebih menyerupai Dia dan mengizinkan kita mencapai sasaran kemuliaan, seringkali Ia mengabulkan doa itu dengan mengajar dan mempersiapkan diri kita. Pada saat ini Tuhan sedang memimpin Anda ke arah tujuan akhir yang Anda rindukan itu. Anda takkan mencapainya dengan jalan yang lebih mudah. Jika demikian, pasti Tuhan akan memilih jalan itu. Oleh sebab itu, kasihilah jalan di mana Tuhan memimpin Anda, karena itulah jawaban atas doa Anda yang akan mendatangkan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui

WBA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Saya waktu itu masih muda, usia awal 20-an, ketika saya pergi ke rumah sakit untuk membesuk seorang pria lansia berusia 80-an yang hidup sendirian di dunia dan pokoknya ingin melihat akhir dari kepedihan serta penderitaannya. Saya tidak akan pernah lupa betapa frustasi sekaligus malunya saya ketika ia mengangkat wajahnya dan bertanya, "Mengapa Allah mengizinkan saya menderita? Mengapa ia tidak membiarkan saya mati saja dan mengakhiri semuanya ini?" Saya masih bergumul untuk menemukan jawaban yang sepenuhnya memuaskan bagi pertanyaan itu. Namun sekarang saya mengerti bahwa pria lansia yang mengajukan pertanyaan itu tidaklah sendirian dalam hal mempertanyakan mengapa Allah mengizinkan hal-hal tertentu. Entah itu wabah, penyakit, atau kecelakaan, kapan saja terjadi tragedi, orang bertanya-tanya, di mana Allah? Seorang anak meninggal karena kanker. Seorang istri sekaligus ibu beranak tiga tertabrak mobil. Atau betul, sumber segala bencana, tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi, mengirimkan gelombang pembunuh yang menghempaskan orang-orang tak bersalah, mengambil nyawa 200 ribu orang. Pikiran alami langsung menyangka salah satu dari dua alasan ini, entah Allah terlalu jauh, terlalu tidak berkepentingan dan terlalu lemah untuk turun tangan dan menghentikan tragedi itu, atau dia itu ilah yang berkuasa namun keras yang melampiaskan penghakimannya atas orang-orang tak bersalah. Namun, apakah hanya itu jawaban bagi pertanyaan mengapa? Tidak adakah jawaban yang ketiga? Pertama, Alkitab mendeklarasikan secara positif bahwa Allah itu Allah pengasih yang penuh rahmat dan berbelas kasih. Yesaya menulis, "Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Yesaya pasal 40 ayat 10 dan 11. 14 acuan dari perjanjian lama berbicara tentang Allah sebagai berbelas kasih. Gambaran Allah dalam perjanjian baru tercermin dalam pelayanan penyembuhan Yesus yang dengan berbelas kasih menjamah orang yang lumpuh, yang tuli, yang buta, dan yang jatuh, yang merangkul anak-anak kecil, dan berkata, "Milik orang-orang seperti mereka inilah kerajaan surga." Alkitab menjelaskan bahwa dengan masuknya dosa ke dalam dunia, datanglah kutuk atas planet bumi. Menulis kepada jemaat di Roma, Paulus membicarakan fakta bahwa planet bumi telah ditundukkan terhadap pembusukan dan mengeluh sakit bersalin, menanti diciptakan kembali dan dimurnikan pada akhir zaman, ketika Allah akan membuat kembali langit dan bumi. Pada waktu penciptaan, Allah memberlakukan beberapa hukum fisika yang mengendalikan alam seperti hukum gravitasi, seperti fakta bahwa bergesernya lapisan-lapisan dasar samudra akan mengakibatkan tsunami. Sementara memang jelas faktanya Allah berkuasa untuk turun tangan untuk menggantikan hukum-hukum alam itu dan sesekali ia memang melakukannya. Biasanya ia tidaklah melakukannya dan kuasanya tercermin justru dalam keteraturan dari apa yang terjadi seperti matahari terbit dan terbenam, bumi berputar mengelilingi matahari, menghasilkan musim-musim, dan fakta bahwa penyakit dan sampar akan mengakibatkan kematian. Seandainya Allah melindungi kita dari akibat hukum-hukum alam itu, berarti ini sudah surga dan bukan bumi lagi. Dunia kita adalah dunia yang rusak, dan kita terkena akibat kerusakan itu dalam kepedihan dan penderitaan. Namun, hal itu bukanlah berarti bahwa Allah tidak peduli terhadap apa yang terjadi kepada kita. Seorang bapa yang anaknya berusia 12 tahun terkena kanker merangkum keseluruhan persoalannya dan mengatakan, "Kita tidak dapat menjelaskan apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita." Ia benar.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Bart Brunemeyer. Komitmen. Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.

0: di dinding studio kami terdapat sebuah selongsong peluru berkarat dari senapan kaliber 30. Selongsong ini dipasang di atas sebuah alas kayu. Mungkin terlihat aneh memiliki hal ini di dinding pusat rekaman Kristen. Namun ada sebuah cerita di baliknya.
1: Selongsong peluru ini ditemukan di sebuah pulau bernama Saipan. Selongsong ini ditemukan ketika para insinyur membersihkan tempat untuk membangun stasiun radio FEBC. Selongsong peluru itu ditemukan di dasar sebuah bukit yang disebut Bukit Bunuh Diri, tempat banyak tentara Jepang mengakhiri hidup mereka karena mereka mengira akan ditangkap oleh pasukan sekutu. Sekarang, di bukit yang sama itu, terdapat lapangan besar dengan banyak antena yang akan mengirimkan pesan harapan dan kehidupan kepada orang-orang di Asia Tenggara.
0: Bart Brunemeyer adalah seorang insinyur misionaris yang telah mengubah situasi tragis ini menjadi kemenangan. Ia menghabiskan banyak waktu sebagai seorang misionaris, terutama dalam bidang radio misionaris.
1: Saya bertemu dengan Bart pada tahun 1974 ketika kami berada di Manila, Filipina, yang merupakan tempat utama bagi pelayanan radio kami di Asia. Bart tidak banyak berbicara, tetapi ketika ia berbicara, orang-orang memperhatikan. Ketika anak laki-laki saya yang berusia 9 tahun ingin membangun sebuah stasiun radio kecil untuk proyek ilmiah, Bart mengatakan bahwa itu terlalu sulit untuk dibangun sendirian. Jadi, ia menghabiskan banyak waktu membantu anak saya merancang proyek ini. Bart sabar dan menjelaskan hal-hal kepada anak-anak seperti perbedaan antara transistor dan tabung vakum. Ia juga memiliki pengetahuan untuk menciptakan stasiun radio yang kuat yang dapat mencapai seluruh dunia.
0: Bart adalah seorang pria yang sangat saya sukai. Dia kuat, tangguh, dan setia. Ia sepenuhnya berkomitmen kepada Yesus Kristus dan melayaninya tanpa peduli akan resiko yang ada. Ketika kami memerlukan peralatan, daripada menggunakan uang dari misi kami, Bart akan mencari suku cadang di lorong-lorong dan tempat barang elektronik bekas di Manila. Kemudian, ia akan membangun sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang bisa kami beli.
1: Pada tanggal 22 Juli 1983, Bart berbicara dengan istrinya, Angie, melalui radio. Angie telah pergi ke Amerika Serikat untuk menjalani operasi. Bart baru saja selesai membersihkan area sekitar antena gelombang pendek dan sedang bersiap-siap untuk mengatur pemancar KSAI yang kuat. Setelah berbicara dengan istrinya, Bart berkata, "Sampai jumpa Jumat depan."
0: Pada hari Jumat, tubuh Bart dimakamkan dalam sebuah kuburan sederhana di pemakaman Protestan di Saipan. Inilah yang terjadi. Saat sedang memperbaiki peralatan, terjadi kebakaran di pemancar. Bart segera berusaha mematikan listrik, tetapi ia terpleset dan jatuh ke dalam kabel listrik tegangan tinggi. Seperti yang dikatakan Angie, ia jatuh ke dalam lengan penyelamatnya.
1: Seseorang pernah menulis, "Bagi anak-anak Tuhan, tidak ada yang namanya kebetulan, tapi yang ada hanyalah sebuah pengalaman." Hal ini tampaknya benar bagi Bart.
0: Angie Istiban menulis tentang kepergiannya. Ia mengatakan, "Selama waktu kami bersama, saya sering harus mengurus anak-anak sendirian. Saya tidak pernah tahu dalam kondisi apa Bart akan kembali, atau apakah ia akan kembali. Saya belajar bahwa ketika seseorang mengikuti rencana Tuhan, tidak ada yang namanya bahaya atau keamanan.
1: Bert sering berada dalam situasi berbahaya dan hampir mati beberapa kali. Karena itu, Angie percaya bahwa kematian Bert bukanlah kecelakaan, tetapi bagian dari rencana Tuhan. Rasul Paulus juga pernah mengatakan, "Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan."
0: Hari ini kita belajar, Bert Brummeyer sangat berbakat dan telah mencapai banyak hal besar bagi Tuhan. Ia agak pendiam, tetapi ia percaya bahwa segala yang dimilikinya adalah milik Tuhan.
1: Saudara pendengar, ketika belajar di Universitas John Brown, Bert menggunakan kumparan logam dari kasur untuk membuat pemancar. Ia menggunakan pemancar ini untuk mengirimkan sinyal dengan daya rendah kepada teman-teman sekelasnya. Jika ia memerlukan sesuatu, ia akan membuatnya sendiri. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana kita dapat belajar menjadi orang yang pandai mengatur sumber daya dan dapat beradaptasi di dunia saat ini, di mana kita memiliki akses mudah terhadap banyak produk? Apa minat utama Anda dalam hidup? Bagaimana Anda dapat menggunakan minat Anda untuk melayani Tuhan?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa teladan. Steve Maxwell bercerita bahwa dalam proses memindahkan keluarganya ke rumah yang baru, mereka sempat berhenti di restoran untuk makan. Ketika sang pelayan datang untuk mencatat pesanan mereka, Nathan, anak tertua mereka, mengangkat suara. Ia memberitahu sang pelayan bahwa sebentar lagi mereka akan meminta Tuhan untuk memberkati makanan mereka, dan apakah ada sesuatu yang mereka dapat doakan bagi dia. Sang pelayan sedikit terkejut, namun kemudian ia berkata bahwa ayah pacarnya sedang dirawat di rumah sakit karena masalah jantung yang serius, dan akhirnya mereka berdoa untuknya. Sang pelayan sangat tersentuh hatinya dan berterima kasih. Steve mengatakan kepada anaknya, Nathan, betapa ia bersyukur untuk teladan yang ditunjukkan oleh anaknya itu, dan ia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain di lain waktu. Nathan menjelaskan bahwa ia pernah menyaksikan temannya melakukan hal yang sama, dan ia memutuskan untuk melakukannya juga sendiri. Seseorang telah memberi teladan bagi Nathan, dan Nathan belajar dari teladan yang dilihatnya. Itulah kuasa teladan. Teladan itu ditularkan dari seseorang ke orang lainnya. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan Anda. Entah Anda menyadarinya atau tidak, Anda sedang membimbing seseorang melalui kehidupan Anda. Bagi beberapa orang, pengajaran terbaik tidak dilakukan melalui perkataan, melainkan melalui teladan. Anda mungkin tidak pernah mendengar nama Raja-Raja Amazia dan Yoas. Namun, kita dapat belajar sesuatu dari mereka. Alkitab berkata bahwa Amazia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 3. Jadi, Yoas memberikan teladan, dan anaknya Amazia mengikuti jejaknya. Saat Anda mengatakan kepada anak-anak Anda bahwa Anda mengasihi mereka, Anda sedang mengajarkan bahwa mengekspresikan kasih melalui perkataan adalah penting bagi mereka yang dikasihi. Saat Anda sabar terhadap orang yang memiliki cacat tubuh, Anda sedang mengajarkan teladan bahwa setiap orang berharga di mata Tuhan. Tetap melakukan hal yang benar. Sesungguhnya, orang memperhatikan apa yang Anda lakukan, dan teladan Anda membentuk kehidupan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya, dan kami pun berbincang panjang lebar. Dalam perbincangan itu, dia cerita betapa sulitnya dia mendapatkan pekerjaan, sementara kebutuhan ekonomi semakin mendesak terus. Beberapa saat dia terus mengeluh, dan saya tetap mendengarkannya. Saya melihat wajahnya yang letih. Setelah diam beberapa saat, dia pun melanjutkan kalimatnya. Kalau pilot saja yang bahkan tidak kita kenal dengan baik, tidak kita tahu latar belakangnya, bisa kita percayakan untuk membawa nyawa kita mengangkasa dengan sebuah pesawat, mengapa kita tidak bisa percaya kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita, yang sudah teruji pertolongannya dan kemurahannya kepada kita? Walaupun sulit, saya memilih mempercayai hidup saya kepada Tuhan. Tuhan pasti sediakan apapun yang saya perlukan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kita sering tidak yakin bahwa Tuhan benar-benar ada. Pilot adalah sosok yang kita yakini ada, sehingga meskipun kita tidak mengenalnya, kita bisa mempercayakan nyawa kita kepadanya dengan naik pesawat dan mengangkasa di udara. Kedua, seringkali ternyata kita tidak benar-benar mengenal Tuhan. Ketika kita tahu tentang Tuhan dari orang lain, bukan berarti kita telah mengenalnya. Kecuali kita sendiri yang mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Mari kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan Yesus membawa kabar baik bagi kita. Ya, bagi kita orang-orang berdosa, makhluk-makhluk yang patut dikasihani. Kita dapat menyebut Dia Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta penuh dengan kemuliaan dan kebesaran, sebagai Bapa kita. Apakah kita menyadari hak istimewa ini? Kiranya Anda memanfaatkan hak istimewa ini, yaitu mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa sebagai Bapa Anda. Manfaatkanlah hak ini dengan berdoa dan percaya kepadanya seperti seorang anak, dan Anda akan menerima pertolongannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dijamah oleh kemuliaannya. Ketika seorang misionaris Amerika mengembara ke suatu area terlarang di Burma, ia ditangkap dan diinterogasi. Dituduh sebagai mata-mata CIA, ia ditempatkan di ruang isolasi. Setelah beberapa hari, orang yang menawannya memberikannya sebuah Alkitab. Selama lebih dari 80 hari, Bob Purdue tak memiliki apapun untuk dilakukan selain duduk di sebuah pondok penjara dan membaca Alkitab. Akhirnya, ia dilepaskan dan diizinkan untuk meninggalkan negara itu. Beberapa hari kemudian, ia duduk di rumah saya dan menceritakan pengalamannya yang mengerikan itu. Tidak ada yang mengisi waktunya selama hari-hari itu. Tidak ada koran, majalah, TV, bahkan radio. Hanya satu, Alkitab. Merenungkan apa yang telah dialaminya, saya bertanya, Bob, apakah ada sesuatu yang khusus yang membuatmu terkesan dengan Alkitab? Tanpa keraguan, ia menjawab, ya, ada, kemuliaan Tuhan. Perjumpaan sejati manapun dengan Tuhan akan melibatkan kemuliaan Tuhan. Ingatkah Anda pengalaman para gembala di padang, di luar kota Bethlehem, ketika para malaikat menampakkan diri dan mengumumkan kelahiran Sang Mesias yang akan datang? Inilah yang tertulis. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas pasal 2 ayat 8 dan 9. Dari konteks yang diceritakan oleh Lukas dan Matius tentang pengumuman yang menakjubkan itu, penampakan para malaikat itu sepertinya disertai cahaya yang terang. Alkitab tidak mengatakan bahwa ada cahaya terang yang menyebabkan baik kekaguman dan rasa takut di dalam hati mereka. Kita sampai pada kesimpulan itu karena gambar tradisional kisah Natal yang kita lihat saat anak-anak. Lukas hanya mengatakan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Saat Musa berjumpa dengan Allah, ia meminta agar Allah menunjukkan kemuliaannya kepada dia. Dan Tuhan berkata, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Keluaran 33 ayat 21 dan 22. Nampaknya kemuliaan Allah begitu menakjubkan dan terang, sehingga ketika Allah menjamah Musa dengan kemuliaannya, ia harus melindungi Musa dengan tangannya. Kata kemuliaan ditemukan 194 kali di dalam Perjanjian Lama dan 191 kali di dalam Perjanjian Baru. Dengan semua referensi kepada kemuliaan Allah yang terdapat di dalam Alkitab, Anda mungkin berpikir bahwa seharusnya mudah bagi kita untuk memahami apa sesungguhnya kemuliaan Tuhan itu. Ketika saya memikirkan tentang kemuliaan Allah, khususnya yang berhubungan dengan keajaiban Natal, saya diingatkan dengan ornamen Natal yang ditampilkan setiap tahun di toko Denver Dry Goods, suatu toko serba ada di kota di mana saya dibesarkan. Setiap hari Natal, toko ini akan membersihkan etalase mereka yang besar di pojok dan menaruh ornamen-ornamen Natal yang mengagumkan yang bisa dibayangkan oleh seorang anak. Di dalam etalase ini ada ornamen malaikat yang berputar-putar dan kereta api mainan yang berjalan melewati miniatur pedesaan. Ada juga beruang yang menari, boneka, pesawat terbang, Sinterklas, dan palungan untuk membuat setiap orang senang. Namun yang paling saya ingat adalah ketika saya berjinjit dan menekankan wajah saya ke etalase itu, saya hanya dapat melihat sebagian darinya. Kemudian ayah saya akan mengangkat saya dengan tangannya yang kuat dan menggendong saya sehingga saya dapat melihat lebih banyak. Barulah saya mulai dapat melihat semua pajangan Natal yang sangat indah itu. Seperti itulah
kemuliaan Allah. Dengan keterbatasan manusia kita, penglihatan kita yang diredupkan oleh keegoisan manusia lama kita, kita hanya akan mulai mendalami kemuliaan Natal saat Roh Allah membuka mata kita kepada perjumpaan yang menakjubkan dengan Tuhan ini. Dan inilah makna Natal yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Banyak orang mengejar kebahagiaan, tetapi seringkali yang kita kejar hanyalah kebahagiaan sementara. Harta, status, dan kesuksesan memang bisa memberi rasa senang, tapi apakah itu cukup? Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang penuh ucapan syukur, ada rasa damai dalam menjalani hidup, dan kesediaan dari kita untuk berbagi kepada sesama. Saat kita belajar mencintai orang lain, memaafkan kesalahan mereka, dan hidup dengan penuh nilai, disitulah kebahagiaan sejati ditemukan.
0: Terima kasih telah menyimak Word of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Word of Wisdom berikutnya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kata yang kuno untuk masalah yang aktual. Tribulasi mungkin bukanlah kata yang Anda pakai setiap hari, namun Anda mengalaminya setiap hari. Tribulasi berarti kesulitan, masalah, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, dan kemalangan. Saya yakin Anda tahu maksudnya. Mungkin Anda berpikir, hey, aku ahli di bidang tribulasi.

keras itu untuk membantu memisahkan bulir gandum dari tangkainya. Kereta itu disebut tribulum, yang merupakan asal kata tribulasi, sebuah gambaran yang sesuai tentang bagaimana kesulitan menggilas dan menekan kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak masalah sehingga kita merasa seperti Pastor Pete Chart yang berdoa, "Tuhan, kalau ada masalah yang akan datang lagi, kirimkan sekarang selagi aku terbiasa dengan masalah." Namun para petani Romawi tidak memakai tribulumnya untuk menghancurkan bulir-bulir gandum. Mereka hanya memisahkannya. Begitu juga Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih kuat, karena Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kitab Roma pasal 5 ayat 3. Rasul Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Bahwa Dia menguatkan dan menopang kita. Kata itu berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu penghibur. K. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, mengatakan bahwa arti penghiburan lebih dari menguatkan atau mententramkan hati. Arti penghiburan adalah menguatkan dan menopang seseorang. Artinya adalah mendatanginya untuk membantu. Penghiburan Allah berarti persekutuannya yang menguatkan dan kuasanya yang menopang. Jika hari ini Anda mengalami tribulasi, letakkan masalah Anda di hadapannya dan minta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Anda pun akan mendapat bahwa Sang Penghibur Ilahi akan menguatkan Anda di tengah-tengah tribulasi Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Suatu hari, ada sekelompok kelinci yang sedang berkumpul di tepi sungai. Mereka berkeluh kesah meratapi nyali mereka yang kecil, mengeluh kepada kehidupan yang terus dibayangi mara bahaya. Alangkah malangnya terlahir sebagai kelinci. Ingin kuat tapi gak punya tenaga. Mereka merasa hidup ini gak ada artinya. Daripada hidup menderita, dihantui ketakutan, mereka pun berpikir untuk mati saja. Keputusan bunuh diri massal pun diambil. Mereka akan bersama-sama melompat dari tebing yang tinggi. Namun, saat melewati pinggir sungai, ada katak yang terkejut melihat banyak kelinci. Katak ketakutan dan dia pun melarikan diri dan melompat ke dalam sungai. Kelinci seringkali melihat katak melompat ke dalam air. Namun mereka gak peduli. Tapi kali ini ada seekor kelinci yang sadar. Kelinci itu menghimbau kelinci lainnya untuk menghentikan tindakan bunuh diri massal mereka. Karena mereka bukan satu-satunya makhluk yang bernyali kecil. Masih ada katak yang nyalinya jauh lebih kecil dibanding mereka. Mendengar perkataan kelinci itu, kelinci lainnya akhirnya terbuka pikirannya. Tiba-tiba, seolah tumbuh tunas keberanian di hati mereka. Dengan gembira, mereka pun saling membesarkan diri satu sama lainnya, saling menguatkan. Kelompok kelinci itu pun kembali pulang dan melupakan niat bunuh dirinya.

Masih di insting inspirasi penting. Pendengar, saat keberuntungan tidak memihak, janganlah kita meratapi seakan-akan nasib kita makhluk yang paling menderita di muka bumi ini. Lihatlah sekeliling kita, banyak yang nasibnya tidak seberuntung kita. Jika mereka hidup dalam kekuatan dan mampu menjalani hidup dengan tegar dan berjuang, kenapa kita tidak? Apapun keadaan kita hari ini, jalani dengan optimis. Nasib tidak akan berubah tanpa manusia itu sendiri yang bertekad mengubahnya. Ketika kita menyerahkan segala beban, pikiran, permasalahan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong Anda. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi situasi yang begitu berat dan membuat Anda depresi? Dan Anda merasa tidak sanggup lagi menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada Anda? Dan mungkin ada di antara Anda yang merasa bahwa Anda orang paling sial di muka bumi ini. Anda bisa berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Salah. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Paul Tournier. Keyakinan.

1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

0: Dr. Paul Tournier, seorang dokter dari Swiss yang berbeda dari apa yang orang kira. Ia memiliki cara khusus dalam menjalankan pekerjaannya dan menjalani hidupnya. Dokter yang bisa berbahasa Prancis ini memelopori pendekatan baru di dunia kedokteran dengan menekankan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan semua bagian itu harus dirawat saat mengobati seseorang.
1: Tournier percaya bahwa kehidupan tidak dapat dipisah menjadi tiga bagian yang kita sebut dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dia menyadari bahwa ketiga bagian ini sebenarnya hanyalah aspek yang berbeda dari manusia. Ketika satu bagian sedang stres, maka dua bagian lainnya juga akan terdampak. Menurutnya, ketiga bagian ini seperti sarang madu yang bertingkat namun saling berhubungan.
0: Tournier mengatakan bahwa ketika kita merasa lemah secara fisik, mental dan spiritual kita juga akan terpengaruh. Sama seperti tubuh, Tournier juga berpendapat bahwa ketika kita melawan kehendak Tuhan, ada dampak negatif pada fisik, mental dan spiritual kita.
1: Mengapa Tournier menggunakan pendekatan ini dalam terapi dan pengobatan? Ayah Tournier adalah seorang dokter dan penulis terkenal yang meninggal ketika Tournier masih muda. Perang Dunia Pertama juga mempengaruhi Tournier karena dia membantu memulangkan tawanan perang beserta anak-anak mereka. Setelah menjadi seorang dokter, Tournier terlibat aktif dalam gerejanya dan sebuah kelompok kecil di Oxford. Di kelompok inilah ia membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Yesus Kristus yang memiliki pengaruh besar dalam hidup dan karyanya.
0: Leslie Stopp menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Tournier menjadi seorang dokter di umur 20 hingga 30-an, ia menjadi semakin percaya bahwa hanya mendiagnosis penyakit dan memberikan obat tidaklah cukup. Ia dengan berani memutuskan untuk fokus pada mempelajari bagaimana spiritualitas dan moralitas mempengaruhi kesehatan, penyakit, dan penyembuhan. Meskipun teman-temannya mencoba menghalanginya, ia memulai perjalanan yang menjadi minatnya. 3 tahun kemudian, dengan dukungan dari istrinya, ia mulai menulis tentang beberapa pengalamannya.
1: Leslie mengatakan bahwa pada awalnya, Tournier mengirimkan tulisannya kepada 6 temannya. Tapi teman-temannya membuat dia enggan untuk menerbitkannya. Karena kecewa, dia memutuskan untuk membiarkan naskahnya. Suatu hari, istri Tournier meminta seseorang untuk mendoakan suaminya agar memiliki keberanian untuk mengirimkan tulisan itu kepada penerbit. Ketika Tournier mendengar hal ini, dia memutuskan untuk mencobanya dan mengirimkannya kepada seorang penerbit. Sayangnya, penerbit itu menolak. Hal ini terjadi 2 kali sebelum akhirnya penerbit ketiga setuju untuk menerbitkan bukunya. Setelah itu, Tournier sukses dengan cepat.
0: Tournier percaya bahwa seorang dokter seharusnya tidak memperlakukan pasien hanya sebagai kasus saja. Mereka seharusnya melihat pasien mereka sebagai seorang pribadi, manusia yang memiliki hubungan dengan Allah dan sesama. Tournier menjadi teman dekat pasien-pasiennya karena ia melihat mereka sebagai manusia yang unik dan memiliki kesempatan untuk pengalaman unik.
1: Dia yakin bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kehidupan setiap orang dan percaya bahwa konflik antara manusia dan Tuhan adalah dosa dan dosa memisahkan kita dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Dengan kita mengakui dosa-dosa kita, kita dapat memperbaiki hubungan kita dan kembali mendekatkan diri kita dengan Tuhan.
0: Yohanes mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1: Mengapa Paul Tournier saya anggap sebagai seorang pahlawan? Meskipun ia menghadapi kritik dan ulasan negatif, ia tetap setia pada keyakinannya dan menjadi seorang pionir dalam menggunakan Alkitab untuk membantu orang-orang dengan masalah mental mereka. Ia tidak menggunakan bahasa yang membingungkan seperti psikiater lain untuk meremehkan dosa, melainkan fokus pada menggunakan Alkitab untuk membawa kesembuhan secara pribadi dan spiritual. Ia tidak hanya membantu banyak pasien, tetapi juga memberikan dampak besar pada bidang psikiatri. Tournier membuat perbedaan.
0: Meskipun ada banyak orang yang tidak menyukainya, kebenaran dari Alkitab dapat dengan yakin hidup di dunia. Tuhan akan menghormati mereka yang teguh pada keyakinan mereka, meskipun tidak populer.
1: Saudara pendengar, apa yang mungkin terjadi jika Dr. Tournier tidak mendapatkan dukungan dari istrinya untuk mengirimkan naskahnya lagi? Pernahkah Anda merasa putus asa atau ditolak dan ingin menyerah? Apakah Anda kenal dengan seseorang yang merasakan hal yang sama? Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka?

0: wajah-wajah iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dalam kasih-Nya yang tak terbatas itu, Allah menyediakan bagi kita suatu karunia, yaitu rasa menyesal yang amat sangat. Orang-orang yang senantiasa penuh penyesalan, itulah orang-orang yang teramat kaya. Mereka senantiasa memperoleh bagian dalam kasih Allah, dalam pengampunannya, kemurahannya, dan semua berkat pembaharuannya. Barang siapa menyesali dosa-dosanya dan bertobat, akan mengalami pengampunan yang sangat besar. Allah telah menjanjikan kemurahan kepada orang yang bertobat dan rendah hati, dan bukan kepada orang yang menganggap dirinya benar, atau yang percaya kepada dirinya sendiri, ataupun yang merasa puas atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, berusahalah untuk memiliki hati yang penuh rasa penyesalan. Inilah karunia yang paling berharga yang telah disediakan oleh Allah bagi Anda di dalam kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berbuat salah adalah manusiawi. Mengampuni adalah sifat ilahi, kata orang bijak masa lampau. Hal ini benar, tetapi dari semua transaksi antara manusia, mencari dan memberikan pengampunan adalah hal tersulit. Namun ada kabar baik, pengampunan adalah kunci kepada kesembuhan emosional dan spiritual, dan paspor kepada kebahagiaan masa depan. Cara Tuhan untuk melenyapkan kanker kebencian dan amarah yang merobek dan memisahkan ikatan seperti anak kecil yang merobek pembungkus permen coklat. Pemazmur menulis, "Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti." Mazmur pasal 130 ayat 3 dan 4. Siapa penulisnya? Mungkin Daud, salah satu tokoh terbesar sepanjang masa. Seorang pria yang dihormati bukan hanya untuk apa yang dilakukan, tetapi untuk kerendahan hatinya dalam mengakui dosa dan kegagalannya. Beberapa menit lalu, saya menggunakan komputer saya untuk memindai teks Alkitab untuk melihat berapa kali kalimat "Aku telah berdosa" muncul di dalam Alkitab. Sejumlah besar orang berseru, "Aku telah berdosa." Tetapi hanya Daud yang berkata, "Aku telah sangat berdosa." Apakah Daud jauh lebih buruk dari lainnya? Belum tentu. Tetapi apa yang dilakukan Daud memberi kita pandangan tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan. Pertama, ia mengakui kegagalan pribadinya ketika ia memiliki hubungan seksual dengan istri orang lain dan harus bertanggung jawab terhadap kematian suaminya. Daud berkata, "Aku tidak dapat menahannya. Aku hanya kewalahan dengan kecantikan Bathsheba." Sekalipun ia adalah raja, ia tidak bebas dari akibat tindakannya. Hati nuraninya menuduhnya. Ia sadar bahwa dosanya tidak hanya terhadap Bathsheba dan suaminya. Ia telah berdosa terhadap Allah. "Dosaku selalu mengejarku," kata Daud. Ia menambahkan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat." Mazmur pasal 51 ayat 6. Apakah Anda sanggup membungkam suara hati yang selalu mengatakan kesalahan Anda? Oleh sebab itu, lakukanlah seperti yang Daud lakukan. Pertama, akui kesalahan Anda. Kemudian lakukan langkah kedua, mintalah agar Tuhan mengampuni Anda. Daud berseru, "Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa." Mazmur pasal 41 ayat 5. Butuh kekuatan untuk melakukannya, tetapi ada ganjaran kedamaian dan sukacita. Perjanjian Baru mengatakan, jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kata mengaku berarti Anda benar-benar setuju. Ini berarti hati Anda mengatakan, "Ya Tuhan, aku setuju dengan vonis Engkau. Aku berdosa." Menarik untuk kita amati, ketika Daud memohon pengampunan, ia juga memohon kesembuhan. Bisakah Anda menemukan kaitannya? Terus terang, jauh lebih mudah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah daripada memaafkan diri sendiri dan menyatukan kembali hidup kita setelah kegagalan yang mengerikan. Hal ini melibatkan kesembuhan batin yang membawa kita kepada langkah ketiga dalam proses pemulihan. Bekerja sama dengan Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi hidup Anda dan kehidupan orang-orang yang telah Anda sakiti. Definisi saya tentang pengampunan adalah, karena Anda telah menyakiti saya, seharusnya saya bisa membalas menyakiti Anda, tetapi saya menyerahkan hak saya untuk menyakiti Anda. Proses menyerahkan sesuatu berarti saya harus melepaskan kepahitan dan rasa sakit, serta melepaskan kebencian dan kemarahan terhadap diri saya sendiri. Karena di saat kelemahan atau hawa nafsu, saya menghancurkan semua yang sangat saya kasih dan inginkan. Terima kasih Tuhan, Daud benar. Ada pengampunan pada Tuhan yang memungkinkan Anda mengampuni diri sendiri juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Suatu ketika terjadi kebakaran besar di kota. Terlihat ada seorang wanita sangat ketakutan, melambaikan tangannya meminta pertolongan dari balkon yang tinggi yang saat itu sedang terbakar. Pemadam kebakaran datang tepat waktu untuk menolongnya. Ketika wanita itu sedang ditolong oleh si pemadam kebakaran, dia berteriak, "Bayi perempuanku masih ada di dalam, tolonglah dia." Dengan usaha yang heroik dan berani, petugas pemadam kebakaran itu menerobos kobaran api dan tidak lama kemudian dia menyerahkan sebuah buntalan kecil ke tangan si ibu. Tetapi ketika ibu itu membuka selimut kecil itu, ibu itu pun berteriak karena ternyata itu bukanlah putrinya, melainkan sebuah boneka. Kini sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Putrinya pun meninggal dalam kebakaran. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah menurut Anda si petugas pemadam kebakaran dengan sengaja menyelamatkan bayi yang salah? Tentu saja tidak. Apakah si ibu memberikan informasi yang salah kepada petugas pemadam kebakaran itu? Ya, tentu juga tidak. Mereka berdua benar-benar tulus satu sama lain, tapi benar-benar keliru. Ketulusan sekalipun tidaklah cukup untuk menegakkan kebenaran. Nah, dalam pencarian kita akan surga, kita harus sepenuhnya mencari jaminan bahwa kita berada di jalan yang benar dan mengetahui kebenaran yang sejati, karena itu berkaitan dengan masalah hidup atau mati. Nah, sahabat, sudahkah Anda mengetahui kebenaran yang sejati? Apakah Anda sudah berada di jalan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 人算不如天算。
1: Perkiraan manusia tidak dapat menandingi perkiraan Tuhan. Manusia mengikhtiarkan, Tuhanlah yang menakdirkan.

penting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1.

pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel. Ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House. Ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong, Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7, nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Zhong gua de gua, zhong dou de dou.
3: Tanam labu, dapat labu. Tanam kacang, dapat kacang. Apa yang kita buat, itulah yang akan kita dapat.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

seorang pemulung. Dia sedang berjalan di tengah tumpukan sampah. Di tengah-tengah sampah tersebut, dia menemukan sebuah pengaduk besi yang sudah tua dan berkarat. Nah, sang pemulung tersebut mengambil dan memungut pengaduk besi itu dan kemudian meletakkannya di dalam tasnya. Kemudian dia berjalan lagi. Dan di dekat tempat dia menemukan pengaduk besi tadi, dia menemukan sebongkah garam dapur yang sudah sangat kotor. Garam tersebut pun dia pungut dan dia masukkan ke dalam tasnya. Di dalam tas pemulung tersebut, garam dan pengaduk besi jadi akrab. Mereka berkenalan, saling mengasihi, saling berbagi rasa, sharing tentang perjalanan mereka selama ini. Sesampainya di rumah, si pemulung mengamplas pengaduk besi yang dia temukan tadi, sehingga akhirnya mengkilap. Kemudian dia lumuri dengan minyak dan meletakkannya di tempat perkakasnya. Sedangkan bongkahan garam dapur yang dia temukan, dia bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel padanya, kemudian dicucinya sebentar, lalu dia letakkan di tempat bumbu dapur. Pengaduk besi dan garam dapur sangat bersedih hati. Mereka yang sudah akrab merasa dipisahkan oleh si pemulung. Mereka menganggap si pemulung kejam karena telah memisahkan mereka. Dan mereka pun sepakat untuk protes kepada si pemulung. Akhirnya, si pemulung mendengar protes kedua benda tersebut. Besi berkata, "Tuanku, mengapa engkau memisahkan aku dari garam dapur? Dia itu sahabat sejatiku." Garam dapur juga protes, "Tidakkah Tuan sangat kejam? Aku menyayangi pengaduk besi sahabatku. Kenapa engkau memisahkan kami?" Si pemulung pun menjawab, "Hei pengaduk besi dan garam dapur, tidakkah kalian tahu bahwa jika kalian bersatu terlalu lama, akan merusakkan satu sama lain? Tidak tahukah kalian bahwa garam dapur akan larut oleh uap air dan membentuk air garam? Air garam bisa bereaksi dengan besi dan menimbulkan karat. Kemudian karat itu akan mengotori kalian semua. Aku akan menyatukan kalian lagi ketika aku memasak. Kemudian aku akan membersihkan kalian lagi." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah garam dapur dan pengaduk besi ini adalah kisah perumpamaan tentang kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita merasa Tuhan sangat kejam kepada kita karena permohonan kita dalam doa tidak terkabul. Atau kita mungkin berpikir Tuhan sangat kejam karena mengizinkan kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi. Tetapi ingatlah sahabat, bahwa pikiran kita ini sangat terbatas. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang maha mengetahui hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang merasa marah dan kecewa kepada Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 不怕一万，就怕万一。
1: Tidak takut menghadapi persoalan yang sudah dapat diduga sebelumnya, tetapi takut menghadapi kemungkinan terjadinya persoalan yang tidak terduga. Kita harus senantiasa waspada terhadap

berhenti bergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Pendengar, kesetiaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan menjaga suatu hubungan baik di antara pasangan, teman, sahabat, keluarga. Kesetiaan sudah menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga saat ini. Pendengar, orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Jika Allah itu Bapa kita, maka Ia berhak untuk bersuka cita karena anak-anak-Nya, karena mereka mencerminkan sebagian kecil dari kodrat ilahinya. Ia ingin sekali melihat sifat-sifat-Nya di dalam diri anak-anak-Nya. Barang siapa berserah dengan sukarela kepada ajaran-Nya dan percaya akan penebusan Yesus, ia akan menggirangkan hati Allah Bapa. Ia akan berubah menjadi serupa dengan Putra-Nya. Janganlah kita membiarkan Bapa menanti begitu lama untuk melihat bayangan perangai-Nya dalam diri kita. Marilah kita berusaha membahagiakan Tuhan dengan memperlihatkan hidup kita yang mencerminkan sifat-sifat-Nya. Marilah kita mengejar kekudusan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 凡事与子立，不与直败。
1: Segala sesuatu bila dipersiapkan dengan baik bisa berhasil. Sebaliknya, tanpa persiapan akan gagal. Persiapan dan perencanaan yang matang adalah hal yang sangat penting.

Atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Saat George Washington masih kecil, dia tinggal di Virginia bersama orang tuanya. Ayahnya suka sekali menanam. Ada banyak pohon yang dia tanam, dan salah satu pohon yang paling disayanginya adalah pohon ceri unggul. Bibitnya dia ambil dari seberang lautan, dan sebentar lagi akan berbuah. Suatu hari, George kecil bermain dengan kapak barunya. George main dengan gembira. Dia membelah potongan-potongan kayu dengan mengayunkan kapaknya. Beberapa saat kemudian, tanpa sadar, dia ayunkan kapaknya dan mengenai pohon ceri kesayangan ayahnya. Pohon ceri tersebut terbelah dari atas ke bawah. George kecil terkejut karena pohon kesayangan ayahnya rusak olehnya. Sore harinya, ayahnya pulang. Dia terkejut dan marah melihat pohon ceri kesayangannya. "George!" ayahnya berteriak. "Siapa yang menebang pohon ceriku?" George diam, tapi kemudian dia menjawab, "Aku tidak bisa bohong, ayah. Pohon itu terkena kapakku." Ayahnya menatap tajam wajah George dan berkata dengan tegas, "Kenapa kau tebang pohon itu?" George menjawab, "Aku sedang main, ayah. Aku tidak sengaja." Sang ayah pun berkata, "Sekarang pohon itu akan mati. Kita tidak akan pernah mendapatkan buah ceri dari pohon itu. Tapi yang lebih buruk lagi, kau gagal mengurus pohon itu seperti yang kuharapkan." Kepala George kecil pun tertunduk, menyesal, dan dia berkata, "Maafkan aku, ayah." Tuan Washington lalu meletakkan tangannya di bahu sang anak dan berkata, "Pandang aku. Aku menyesal kehilangan pohon seriku. Tapi aku senang bahwa kau cukup berani untuk berkata jujur. Aku lebih suka kau berkata jujur dan berani daripada memiliki seluruh kebun seri yang paling unggul sekalipun. Jangan lupa tentang hal itu, anakku." George Washington tidak pernah melupakan nasihat sang ayah sampai akhir hayatnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak ada kehidupan yang bahagia, aman, tenteram, dan selamat tanpa kejujuran. Kalau kita jujur, apapun yang kita lakukan akan disenangi oleh banyak orang. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita selalu berbohong, hati jadi resah dan selalu merasa bersalah. Kebohongan semakin mendekatkan diri kita kepada kemunafikan. Kemunafikan akan membawa kita kepada kesengsaraan. Kesengsaraan membawa kita kepada

kebodohan yang akhirnya akan membuat kita jatuh. Seorang bijak pernah berkata, "Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak." Sahabat, maukah Anda berkata jujur? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 一分耕耘，一分收获。
1: Semakin rajin melukuh dan menyiangi, semakin banyak hasil panen. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin banyak yang didapat.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: pendengar, sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Jarang sekali Tuhan memberi suatu pemandangan jarak jauh kepada anak-anak-Nya. Biasanya Ia hanya memperlihatkan bagian jalan berikutnya yang harus ditempuh. Mengapa demikian? Itulah cara yang terbaik untuk mempraktikkan iman untuk jalan-jalan yang masih diliputi kegelapan. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia ingin memberi kita mahkota iman di kemudian hari. Itulah sebabnya Ia harus memberi kesempatan-kesempatan seperti itu kepada kita, agar kita dapat mempraktikkan iman di dalam hidup kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Jin zhu zhe shi, jin mo zhi hei.
3: Yang dekat ke sumba, kena merah. Yang dekat tinta, kena hitam. Orang cenderung terpengaruh.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika, ada seorang guru bijak yang mau menguji para muridnya. Dia masuk ke dalam kelas dan berdiri di depan whiteboard yang masih bersih. Lalu dia buat sebuah bulatan hitam yang kecil di tengah-tengah whiteboard itu. Kemudian dia bertanya kepada muridnya, "Apakah yang kalian lihat di whiteboard ini?" Murid-muridnya serentak menjawab, "Kami melihat sebuah noktah hitam." Guru yang bijak itu tersenyum menjelaskan kepada murid-muridnya, "Anak-anakku, pada umumnya manusia sangat suka melihat noktah hitam ini daripada whiteboard putihnya. Itu membuktikan bahwa manusia suka melihat kesalahan atau kelemahan orang lain. Ya meskipun hanya sekecil ini seperti noktah hitam ini ya, whiteboard putih yang besar ini seolah-olah tertutup oleh noktah hitam ini. Marilah anak-anakku kita belajar untuk melihat hal-hal yang positif dari orang lain daripada melihat hal yang negatifnya."

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, komentar murid-murid adalah gambaran umum sifat manusia yang sangat senang melihat kesalahan dan kelemahan orang lain daripada kesalahan dan kelemahannya sendiri. Melalui kisah ini kita bisa belajar supaya mengintrospeksi diri dulu atau mengeluarkan balok di mata kita, baru melihat selumbar di mata orang lain. Jika kita selalu melihat selumbar di mata orang lain tanpa melihat balok di mata kita sendiri, itu sama saja kita merasa diri paling benar. Dan apabila kita sudah memiliki perasaan diri paling benar, itu sama saja kita sudah congkak. Pendengar, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda selalu melihat kesalahan orang lain? Mengapa Anda berpandangan seperti itu? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

We love you, Lord. We lift your name above all things. Di atas segalanya, Kau yang bertahta, Tuhan. Berpujian kami, doa kami, jadi ucapan syukur kami dari hati kami terdalam, Tuhan.

0: Kemurahannya lah yang memberi kita hak untuk berdoa. Namun demikian, hanya doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Biarlah iman Anda dihidupkan kembali. Janganlah hanya menyampaikan permohonan saja, melainkan berdoalah sebagai berikut. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memang bermaksud untuk menolongku, karena Engkau telah mempunyai jalan keluar bagi masalahku, karena Tuhan Yesus sudah memperoleh kemenangan atas dosaku. Doa semacam itu sangat bermanfaat. Doa itu menggerakkan tangan Allah, sehingga masalah itu pasti dipecahkan oleh kemahakuasaannya. Gunakanlah kesempatan itu. Dalam doa syukur itu, Anda akan merasa bahagia dan iman Anda akan dikuatkan. Apabila permohonan-permohonan Anda kepada Bapa Surgawi disertai ucapan syukur dan iman, maka doa-doa itu pasti akan terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa. Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu. Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian. Masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita tak akan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja, malas memblokir waktu untuk berolahraga, malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya, malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri, mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika. Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru. Suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian, Jumat 12 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-4. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah cahaya di tengah gelap kehidupan kami. Saat kami bingung melangkah, tuntunlah kami dengan hikmat-Mu ya Allah. Biarlah hidup kami selalu dekat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 16 ayat 1-4. Sekarang tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama setiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, mereka akan pergi bersama aku.

Sahabat Scripture Union Indonesia, perbuatan baik memerlukan perencanaan yang baik. Niat baik bisa menimbulkan konflik kalau tidak dirancang dengan baik pula. Di dalam suratnya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat di Yerusalem. Penafsir Joseph Benson menjelaskan bahwa pada waktu itu saudara-saudara seiman di sana dilanda bencana kelaparan dan penganiayaan. Paulus ingin agar bantuan dalam bentuk uang dikumpulkan secara terpusat dan terbuka. Setiap hari Minggu mereka menyisihkan dan menyimpan persembahan mereka. Supaya jemaat tidak curiga bahwa uang itu akan dipakai untuk keperluan pribadi, Paulus mengirim beberapa orang yang layak untuk mengantarkan bantuan itu ke Yerusalem. Di sini kita bisa belajar dua prinsip penting dalam manajemen diakonia, yaitu kerelaan hati dan transparansi. Diakonia adalah pelayanan kita bagi sesama jemaat Tuhan yang memerlukan bantuan. Karena itu donasi harus diberikan dengan sukarela dan penggalangan dana harus dilaksanakan secara transparan untuk menjaga kepercayaan para donatur. Bagaimana dengan diakonia di gereja kita? Apakah pengumpulannya tepat waktu? Penyalurannya tepat sasaran, dan pelaksanaannya transparan? Sebaiknya demikian, sebab perkara uang mudah sekali menjerumuskan orang ke dalam dosa. Paulus memperingatkan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jangan sampai niat baik kita untuk mengelola dana diakonia malah menimbulkan konflik karena tata kelola yang buruk. Kita menjadi batu sandungan bila terjadi penyimpangan. Sebaliknya, Tuhan dimuliakan bila kita mengelola dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota gereja? Pertama, kita perlu melatih kepekaan terhadap kebutuhan mendesak dari orang-orang yang kurang beruntung di dalam gereja. Kedua, kita harus melibatkan diri dalam diakonia sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri. Dan yang ketiga, jika diminta untuk mengelola keuangan, kita harus bersikap transparan di depan semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Kristus Yesus, ajarlah kami melayani dengan hati yang bijaksana, tulus, dan penuh kasih, agar setiap pelayanan diakonia menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berikanlah hikmat dalam mengatur, kepekaan dalam melihat kebutuhan, dan kerendahan hati dalam bekerja bersama sebagai satu tubuh pelayanan. Di dalam keteduhan cinta kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada serial Allah Mengasihi Engkau dan judul khotbahnya yang ketujuh, Allah Mengasihimu Ketika Ia Mengoreksimu, Dr. David Jeremiah telah menyampaikan alasan disiplin Allah dalam kehidupan kita, realita disiplin Allah dalam kehidupan kita, dan reaksi terhadap disiplin Allah dalam kehidupan kita. Dan di bagian kedua ini, akan dilanjutkan bahasannya mengenai dasar pemikiran disiplin Allah dalam kehidupan kita dan hasil disiplin Allah dalam kehidupan kita. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan pengajaran Dr. David Jeremiah selengkapnya berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Bagian keempat, dasar pemikiran disiplin Allah dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 9 hingga 10. Saudara-saudara, kita dapat diajar dengan disiplin Allah. Jadi jangan acuh tak acuh terhadapnya, jangan terintimidasi olehnya, dan dengan segala cara jangan bodoh terhadapnya. Tetapi Alkitab berkata, belajarlah darinya. Di sini dalam teks ini dikatakan, kita bisa dilatih olehnya, kita bisa tunduk padanya, kita bisa menolak untuk menganggap enteng, kita bisa masuk ke dalamnya dengan penyerahan diri dan sukacita, dan kita dapat mengingat bahwa Tuhan menghajar siapa yang dikasihinya. Disiplin merupakan jalan yang ditakdirkan, yang dimiliki Allah bagi kita untuk memperdalam hubungan kita dengannya. Itu adalah satu-satunya jalan. Jadi, jika kita menolak atau menampiknya, kita memalingkan diri kita dari pertumbuhan dan kasih. Jadi kita punya alasan untuk itu, realitasnya dan reaksi kita terhadapnya. Di tengah-tengah tulisannya yang singkat ini, penulis Ibrani memberi kita sedikit ilustrasi alasan untuk disiplin Allah. Perhatikan ayat 9 dan 10. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sekarang, di sini penulis berkata, izinkan saya memberi Anda sedikit ilustrasi. Dan dia menggunakan permainan kata-kata. Sebenarnya kata ayah manusia bukanlah terjemahan teks yang tepat. Sebenarnya kata ayah manusia adalah ayah dari daging. Itu yang dikatakannya, dan tak lama kemudian, dalam teks ini, dia berbicara tentang Bapa dari roh. Jadi dia berbicara tentang dua jenis ayah yang berbeda. Ayah dari daging dan Bapa dari roh. Dia berbicara tentang ayah manusia dan Bapa surgawi kita. Dan dia berkata, izinkan saya mencoba menjelaskan tentang Bapa surgawi kepada Anda dibandingkan dengan ayah manusia. Bagian A, Bapa manusia kita mendisiplinkan kita sesuai yang terlihat terbaik bagi mereka. Bapa surgawi kita mendisiplinkan kita karena itu yang terbaik bagi kita. Dia mengatakan ayah manusia kita, ayah daging kita, mereka mendisiplinkan kita selagi kita bertumbuh dewasa dan kita melihat ke belakang dan memberi mereka rasa hormat. Kita biasanya tidak memberi mereka banyak rasa hormat ketika itu terjadi di masa lalu. Tetapi seiring bertambahnya usia dan kita memiliki lebih banyak kedewasaan dalam hidup kita, kita menoleh ke belakang dan kita bersyukur bahwa kita memiliki orang tua yang cukup mencintai kita untuk tidak membiarkan kita selalu menempuh jalan kita sendiri, tetapi mendisiplinkan kita sehingga kita menjadi pribadi yang seharusnya. Abang saya memberitahu saya bahwa putranya yang sudah dewasa kebetulan berbicara dengannya dan berkata kepadanya, "Ayah, terima kasih telah mendisiplinkan saya ketika saya bertumbuh dewasa. Saya tidak akan menjadi orang seperti saya hari ini jika engkau tidak melakukan itu." Begitulah cara kita meresponsnya. Bukan, Kita menanggapi ayah manusia kita dengan cara menghormati mereka. Setiap orang dewasa yang berpikiran benar, yang memiliki orang tua yang baik di masa lalu, yang cukup peduli untuk mendisiplinkan mereka dalam perjalanan hidup mereka, akan melihat ke belakang dan berkata, "Saya sangat bersyukur bahwa saya memiliki orang tua seperti itu." Izinkan saya memberikan penghormatan kepada orang tua saya hari ini. Saya memiliki orang tua yang mendisiplinkan saya. Saya tahu ada garisnya. Saya tidak sering melewati batas itu. Tetapi jika saya melakukannya, saya diingatkan untuk tidak melakukannya lagi. Amin. Saya membaca sebuah artikel, sementara kita tidak lagi memukul pantat, namun memukul pantat ini telah diganti dengan berteriak. Dan mereka telah melakukan penelitian tentang ini di antara banyak keluarga, bahwa kita tidak lagi menyentuh anak-anak kita. Kita hanya meneriaki mereka. Jika Anda berpikir itu tidak terjadi, maka Anda belum pernah berada di sekitar beberapa keluarga. Tidak ada yang ingin melakukan apapun untuk menahan anak-anak mereka. Jadi mereka hanya meneriaki mereka. Berkali-kali dalam Alkitab Amsal, kita diberitahu bahwa jika kita mengasihi anak-anak kita, kita akan mendisiplinkan mereka. Jika kita tidak seperti itu dalam keluarga manusia, Alkitab mengatakan bahwa itu akan membantu kita memahami mengapa Bapa Surgawi kita yang lebih banyak dipertaruhkan dengan kita daripada anak-anak kita sendiri, bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Nah, Alkitab melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagai ayah manusia, kita tidak sempurna dalam disiplin kita. Berapa banyak dari Anda yang pernah salah memukul anaknya? Berapa banyak dari Anda yang pernah memukul mereka karena sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan, dan Anda mendapat informasi yang buruk? Kita semua pernah melakukannya karena kita tidak sempurna. Anda harus kembali dan meminta maaf. Sungguh momen yang luar biasa bagi seorang anak ketika Anda melakukan itu. Saya pun pernah mengalaminya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Sementara kita melakukan kesalahan, Bapa Surgawi kita tidak pernah melakukannya. Dengan semua niat terbaik di dunia, kita sebagai orang tua, kita kurang mendisiplinkan. Kita terlalu mendisiplinkan. Kita gagal untuk mendisiplinkan. Kita mendisiplinkan dengan motif yang salah, dengan cara yang salah, pada waktu yang salah. Tetapi Tuhan tidak pernah membuat kesalahan itu. Tuhan tidak pernah melihat ke belakang dan mendisiplinkan hidup kita dengan penyesalan. Dia tidak pernah memerlukan perbaikan. Dia tidak pernah perlu mengatakan, "Aku minta maaf," karena Tuhan selalu mengerti. Bagian B, Bapa manusia kita mendisiplinkan kita untuk alasan duniawi. Bapa surgawi kita mendisiplinkan kita karena alasan surgawi. Dikatakan di sini bahwa ia mendisiplinkan kita untuk apa yang terbaik bagi kita. Dia adalah Bapa yang sempurna, yang selalu mengukur kedisiplinan dengan keteguhan dan keadilan yang tepat, sehingga tujuan dan sasarannya terwujud. Inilah argumennya, jika ayah manusia kita, ayah dari daging kita, mengoreksi kita dan kita menghormatinya, bukanlah lebih banyak lagi hormat yang harus kita berikan kepada Bapa dari Roh yang mengoreksi kita dan membantu kita menjadi seperti apa kita seharusnya. Bagian kelima, hasil disiplin Allah dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 10 hingga 11. Kita telah melihat alasan untuk disiplin Tuhan dalam hidup kita. Terkadang itu hukuman, terkadang itu adalah perlindungan. Sebagian besar itu adalah pemurnian. Kita telah melihat realitasnya. Jika kita mengalaminya, maka kita adalah anak-anaknya. Jika kita tidak mengalaminya, maka kita bukan anaknya. Kita telah melihat reaksi terhadapnya. Kita telah diberitahu oleh firman Tuhan, jangan acuh tak acuh terhadapnya. Jangan terintimidasi olehnya. Jangan bodoh terhadapnya. Belajarlah darinya. Kita telah melihat alasannya. Kita memiliki ayah dari daging kita yang mendisiplinkan kita, dan kita memberi mereka rasa hormat kita. Bukanlah lebih banyak lagi hormat yang harus kita berikan kepada Bapa Roh yang mendisiplinkan kita dalam kehidupan Kristiani kita. Sekarang, apa hasil dari disiplin ini dalam hidup kita? Untuk apa Tuhan melakukannya? Ketika Dia menyemburkan pasir sepanjang kehidupan kita, Dan pada dasarnya penulis Ibrani memberitahu kita ada tiga hal. Bagian A, dia ingin menerima kekudusan. Ibrani 12 ayat 10. Tujuan yang dimiliki Bapa kita, yang pengasih bagi kita adalah agar kita menjadi kudus, karena Allah itu kudus. Harap dicatat ini. Ini adalah kekudusan Allah. Alkitab berkata bahwa Allah itu kudus. Dan kemudian dalam 1 Petrus, kita diberitahu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Alkitab berkata bahwa kita menerima kekudusan Allah melalui keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Itulah kekudusan hakiki Allah yang Maha Kuasa. Dikatakan, kita harus menerima itu. Dan terkadang kita juga lupa bahwa itu tersedia bagi kita, dan kita harus diingatkan melalui hal-hal yang kita lalui. Apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah Dia ingin kita menjadi kudus. Nah, saya tahu kata itu telah banyak disalahartikan dalam budaya kita. Kita memiliki pendeta dan jemaat yang terlalu bersemangat dan segalanya yang berkaitan dengan kekudusan, dan itu selalu membuat orang lain merasa buruk. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, kekudusan itu baik. Allah itu kudus dan Allah ingin kita kudus. Kita mengatakannya seperti ini dalam budaya kita hari ini. Kita ingin menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kita ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang kudus. Tidak ada yang salah dengan itu. Semua benar. Dan Tuhan memiliki itu sebagai tujuan utamanya bagi kita ketika kita menjadi orang Kristen, untuk menumbuhkan kita menjadi dewasa bagi Kristus. Bagian B, Dia ingin kita mencerminkan kebenaran. Ibrani 12 ayat 11. Jadi melalui disiplin yang kita alami dalam hidup kita, Dia membuat kita kudus. Kedua, Dia ingin kita tidak hanya menerima kekudusan, tetapi Dia ingin kita mencerminkan kebenaran. Ayat 11 mengatakan, tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran. Izinkan saya mengingatkan Anda lagi tentang prioritas kata kemudian. Kemudian setelah semua ini dilakukan, setelah mungkin suatu periode waktu berlalu, setelah Anda dapat melihat ke belakang dan merenungkan tentang Tuhan, apa yang terjadi adalah Anda menjadi orang yang lebih baik. Kekudusan Allah yang Anda terima sebagai hadiah dari keselamatan mulai mencerminkan dirinya dalam kebenaran sehari-hari. Anda menjadi orang yang lebih baik. Saya rasa Anda tidak bisa menjalani hidup tanpa ada kesulitan, tanpa ada kesukaran, dan menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Jika Anda adalah salah satu dari orang-orang yang telah melompat dari satu gunung ke gunung lain dan tidak pernah menghabiskan banyak waktu di lembah, maka Anda memiliki disiplin yang cukup untuk mengetahui bahwa Anda adalah anak Allah, tetapi Anda belum banyak mengalaminya. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu sebagai seorang pendeta muda, saya membaca di suatu tempat bahwa sebelum Tuhan dapat sangat memakai seseorang, Dia harus sangat menyakitinya. Dan saya ingat saya berdoa agar saya bisa dikecualikan, dan tidak ada pengecualian. Tuhan tidak memakai orang yang tidak dilatihnya. Dia melatih umatnya, dan salah satu alat pelatihannya adalah kesukaran hidup. Jika Anda belum pernah mengalami kesulitan dan bertahan melewatinya dan berkembang di dalamnya dan menang atas kesukaran itu, bagaimana Anda bisa menuntun orang lain untuk melaluinya? Bagian C, Dia ingin kita memancarkan kedamaian. Ibrani 12 ayat 11. Tuhan menempatkan Anda melewati banyak hal sehingga Anda menjadi kudus dan agar Anda hidup dengan benar. Dan kemudian, hal ketiga adalah Dia mengejar kedamaian dalam hidup Anda. Dia ingin Anda menerima kekudusan dan mencerminkan kebenaran dan memancarkan kedamaian. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah tidak adanya kecemasan. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, saudara. Mengapa kita begitu cemas sebagai umat Allah? Kecemasan kita seringkali adalah hasil dari kenyataan bahwa kita tahu kita tidak seperti yang seharusnya. terkadang kita mencoba untuk menjalani dua kehidupan. Kita memiliki kehidupan hari Minggu kita dan kehidupan hari kerja kita. Kita memiliki kehidupan di rumah kita dan kita memiliki kehidupan kerja kita. Kita memiliki standar ganda. Kita tidak hidup kudus. Kita tidak terintegrasi dari dalam keluar. Dan Alkitab berkata, ketika Anda mendapatkan kekudusan yang benar dan Anda mulai mencerminkan kebenaran, hasilnya adalah damai sejahtera dalam hidup Anda. Anda akan memiliki buah kebenaran yang memberikan damai. Anda akan memiliki sukacita Tuhan. Anda akan merasakan bahwa semuanya benar di hati Anda. Dan apa yang penulis ingin kita pahami, saudara, adalah bahwa kita tidak bisa sampai ke sana hanya dengan membaca Alkitab. Kita tidak bisa sampai ke sana hanya dengan datang ke gereja. Kita tidak bisa sampai ke sana hanya dengan berdoa. Tuhan harus menempatkan kita melalui beberapa hal untuk mengajarkan kita untuk percaya kepadanya. Kita yang adalah tipe A, kita sangat membutuhkan semburan pasir karena kita adalah orang yang bergerak dengan dorongan. Kita telah belajar bagaimana menyelesaikan sesuatu. Kita tahu bagaimana cara mewujudkannya. Dan terkadang kita menyimpang dalam perjalanan kecil kita sendiri. Dan Tuhan harus melakukan pekerjaannya dalam hidup kita untuk membawa kita kembali dan menyadari bahwa kita benar-benar bergantung padanya untuk mencapai kehendaknya. Nah, semua ini bersifat instruktif dan semua ini dimaksudkan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk membantu kita memahami betapa Dia mengasihi kita. Tetapi saya ingin Anda memahami satu hal lagi sebelum kita menutup Alkitab kita, bahwa tidak seperti orang tua jasmani kita, Allah tidak pernah mendisiplinkan kita dan kemudian meninggalkan kita. Dia tidak memukul kita dan kemudian pergi bekerja. Dia tidak menyembur kita dengan pasir dan kemudian tidak berbicara dengan kita selama 2 minggu karena Dia masih marah dengan apa yang kita lakukan. Tidak, yang terjadi justru sebaliknya. Dan ini adalah salah satu hal khusus dari firman Tuhan. Sangat luar biasa untuk dapat membagikan ini dengan Anda. Tuhan tidak pernah lebih dekat dengan kita dibandingkan ketika Dia sedang mendisiplinkan kita. Dalam kitab Yohanes 15, kita memiliki kisah tentang pemangkasan pokok anggur. Dan saya ingat pernah membacanya di suatu waktu, bertahun-tahun yang lalu, bahwa sang petani, sang tukang kebun, tidak pernah lebih dekat ke pokok anggur itu daripada ketika dia memangkasnya. Dan saya mendengar Anda mengatakan bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita antisipasi, dan terkadang itu sangat sulit, Anda datang kepada saya sebagai pendeta Anda, dan Anda berkata, "Pendeta, saya tidak tahu bagaimana saya bisa melewati ini, tapi saya ingin memberitahukan Anda sesuatu. Ketika saya melewati hari-hari itu, Tuhan sangat berharga bagi saya. Dia sangat nyata bagi saya. Izinkan saya bertanya, apakah Tuhan lebih berharga dan lebih nyata dan lebih hadir pada satu waktu dibandingkan waktu yang lain? Tidak, Dia ada di mana-mana. Dia selalu hadir di level yang sama di setiap saat. Tetapi ketika kita melewati hal yang sukar, kita menjadi sadar akan kehadirannya, bukan? Kita menjadi peka terhadap apa yang Dia sedang lakukan dalam hidup kita. Jadi, memang benar untuk mengatakan bahwa ketika kita sedang diuji, Tuhan berjanji untuk selalu bersama kita. Saya sedang memikirkan hal itu dan saya melakukan tur singkat di Alkitab saya. Dan saya menemukan berulang kali pernyataan kecil ini. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel, pekerjaan yang sangat menantang di mana Musa merasa dia tidak memadai untuk melakukannya. Allah harus membakar semak-semak untuk mendapatkan perhatiannya dan membantunya memahami apa yang ingin dia lakukan. Dan Musa masih berdebat dengan Allah. Bagaimana aku bisa berdiri di hadapan Firaun dan membuatnya mendengarkan aku? Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Dan kemudian Yosua hadir dan Allah berkata kepada Yosua, "Sekarang bahwa bangsa Israel telah keluar dari Mesir dan mereka sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Tanah yang dipenuhi dengan raksasa dan penyembahan berhala dan segala jenis lainnya. Yosua, aku ingin engkau menjadi pemimpinnya dan membawa mereka masuk ke sana dan mengambil tanah itu. Dan Yosua berkata, Tuhan, aku bukanlah orang yang tepat. Dan Allah berkata kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan kemudian Yesaya datang dan dia berkata, tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Dan kemudian Nabi Yeremia takut untuk berbicara bagi Tuhan, dan Tuhan Allah datang kepadanya dan berkata, Yeremia, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Dan kemudian Anda membaca kitab Daniel, dan Anda melihat ke dalam tungku perapian, dan Anda mendengar Nebukadnezar berkata, ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tuhan tidak menjanjikan kita bahwa dia akan menjauhkan kita dari tungku perapian itu. Dia hanya berjanji bahwa dia akan pergi ke sana bersama kita dan dia berada di tungku perapian itu bersama ketiga anak Ibrani itu. Anda membaca Perjanjian Baru. Dan Paulus berjuang dalam perjalanan misinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Izinkan saya mengatakan sesuatu kepada Anda, apa yang telah saya pelajari. Bila Tuhan bersama Anda, maka Anda memiliki semua yang Anda butuhkan. Dia memberikan seluruh paketnya. Anda membutuhkan kekuatan. Dia adalah Tuhan yang kuat. Anda membutuhkan pengharapan. Dia adalah Allah sumber pengharapan. Anda membutuhkan rasa percaya diri. Dia adalah sumber damai sejahtera. Anda membutuhkan kuasa. Dialah yang maha kuasa. Dialah Allah atas gunung. Dialah Allah atas lembah. Dialah Allah atas siang hari. Dialah Allah atas malam hari. Dia adalah situasi yang tidak dikuasai sepenuhnya dan dia memberikan semuanya kepada Anda ketika Anda sedang mengalami masa-masa kesukaran Anda. Dia bersamamu. Satu suku penduduk asli Amerika memiliki cara yang sangat aneh. Itu semacam bar mitzvah penduduk asli Amerika untuk membuat anak-anak lelaki mereka menjadi lelaki dewasa. Pada malam ulang tahun anak lelaki yang ke-13, dia ditempatkan di hutan lebat untuk menghabiskan malam itu sendirian di sana. Sebelum itu, ia belum pernah jauh dari keamanan keluarga maupun sukunya. Tetapi malam ini ia ditutup matanya dan dibawa bermil-mil jauhnya dari rumahnya. Dan ketika dia membuka penutup matanya, dia berada di tengah hutan lebat sendirian. Dan dia akan berada di sana sepanjang malam. Setiap kali ranting patah, ia memvisualisasikan seekor binatang liar yang siap menerkamnya. Setiap kali seekor binatang melolong, ia membayangkan seekor serigala melompat keluar dari kegelapan. Setiap kali angin berhembus, ia bertanya-tanya apa yang terdengar lebih mengerikan dari yang didengarnya. Tidak diragukan lagi, itu adalah malam yang menakutkan bagi banyak penduduk asli Amerika yang berusia 13 tahun. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, sinar pertama sinar matahari memasuki bagian dalam hutan itu. Melihat sekelilingnya, bocah lelaki itu melihat bunga dan pohon dan bahkan garis besar jalan setapak. Kemudian dengan sangat heran, dia melihat sosok seorang pria yang berdiri hanya beberapa kaki jauhnya, dipersenjatai dengan busur dan anak panah. Itu adalah ayah anak lelaki itu dan dia ada di sana sepanjang malam. Di tengah-tengah malam kita yang paling gelap, ketika kita paling takut, ketika kita tidak tahu bahaya apa di sekitar kita, apa yang Alkitab katakan pada kita adalah ini. Lihatlah, aku menyertaimu selalu sampai ke ujung usia. Dan apa yang kisah ini ajarkan kepada saya adalah apa yang saya coba katakan kepada Anda. Apapun yang Anda alami, jangan anggap itu sebagai bukti bahwa Tuhan tidak mengasihi Anda. Melainkan terimalah itu sebagai suatu kesadaran bahwa Anda adalah salah satu dari anak-anak-Nya dan Dia mengasihi Anda. Dan kemudian, kuatkan hati Anda dan ketahuilah kebenaran ini. Dia menyertai Anda karena Anda tahu, saudara, Tuhan mengasihi Anda. Dia selalu mengasihimu dan Dia akan selalu melakukan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau, topik ke-7 berjudul Allah Mengasihimu Ketika Ia Mengoreksimu. Kita telah mendapatkan pengajaran secara lengkap, alasan disiplin Allah dalam kehidupan kita, realita disiplin Allah dalam kehidupan kita, dan reaksi terhadap disiplin Allah dalam kehidupan kita. Dasar pemikiran disiplin Allah dalam kehidupan kita dan hasil disiplin Allah dalam kehidupan kita. Ikuti khotbah pengajaran berikutnya. Kasih Allah tidak akan pernah melepaskanmu. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Apakah beban yang Tuhan letakkan di atas bahu Anda terlampau berat? Mungkin beban itu terlampau berat karena Anda tidak bersedia untuk mengangkat dan memikulnya langkah demi langkah. Berkali-kali Anda telah memegangnya. Berkali-kali Anda memperhatikan salib itu dan menguji beratnya untuk mengetahui apakah Anda dapat mengangkatnya atau tidak. Dengan cara demikian, Anda tak akan dapat memikulnya. Dengan cara demikian, Anda hanya akan mengasihani diri Anda sendiri, sehingga beban itu hampir-hampir tak tertanggung oleh Anda. Angkatlah salib Anda dengan senang hati, maka Anda akan mendapati bahwa Anda dapat memikulnya. Salib itu datang dari tangan Bapa. Dalam kasihnya yang besar, Ia telah menentukan beratnya bagi Anda. Sesungguhnya, salib itu sedikitpun tidak melebihi kekuatan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan. Shalom, kembali lagi bersama dengan saya Pastor Agus Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Saya menyapa Anda yang di seluruh wilayah Jabodetabek. Subuh-subuh Anda sudah dengar firman Tuhan ini. Aku percaya bahwa firman ini menjadi kekuatan bagi setiap Anda. Anda yang menyetir, berhati-hatilah menyetir, dan pastikan tetap pakai seat belt, dan pastikan fokus juga dalam hal menyetir membawa mobil. Saya berdoa Anda semua selamat sampai ke tujuan, dan juga yang ada di rumah-rumah, dan juga yang ada di wilayah Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong dan sekitarnya. Saya berdoa siapapun Anda di dalam pergumulan, percayalah mujizat Tuhan masih ada. Dan jangan pernah berhenti untuk terus menghubungi saya, Pastor Agus Rupang, supaya di mana kami bisa melayani Anda. Anda bisa menghubungi di WA WhatsApp di 0812-621-5518. Puji Tuhan. Mari kembali di episode yang ke-530, saya mengajak Anda kita melihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Satu kitab saja, satu ayat saja, di dalam Ulangan pasal 19, ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, tetapi engkau harus menyingkirkan hutang darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu jangan biarkan darah yang tak bersalah menangis. Apa maksudnya? Mari kita lihat apa yang bisa hamba Pastor Apis bagikan di tengah-tengah para pendengar dimanapun Anda berada. Nah, kita lihat Ulangan pasal 19 ayat 13 yang sudah kita baca. Itu sebuah ayat yang terdengar keras. Bahkan mungkin gak nyaman. Dikatakan apa? Janganlah engkau merasa sayang padanya. Saudaraku, tapi justru di balik kalimat yang tajam ini, itu tersimpan kebenaran yang sangat dalam tentang keadilan, saudaraku. Dan juga tentang kasih kepada korban, dan juga tentang tanggung jawab komunitas di hadapan Allah, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Untuk memahami ayat yang sudah kita baca, kita perlu membaca konteksnya dari awal. Pasal 19, di Ulangan 19, itu dimulai dengan perintah Allah kepada Israel untuk menetapkan kota-kota perlindungan, saudaraku. Waktu Pastor Apis pergi ke Irak, kami tinggal di kota perlindungan. Jadi ada di sana di Irak namanya Erbil, itu kota perlindungan. Kenapa perlindungan? Karena di situ ISIS gak bisa masuk. Jadi di Irak sana, Erbil itu adalah kota perlindungan. Tapi ini menarik, saudaraku. Dari konteks Alkitab, Ulangan pasal 19 yang kita baca, dikatakan menetapkan kota-kota perlindungan dalam bahasa Ibrani disebut Ir Miklat, saudara. Ini itu kota-kota khusus yang bisa menjadi tempat berlindung bagi siapa? Yaitu seseorang yang tidak sengaja membunuh orang lain, saudara. Bayangkan, bayangkan situasinya, saudara. Seseorang sedang menebang pohon, dikatakan demikian di ayat itu, kalau kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya ya. Kapaknya terlepas, tidak sengaja, dan mengenai orang lain, sehingga meninggal. Dikatakan, saudaraku dikasih Tuhan, itu bukan pembunuhan, tapi itu adalah kecelakaan. Saudaraku, perlu kita ketahui, menurut budaya saat itu, keluarga korban itu berhak menuntut balas, saudaraku. Makanya kita bisa melihat ini luar biasa. Allah menyediakan kota perlindungan tempat orang tersebut supaya dia bisa berlindung sampai perkaranya diadili, saudaraku. Itulah sebabnya ini itu ketentuan yang sangat manusiawi dari Allah. Kenapa? Ada beda perbedaan antara kecelakaan dan kesengajaan. Dan perhatikan baik-baik, inilah luar biasa, hukum Allah, hukum itu harus mencerminkan perbedaan itu, saudaraku. Dahsyat Tuhan kita, Allah kita. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat di ayat 13, 11 dan 13, Anda bisa baca di kitab Ulangan, Allah memberikan ketentuan yang berbeda. Dan inilah konteks ayat kita hari ini. Dikatakan apa? Tetapi jika ada seseorang yang membenci sesamanya, lalu mengintai dia, bangkit menyerang dia, dan memukul dia sampai mati, kemudian lari ke salah satu kota itu, maka para tua-tua kota itu harus menyuruh orang mengambil dia dari sana, dan menyerahkannya ke tangan penuntut balas darah, supaya ia mati. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, tetapi engkau harus menyingkirkan hutang darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel supaya baik keadaanmu. Perhatikan, itu Ulangan 19, ayat 11-13. Saudaraku dikasihi Tuhan, kota perlindungan bukan tempat persembunyian bagi pelaku kejahatan yang disengaja. Seseorang yang dengan sadar dan terencana membunuh orang lain tidak bisa berlindung di balik kota suci itu, saudaraku. Kenapa? Karena ia harus ditarik keluar dan dihadapkan pada keadilan. Dan perhatikan, perintah jangan merasa sayang bukan panggilan untuk menjadi kejam, saudaraku. Tapi ini adalah peringatan agar rasa kasihan yang salah arah tidak menghalangi keadilan bagi korban yang tidak bersalah, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kita lebih dalam lagi memahami ayat ini. Ada ungkapan yang sangat kuat di ayat ini. Dikatakan apa? Hutang darah orang yang tidak bersalah. Dalam bahasa Ibraninya, konsep ini sangat serius, saudaraku. Darah yang tertumpah secara tidak adil bukan hanya tragedi personal, ia menajiskan tanah, menajiskan komunitas, dan membebani seluruh bangsa di hadapan Allah, saudaraku. Mari kita lihat Bilangan 35 ayat yang ke-33 menegaskan hal ini, saudaraku. Dikatakan apa? Janganlah menajiskan tanah di mana kamu tinggal, sebab darah menajiskan tanah, dan tanah itu tidak dapat disuci dari darah yang tertumpah di atasnya. Perhatikan baik-baik, sudah dikasih Tuhan. Dari Bilangan pasal 35 ayat 33, Allah menanggapi penderitaan korban yang tidak bersalah dengan sangat serius, saudaraku. Bahkan ketidakadilan bukan hanya masalah antara dua orang. Ia adalah masalah antara komunitas dan Allah sendiri, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Dengar, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan inilah yang membuat jangan merasa sayang kepadanya. Dengar, bukan kekejaman, saudaraku ya. Bukan kekejaman. Jadi ini apa, saudaraku? Ini undangan untuk apa? Menggeser kasih sayang ke tempat yang benar. Bukan kasihan kepada pelaku, tapi keadilan bagi korban. Perhatikan, saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika kita melindungi pelaku kejahatan karena rasa sayang yang salah, kita secara tidak sadar membiarkan korban menangis sendirian. Kata tanda petik, jangan merasa sayang dari ayat yang sudah kita baca. Saya mau kasih tahu, bukan berarti jadilah orang yang tidak berbelas kasih. Bukan, saudaraku. Artinya, jangan biarkan rasa kasihan yang salah sasaran menghalangi keadilan bagi yang lemah dan tidak berdaya, saudaraku. Dahsyat. Saya mengajak Anda, kita bisa melihat dari apa yang Yesus ajarkan. Apakah dalam kitab Ulangan 19 ini masih relevan di perjanjian baru? Saudaraku dikasih Tuhan, jelas saudaraku, saya mau kasih tahu, dengar, Yesus tidak membatalkan prinsip keadilan ini. Justru Yesus itu memperdalam dan memperluasnya, saudaraku. Dahsyat, dahsyat. Mari kita lihat Injil Matius pasal yang kelima ayat 21 dan 22. Yesus berkata apa? Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Catat baik-baik. Itu 5, Matius 5 ayat 21 sampai 22, saudaraku. Bagaimana Yesus tidak melemahkan hukum tentang pembunuhan? Justru Yesus memperdalamnya, saudaraku. Saya berkali-kali bilang, hukum yang ada di dalam perjanjian lama, justru di perjanjian baru di dalam anugerah lebih dalam. Lebih dalam, saudaraku. Bukan hanya tindakan fisik. Bukan hanya fisik yang Allah lihat. Tapi niat dan kondisi hati. Perhatikan baik-baik. Makanya Yesus berkata, kalau dalam perjanjian lama, kalau bunuh itu kan tikam orang. Sekarang beda, kau benci orang sudah membunuh. Dulu yang namanya perzinahan itu pergi ke prostitusi, ke pelacuran. Sekarang melihat sesuatu dan menginginkan, apalagi wow, suka dengan seseorang dan menginginkan dalam hati, itu sudah berzina. Lebih dalam. Ini bicara niat dan kondisi hati. Apalagi sudah aku dikasih Tuhan, pembunuhan dalam Ulangan pasal 19 itu dimulai dari kebencian yang disebut di ayat 11. Dikatakan apa? Seseorang yang membenci sesamanya lalu mengintai dia. Perhatikan baik-baik. Seseorang yang membenci sesamanya lalu mengintai dia. Dengar, Yesus menelusuri akar masalah itu jauh ke dalam hati kita, ke dalam hati manusia, saudaraku. Tapi yang luar biasanya, yang paling menyentuh adalah bagaimana Yesus sendiri menggenapi seluruh tema hutang darah ini. Dahsyat. Kenapa? Karena Yesus adalah korban yang tidak bersalah. Dan Allah tidak diam. Itulah sebabnya sudah aku dikasih Tuhan, kebangkitan itu adalah jawaban Allah atas darah yang tidak bersalah yang tertumpah di Golgota. Kenapa? Karena Allah tidak membiarkan darah anaknya menangis tanpa jawaban, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, Paulus pun dalam Roma 12 ayat 13 memberi gambaran yang sangat lengkap. Sebagai pribadi, kita dipanggil untuk tidak membalas dendam. Dikatakan apa? Roma 12 ayat 19, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Itulah sebabnya jangan suka membalas. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada Anda, jangan dibalas. Berilah tempat kepada murka Allah. Jangan dibalas. Karena pembalasan bukan bagian kita. Pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, sebagai komunitas dan pemegang otoritas, keadilan tetap harus ditegakkan. Dalam Roma pasal 12 ayat 19 yang sudah kita baca, pemerintah tidak percuma menyandang pedang. Kita ada pemerintah yang dimana ada hukum pemerintahan. Kita percaya bahwa tidak percuma pemerintahan kita menyandang pedang. Roma 13 ayat 4. Ini bukan kontradiksi, saudaraku, tapi ini dua level yang berbeda. Yaitu apa? Level personal dan level institusional, saudaraku. Sorry, institusional, saudaraku. Dahsyat. Yesus sendiri, saudaraku dikasih itu, memperlihatkan keduanya. Kepada siapa? Kepada perempuan yang tertangkap berzina. tertangkap berzina. Kita lihat Yohanes pasal 8, saudaraku. Bagaimana Yesus tidak menghakimi, tapi ia juga tidak menutup mata pada dosanya. Dengan jelas dikatakan apa? Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sekali lagi perhatikan, ini yang disebut kasih dan keadilan, bukan musuh. Dan kita bisa melihat ini dahsyat. Mereka berjalan bersama. Pastikan saudaraku dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam kasih Tuhan. Jangan menutup pembalasan saudaraku. Jangan suka menghakimi saudaraku. Mari kita bisa belajar mengajak ada lebih dalam lagi. Dalam hal tren di zaman now sekarang ini. Saya mau kasih tahu, memang kita tidak hidup dalam sistem hukum Israel kuno. Tetapi kita harus menyadari prinsip Ulangan 19 ayat 13 itu sangat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Perhatikan, berapa banyak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan. Kenapa tidak dilaporkan? Karena keluarga merasa sayang kepada pelaku, saudaraku. Ini miris, ini yang terjadi. Dan berapa banyak, saudaraku dikasih Tuhan, korupsi yang dibiarkan. Karena apa? Karena rekan kerja tidak mau merusak hubungan. Ini fakta. Dan saudaraku dikasih Tuhan, berapa banyak pelecehan dalam komunitas rohani yang ditutup-tutupi karena dianggap bisa merusak nama baik gereja. Saudaraku dikasih Tuhan, di semua situasi itu yang terlupakan adalah korban. Kenapa? Orang yang tidak bersalah, yang darahnya secara kiasan itu menangis tanpa didengar, saudaraku. Menyingkirkan hutang darah orang yang tidak bersalah, ini menjadi fokus tema kita dalam konteks ini. Hari ini berarti apa? Dengar, jangan diam ketika kita tahu ada yang salah. Jangan lindungi pelaku dengan diam. Jangan biarkan kasih yang salah arah menjadi dinding yang mengurungi korban dalam penderitaan mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam kalimat terakhir ayat ini sangat penting. Dikatakan apa? Dikatakan supaya baik keadaanmu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, keadilan bukan hanya soal korban. Keadilan adalah kondisi bagi komunitas yang sehat. Komunitas yang menutup mata pada ketidakadilan. Sekecil apapun, menanggung beban yang lambat laun akan menghancurkannya dari dalam, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, renungkan pada hari ini. Periksa arah belas kasihan kita. Periksa arah belas kasihan kita. Kasih sayang itu adalah anugerah. Tapi ia bisa salah arah, saudaraku. Kalau kasihan kita lebih besar kepada pelaku daripada korban, ada sesuatu yang perlu kita periksa ulang. Kenapa? Karena kasih yang sejati tidak menutup mata pada penderitaan orang yang tidak bersalah, saudaraku. Yang kedua, apa bisa kita renungkan pada hari ini? Jangan diam ketika tahu ada yang salah, saudaraku. Diam di hadapan ketidakadilan bukan netralitas. Itu keberpihakan pada yang kuat. Dengar saudaraku dikasihi Tuhan, Allah memanggil komunitasnya untuk apa? Menjadi suara bagi yang tidak bisa bersuara sendirian, saudaraku. Yang ketiga saudaraku dikasihi Tuhan, renungkan, percayakan pembalasan kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, menuntut keadilan bukan berarti membalas dendam. Saya mau kasih tahu, Allah yang adil tidak menutup mata pada darah yang tidak bersalah. Dan hari ini, dengar, tugas kita adalah berbicara kebenaran dan mempercayakan hasilnya kepada Tuhan yang melihatnya segala sesuatu, saudaraku. Hari ini mari kita berdoa. Renungkan kembali. Saya memimpin ada dalam doa. Tutup matamu. Atau ada bisa mengikuti doa saya. Kita katakan, Bapa yang adil dan penuh kasih, Terima kasih karena Engkau tidak pernah menutup mata pada penderitaan orang yang tidak bersalah. Secara khusus buat kami, para pendengar yang mengalaminya, saudaraku. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar tangisan mereka yang diabaikan dan dilupakan. Bapa, ampuni kami ketika diam kami menjadi dinding bagi korban. Ampuni kami ketika rasa sayang kami salah arah. Ampuni kami melindungi yang bersalah, bahkan membiarkannya lemah sendirian. Bahkan juga kami juga kadang-kadang ikut dalam hal itu mengkompromi dengan dosa. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami pada hari ini keberanian untuk berbicara kebenaran. Berbicara tentang firman-Mu Tuhan. Kebijaksanaan untuk membedakan belas kasih yang sejati dari rasa sayang yang membutakan. Dan iman untuk mempercayakan keadilan kepada-Mu ya Bapa di surga. Bahkan yang tidak pernah salah menimbang. Hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang darah-Nya yang tidak pernah, yang tidak bersalah menjadi jembatan pengampunan bagi kami semua. Dan hari ini kami menerima Engkau. Kami percaya kuasa-Mu dicurahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus buat para pendengar yang membutuhkan Yesus, buka hati-Mu saya berdoa. Bapa, hamba berdoa Tuhan buat mereka yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan, kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang lain yang olehnya kami diselamatkan selain nama Yesus. Dan pada hari ini kami buka hati kami. Kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa. Dan kami perlu Yesus supaya kami diselamatkan. Dan kami percaya, kami imani Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kami. Yesus sudah bangkit. Dan Yesus sudah naik ke surga. Menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Bapa. Secara khusus buat yang sakit. Mari yang sakit, bagian-bagian yang sakit saya berdoa. Ura mataka masyataka dabaralaba. Setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang pada pendengarku berdoa atau pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur Tuhan penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini. Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi. Kelepasan terjadi. Keselamatan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Puji Tuhan. Anda bisa sudah mendengar siaran kita dan saatnya Anda bisa memberikan dukungan untuk pelayanan yang kami kerjakan. Doakan dalam beberapa hari ini, Jumat atau Sabtu, kami akan masuk lagi ke pedalaman dan awal Juni kami kembali ke Jakarta untuk melayani di sana. Dan Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991, ANG Bira Pasar Merina. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991, ANG Bira Pasar Merina. Terima kasih semua, tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang ke-531. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan

mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, selamat malam pendengar, berjumpa lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini, edisi siar hari Jumat 12 Juni 2026. Semoga malam hari ini kami menjumpai ruang dengar Anda tentunya dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik tentunya. Dan seperti biasa, kita akan hadir bersama di malam hari ini untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan narasumber yang hadir di malam hari ini ada Bapak Pendeta Monce Noya. Shalom, selamat malam Pak Monce.
1: Shalom, selamat malam Mas Rizal. Okay. Sekitar 2 tahun sudah ketemu ya.
0: Iya betul Pak, 2 tahun sudah gak ketemu. Dan menemani beliau di malam hari ini ada Mbak Santi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Rizal.
0: Oke, okay, paling semangat lah.
2: Iya, semangat.
0: Dan juga ada Mbak Cipin, selamat malam. Dan
2: Mas Rizal.
0: Juga ada Mbak Ita, selamat malam juga ya.
1: Mas Rizal, luar biasanya malam, ini dosen-dosen sama guru-guru.
0: Ah, iya, betul. Saya muridnya. Ya. Kan berempat
1: rabi,
0: sudah.
1: Rabi nih, rabi kalau di.
0: Berempat kan sudah tenaga pengajar ya.
2: Pengajar juga ini ya.
0: Dalam iya, empat-empatnya pengajar ya.
2: Oke. Okay. Bukan pengajar ya Pak, bukan pengajar ya.
0: Baik, dan tentunya juga seperti biasa kita akan hadir dan memberikan juga berkat untuk Anda yang malam hari ini akan mendapatkan voucher pulsa bagi Anda yang beruntung tentunya di malam hari ini. Oke, sebelum kita buka seluruh rangkaian kebersamaan kita malam hari ini, kita akan buka dengan doa terlebih dahulu. Pak Pendeta Monce, pimpin kami dalam doa.
1: Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Di mana waktu yang luar biasa ini kami boleh bersekutu dengan firman. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan kami pelajari menjadi dasar yang kuat. Menjadi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami tidak dapat berjalan dalam dunia yang fana ini dengan kekuatan kami sendiri. Tanpa Tuhan yang ada dalam kehidupan kami dengan firman dan roh-Mu yang kudus. Urapi hamba-hambamu yang melayani malam hari ini dan berkati radio online ini. Supaya terus menjadi saluran berkat, saluran firman. Begitu juga berkati PLN Tuhan. Supaya tidak ada yang menghalangi, mengganggu jalannya pemberitaan firman malam ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Dan malam hari ini pendengar, tema yang diangkat adalah Allah tidak membedakan suku bangsa ya. Allah tidak membedakan suku bangsa dengan nats kita dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Dan sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pengantar dari Bapak Pendeta Monce Noya terkait dengan tema kita malam hari ini, Allah tidak membedakan suku bangsa.
1: Iya. Jelas-jelas Tuhan itu pencipta semua manusia. Dia menciptakan segala manusia mulai dari Adam dan Hawa, yeah. Terus punya keturunan sampai munculnya bangsa-bangsa, munculnya bahasa-bahasa pada waktu Menara Babel. Hanya dulunya satu bahasa, tiba-tiba ribuan bahasa setelah dikacaukan. Lalu dari bangsa-bangsa ini sampai kepada satu bangsa, kita tahu bersumbernya dari Nuh ya. Nuh punya anak-anak dan satu generasi baru yang muncul diharapkan untuk generasi ini takut Tuhan. Tetapi berjalannya waktu ternyata tidak juga. Namanya manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka muncul lagi orang melakukan dosa karena dia memang statusnya orang berdosa. Seperti itu. Jadi timbul perbedaan. Dari satu keturunan muncul banyak keturunan-keturunan lain. Dari keturunan-keturunan ini muncul bangsa-bangsa. Dan bangsa-bangsa ini mau tidak mau muncul juga perbedaan-perbedaan di antaranya. Sampai zaman sekarang hampir tidak terhitung berapa jumlah manusia yang pernah diciptakan Tuhan. Tetapi karena ada negara-negara maka mulai bangsa ini. Jadi mempermudah orang untuk menghitung ada berapa bangsa di dunia ini. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa Tuhanlah pencipta semua bangsa-bangsa itu. Semua itu lahir dari Tuhan. Dan kita tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada munculnya namanya agama, tidak ada. Agama itu baru-baru aja. Tidak ada namanya agama karena manusia masih berjalan dengan kehendaknya sendiri. Tuhan masih berbicara langsung kepada manusia. Tetapi setelah munculnya agama-agama, maka di situ juga letak perbedaan-perbedaan yang muncul. Perbedaan pandangan tentang agamanya masing-masing. Muncul keluarga-keluarga di dalam satu bangsa menghasilkan banyak pendidikan-pendidikan keluarga yang berbeda, sehingga banyak sekali perbedaan-perbedaan itu ada. Bukan hanya suku, kaum, dan bahasa, tetapi banyak sekali. Nah, di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan sebenarnya, dari pandangan Tuhan, itu sebenarnya tidak ada yang Tuhan bedakan dalam arti kasih. Ya, dalam arti kasih ya, tapi yang lain itu kita tahu bahwa juga ada bedanya. Ya. Jadi kalau kasih, Tuhan mengasihi segala sesuatu, segala manusia. Karena Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kisah yang diangkat hari malam ini, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, itu tokoh sentralnya ada dua, namanya Petrus dan Cornelius. Petrus ini nama aslinya Simon bin Yunus, dan Cornelius ini artinya berasal dari atau bersumber dari tanduk. Jadi dari itu berarti kalau tanduk kan mengerti ya, keras dan suka menentang. Tetapi kalau kita melihat ini satu kisah yang luar biasa, di mana dari penjajah Romawi, dia ini kan Roman Centurion. Dalam istilahnya itu Roman Centurion artinya tentara Romawi. Ya, beliau seorang salah satu pemimpin juga. Kita tahu ada di Kaisarea pada waktu itu, dan kita juga tahu bahwa ada satu juga di Kapernaum. Ya, perwira di Kapernaum di mana Tuhan menyembuhkan hambanya. Kalau ini di Kaisarea maritim. Kalau kita pelajari Alkitab itu udah paling tidak ada sedikit yang disebut dengan Kaisarea. Ada Kaisarea daratan, Kaisarea maritim, dan Kaisarea. Nah, ini posisinya di Kaisarea maritim. Tapi Alkitab mencatat bahwa dia ini takut akan Tuhan. Kalau saya baca sebentar dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 1, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 3, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Ayat 5, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut apa? Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamat kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnyalah dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Ayat 8, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 setengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah, ini penting. Ayat 11, tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Ayat 12, di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelih dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Kedengaranlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ya. Lalu ini kisah di mana kita tahu Petrus ini seorang Yahudi yang saleh gitu, dan dia taat kepada Torah, Torat, di mana mereka tidak boleh makan yang namanya haram gitu ya, anjing babi lewat tidak diperdulikan. Beda dengan Mas Rizal, semua yang lewat diselesaikan dalam tempo yang singkat-singkat. Jadi dua perbedaan ini, Yahudi yang taat, dan kalian kalau baca terus, orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang di luar Yahudi. Tidak. Kalau baca terus dalam kisah ini. Nah, tetapi Tuhan menyuruh, pertama, satu yang haram, kedua, bertemu dengan orang yang menurut agama Yahudi itu tidak boleh. Tapi karena Tuhan suruh, nah itulah letak bahwa Tuhan tidak melihat perbedaannya. Mau kamu rohani banget maupun yang tidak di hadapan Tuhan, yang penting hatinya ini tertuju kepada Tuhan, selesai urusan. Gitu. Coba kalau Cornelius hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, dia bukan orang yang saleh, tidak berdoa, tidak mencari Tuhan, saya kira ceritanya tidak seperti ini. Jadi intinya seperti itu, Mas Rizal.
0: Oke. Baik ya, kita akan mulai dengan diskusi kita malam hari ini. Pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita malam hari ini, Allah tidak membedakan suku bangsa, di 0811 5830944. Dan juga untuk Anda yang beruntung nanti bisa mendengarkan terus frekuensi kami di malam hari ini sampai dengan selesainya program ini, dengan akan ada kuis tentunya. Oke, kita mulai dengan diskusi kita yang pertama. Iya. Mbak Santi silakan.
2: Oke, terima kasih Mas Rizal. Iya, tadi Bapak sudah singgung terkait dengan dasar daripada tema kita malam hari ini ya, Allah tidak membedakan suku bangsa. Di mana tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ini mulai dari saat berakhirnya air bah gitu ya, Pak, pada zaman Nabi Nuh. Dan memang pada saat itu setelah air bah berakhir, ada tiga suku bangsa yang konon kabarnya, dan memang seperti itu ya Pak, bahwa ada tiga suku bangsa yang menjadi nenek moyang manusia di dunia ini sampai sekarang gitu ya, yaitu dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet, di mana Sem itu menurunkan bangsa Asia. Ya, mereka punya kelebihan yang luar biasa, berkat-berkatnya lewat kepandaian ya, sama seperti bangsa Israel juga punya kekayaan gitu. Sementara Ham, keturunan Ham ini adalah orang-orang Afrika ya, yang punya kulit yang agak legam. Ya, mungkin Pak Pendeta ini dari keturunan Ham gitu ya. Kemudian Yafet. Nah, ini menurunkan ras Indonesia ya, artinya mungkin termasuk kita orang Indonesia ya, dengan segala kekayaan alam, sumber daya alamnya, dan juga fisik orang-orang Indonesia ini ada kelihatan dia lebih gagah, cantik, putih-putih gitu ya. Nah itu, jadi dilihat dari berbagai macam keturunan ini melahirkan bangsa-bangsa dengan kondisi-kondisi fisik dan juga berkat-berkat yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tetapi lewat tema kita malam hari ini, Allah tidak membedakan suku bangsa. Dari keturunan-keturunan Sem, Ham, dan Yafet tadi itu kan berbeda-beda jadinya ya. Nah, lewat tema ini pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidak ada perbedaan ini ya? Dilihat dari sudut pandang apa saja Allah tidak melihat perbedaan pada suku-suku bangsa yang ada di dunia ini, Pak. Itu.
1: Iya. Apa perbedaannya?
2: Iya, dilihat dari sisi mana, sudut pandang mana bahwa kita ini bahwa Allah tidak membedakan kita.
1: Iya. Coba baca dulu ayat 28. Kisah Rasul 10 ayat 8.
0: Kisah Rasul 10 ayat 8.
1: 28.
0: Ayat 28. 28 dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir.
1: Ya, ya, orang Yahudi itu dia tidak bergaul.
2: Tidak boleh ya Pak?
1: Tidak boleh, karena memang begini asal-usulnya. Ceritanya tidak boleh itu begini. Jadi sebelum penaklukan Kanaan itu, bangsa Kanaan itu diberi kesempatan oleh Tuhan 400 tahun. Untuk apa? Untuk berbalik dari dosa-dosa mereka. Tapi dari mana mereka tahu tentang Tuhan? Kita tahu bahwa Melkisedek Raja Salem, itu juga Imam Allah yang Maha Tinggi. Abraham memberi persembahan kepadanya di Yerusalem. Ayub, dia bukan orang keturunan Abraham Yahudi, tapi dia juga kenal Tuhan. Jadi bukan hanya orang Yahudi yang kenal Tuhan, YHWH itu, tapi yang lain juga, terbukti dalam firman Tuhan, kan begitu. Nah, kalau kita melihat kisah di mana Tuhan memberi kesempatan 400 tahun bagi orang Amori, Girgasi, Yebusi, orang penduduk Kanaan, ada 31 raja, 31 bangsa di Kanaan itu, bukan satu loh, 31, termasuk Filistin. Dan Tuhan kasih kesempatan bagi mereka 400 tahun. Tetapi selama 400 tahun bangsa Israel itu ada di Mesir. Jadi kenapa kok 400 tahun Tuhan izinkan mereka di Mesir? Karena memang ada Tuhan punya rencana supaya 400 tahun dikasih kesempatan bagi bangsa Kanaan sebelum bangsa ini kembali. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan pada waktu mereka ini mengenal Tuhan, apapun bahasanya, maka bangsa ini kembali ke Kanaan, tidak masalah, tidak perlu disingkirkan, tidak perlu perang lagi. Tetapi karena kekerasan hati mereka, Alkitab bilang, maka Tuhan bilang, habisin semua, jangan tinggalkan, dan jangan nikah sama bangsa itu, Kanaan. Kenapa? Karena bisa mencondongkan hati kalian kepada penyembahan berhala mereka. Akhirnya yang jelas-jelas Alkitab yang melanggar siapa? Banyak. Tapi yang paling terkenal Raja Salomo. Dia nikah sama bangsa-bangsa sekeliling. Dia kawin politik. Istrinya 1000. Bingung. Saya tidak tahu taruh di mana tuh. Itu bukan urusan saya. Termasuk gundik itu. Nah, akhirnya Alkitab berkata begini. Istri-istrinya itu mencondongkan hati dia kepada penyembahan berhala. Ini yang Tuhan larang. Jadi Tuhan itu bukan anti satu bangsa. Tuhan itu karena Tuhan yang menciptakan semua mereka itu. Semua kita ini diciptakan Tuhan. Termasuk orang Girgasi, Amori, Yebusi. Itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi mereka juga. Cuma sudah dikasih kesempatan. Akhirnya mereka tidak mau. Intinya adalah supaya generasi baru yang mengenal Tuhan dengan benar ini, supaya tidak terkontaminasi dengan pernikahan atau pertemanan itu sendiri. Makanya ayat ini muncul tadi. Bayangkan zaman Petrus itu zaman Yesus. Ribuan tahun kebelakang sebelumnya itu sudah dilarang. Nah itu sebabnya kalau kita lihat di Kapernaum. Perwira di Kapernaum itu waktu Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, dia bilang apa? Apa dia bilang? Belum baca nih ibu-ibu nih.
2: Ya. Belum pak.
1: Ini belum, bukan di Kapernaum, ini di Kaisarea. Di Kapernaum dia bilang apa? Katakan saja sepatah kata, hambaku tuh sembuh. Nggak usah repot-repot datang ke rumahku. Karena dia tahu bahwa orang Yahudi tidak pernah bergaul dengan orang yang bukan Yahudi zaman itu. Nah, itulah asal-usul mengapa orang Yahudi tidak mau bergaul sampai ayat ini muncul. Dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Nggak boleh loh. Tapi kalau ini dia disuruh Tuhan datang ke rumah Cornelius, masuk ke rumah lagi. Tapi, tetapi, puji Tuhan ada kata tetapi. Coba kalau nggak ada kata tetapi, kita berdoa dan kita pulang. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Nggak boleh. Nah, jadi kalau kita lihat, Tuhan itu membuat sesuatu di dalam pikiran Rasul Petrus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, engkau tidak boleh memandang dia najis atau tidak tahir atau tidak. Karena apa? Kalau masih tentang mereka najis dan tidak tahir, dia tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah terjadi persekutuan. Sama kalau kita bawa ke zaman kita sekarang, ada orang terlalu menganggap dirinya terlalu kudus. Mungkin karena kelamaan tinggal di belakang mimbar atau mimpin pujian, mimpin apalah di situ, hari-hari ngurusin. Sampai dia dengan orang yang jemaat biasa, mungkin yang ya seminggu sekali ke gereja, dan dianggap itu, ah kamu tidak layak. Yeah. Ya, ada saja di dalam pikiran manusia ya, seperti ada strata di dalam gereja begitu. Ya, di dalam gereja kan tidak ada, duduk sama rendah, berdiri
0: sama tinggi,
1: sama saja.
2: Oh. Sama saja
1: begitu. Nah, jadi begitu Bu Santi.
2: Jadi artinya walaupun kulit berbeda, apa namanya juga mungkin kekayaan berbeda, tapi satu pandangan yang Tuhan lihat tidak membedakan tuh dari sisi iman.
1: Betul. Nah. Jadi kulit bisa berbeda, rambut bisa berbeda, makan bisa berbeda, daerah bisa berbeda, suku kaum dan bahasa bisa berbeda, tapi disatukan di dalam iman percaya kepada Yesus.
2: Oke.
1: Kita punya Tuhan yang sama. Dan orang Kristen panggil Tuhan itu apa? Bapa.
2: Iya.
1: Kalau Bapa berarti semuanya anak.
2: Iya.
1: Oke. Okay? Itu dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Oh, kita yang percaya Yesus ayat yang ke-12, sorry. Yohanes 1 ayat 12, kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diangkat sebagai anak kandungnya Tuhan yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita sama-sama satu iman, percaya kepada Tuhan, maka disitulah seharusnya, jangankan begitu, kita satu bangsa Indonesia aja bisa disatukan, Bhinneka Tunggal Ika. Coba lihat, orang yang paling mudah disatukan di dunia ini dalam kegiatan apa? Coba pikir. Ibadah kebanyakan bisa memisahkan orang loh.
2: Kedukaan, Pak.
1: Kedukaan ya bisa.
0: Pesta
1: kalau urusan makan-makan ya. Tapi kalau coba lihat di dalam dunia olahraga, hampir tidak ada perbedaan di situ. Makanya tidak boleh ada namanya rasisme di dalam
0: olahraga.
1: Olahraga itu dilarang keras. Itu lihat semua gabung jadi satu. Kadang-kadang ya saya dulu juga suka main bola. Teman saya itu orang yang tidak seiman dengan saya, tapi kita nyatu hampir tidak ada perbedaan kami. Ya sama. Nah kalau dalam dunia olahraga seperti itu, masa dalam Tuhan tidak bisa seperti itu? Nah ini teguran yang keras sih sebenarnya pertanyaan Bu Santi ini. Artinya bahwa perbedaan apapun di dalam kehidupan kita, entah itu suku, kaum, dan bahasa, ya itu tidak boleh dipisahkan dengan perbedaan-perbedaan itu, tapi disatukan oleh iman dalam Yesus Kristus. Saya masih ingat pelajaran kewiraan waktu saya kuliah dulu. Ini kan dosen-dosen ini. Ada dulu waktu saya kuliah namanya mata kuliah kewiraan.
2: MKDU itu, Pak.
1: Ya, mata kuliah dasar umum.
2: Dasar umum.
1: Salah satu pengajarannya adalah begini. Itu tidak dapat di teologi, tidak ada. Waktu saya kuliah di FKIP dulu. Pelajarannya begini di kewiraan itu. Dari sudut pandangan kolonial Belanda, Indonesia negara kepulauan dan dipisahkan oleh laut.
2: Iya.
1: Itu. Tapi pandangan Indonesia apa begitu? Tidak.
2: Iya.
1: Saya masih ingat tuh. Tidak. Indonesia negara kepulauan dan disatukan oleh laut, oleh air. Beda loh, beda pandangan tuh.
2: Oh iya iya betul.
1: Bukan dipisahkan akhirnya oleh air, gitu ya? Bukan dipisahkan oleh, tapi disatukan oleh air. Iya. Jadi kalau secara pikiran manusia ini beda persepsi.
2: Iya. Beda mindset.
1: Ya, jadi itu sebabnya kita tidak dibedakan oleh suku, kaum, dan bahasa. Tapi kita lihat justru disatukan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Petrus bilang, sekalipun keras, tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Artinya apa? Cornelius ini najis dan tidak tahir di hadapan pandangan mereka. Seberapa kita bisa menghakimi orang yang kelihatannya, oh ini dosanya tidak diampuni-ampuni lama, dosa lagi. Siapa kita sampai menjadi hakim untuk menghakimi dia? Tuhan bilang lepaskan dulu balok di matamu itu. Ya, kebanyakan kita lebih melihat jelas selumbar di mata saudara kita daripada balok di mata kita kan?
2: Iya.
1: Nah itu sebabnya jangan sampai ada perbedaan di antara kita yang seiman percaya kepada Tuhan, bahkan sebangsa dan setanah air pun.
2: Iya, lanjut nih kayaknya.
3: Iya Pak. Ini rupanya pertemuan antara Cornelius dan Petrus yang backgroundnya beda, satunya non Yahudi, satunya Yahudi, satunya dianggap apa najis, satunya saleh gitu. Ini dipandang sebagai salah satu titik balik dalam perkembangan gereja mula-mula ini Pak, yang kami tahu. Ini kenapa kira-kira pertemuan ini menjadi satu hal yang penting dalam perkembangan gereja, Pak. Sejarah perkembangan gereja mula-mula.
1: Kenapa tadi?
3: Mengapa pertemuan antara Cornelius dan Petrus ini dianggap sebagai satu titik balik atau titik penting dalam perkembangan gereja mula-mula?
1: Ya, kita tahu gereja mula-mula itu terdiri dari apa dulu? Satu, Tuhan Yesus, memang 12 murid. Habis itu 70 murid. 70 murid itu ada namanya semua. Siapa-siapa mereka? 70 murid termasuk Markus dan Lukas yang menulis kitab Markus dan Lukas. Itu masuk di dalamnya, tapi Paulus tidak. Lalu kalau kita lihat perkembangan gereja mula-mula itu kan Yahudi semua. Ya kan?
3: Yeah.
1: Orang Yahudi semua itu. Tidak ada di luar Yahudi. Ya. Lalu mulai berkembang penginjilan terjadi, bahkan kalau kita lihat sini malaikat yang menginjili.
3: Oh iya iya betul.
1: Ya, sebelum Petrus datang, malaikat yang duluan datang. Iya. Gitu. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Dia baru mengerti. Ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang disuruh disampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang diberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, ini Tuhan dari semua orang. Ya kan? Jadi kalau kita lihat, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, ayat 35, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, di sini, jadi kalau kita melihat Cornelius ini bangsa Romawi, dia seorang Roman centurion, dia percaya Tuhan, berdoa, memberi sedekah, bahkan Alkitab bilang sedekahmu dan doamu didengar. Bayangkan. Jadi kalau kita bersedekah itu dicatat loh, nyampe ke surga loh itu. Kadang-kadang kita pikir begini loh, oh, keselamatan anugerah bukan karena perbuatan baik, betul. Tapi kalau kamu sudah mengalami namanya keselamatan, janji keselamatan, jaminan keselamatan, buktinya itu adalah perbuatan baikmu. Iya. Iman tanpa perbuatan kan mati.
3: Berbagi, memberi.
1: Iya, seperti Cornelius ini. Dan ini sangat nyambung, cocok dengan gereja mula-mula. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 dan selanjutnya, kita lihat bahwa apa yang ada pada mereka, mereka jual, mereka makan bersama-sama, berbagi. Dan Cornelius sudah melakukan itu. Padahal saya tidak jelas ditulis di sini, tidak dicatat bahwa siapa yang pertama ngajarin dia begitu. Yang saya tahu, malaikat bertemu dengan dia dan malaikat bilang, malaikat Tuhan bilang bahwa sedekahmu dan doamu dijawab oleh Tuhan. Nah, dia berdoa kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan yang benar. Kalau kepada bukan Tuhan yang benar, nggak nyampe dong. Begitu kan?
3: Belok ya, Pak.
1: Nggak nyampe. Kemanapun dan nyampe, akses ke atas tertutup. Ya kan? Padahal kan akulah jalan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Jalan ke surga itu termasuk doa kita juga lewat itu. Makanya harus dalam nama Yesus Kristus doa itu nyampe. Jangan berdoa-berdoa enggak pernah nama Yesus disebut. Nah, itu nyampe kemana enggak tahu saya tuh. Jadi itulah pengaruh besar untuk orang-orang Kristen awal, ya, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mereka berkumpul setiap hari katanya memecahkan roti dan makan. Mereka mau tidak mau harus terbuka dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang percaya. Salah satu contohnya ini adalah Cornelius, juga perwira di Kapernaum, tidak ditulis namanya. Itu juga orang-orang yang percaya mujizat dan percaya Yesus. Termasuk ahli-ahli Taurat yang juga takut, seperti Nikodemus. Terus yang meminta mayat Yesus untuk dikubur di tempat. Itu nih orang-orang percaya Yesus tapi takut ini. Ya, mereka tidak bergabung dalam persekutuan awal itu, tetapi mereka percaya. Gitu. Yusuf Arimatea, seorang Sanhedrin, Nikodemus yang dicatat Yohanes pasal 3, ini orang yang percaya loh. Nah, untuk mengubah cara pandang orang Yahudi terhadap bangsa lain, itu hanya firman. Dan Tuhan bisa mengubah mereka bagaimana yang tadinya, kalau kita sampai detik ini loh, Di sini kalau kita pergi ke Holy Land, nginap di hotel yang betul milik mereka, itu ada yang disebut dengan koser. Jadi kalau kudus itu kados, bukan kardus ya, kados itu hidup. Tapi kalau makanan disebut koser. Halal. Ya halal. Ini koser. Jadi tidak boleh bawa sambal dari luar, tidak boleh bawa Indomie, tidak boleh, karena ini koser, kudus, ya tidak haram. Ya, jadi cuma orang Indonesia ini kan pintar. Bawa sambal roa, ya sambalnya jalan lewat bawah meja, balik ke pemilik habis sudah. Itulah kepintaran orang Indonesia daripada orang Yahudi, lebih daripada CCTV-nya itu. Jadi itu yang menyingkirkan perbedaan yang ada. Jadi kalau orang tanya kapan ya haram bisa jadi halal, kisah ini membuktikannya. Apa yang Tuhan bilang halal ke kamu, kok bilang haram? Ya, kenapa Torah itu apa? Torah itu apa sih? Iya, Torah itu apa? Torah itu pengajaran yang menuntun. Menuntun ke apa? Menuntun sampai kepada penggenapan nubuatan. Siapa penggenapan nubuatan? Matius 5 ayat 17. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Torah dan kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Setelah digenapinya, sudah selesai urusan. Jadi itulah, makanya puji Tuhan, dari kisah Cornelius ini kita memahami bahwa Tuhan itu tidak melihat suku, kaum, dan bahasa. Tapi Tuhan melihat apa? Iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu Bu Santi.
2: Iya, ini masih tentang Cornelius nih Pak. Kayaknya menarik karena Cornelius ini seorang yang non-Yahudi. Di ayat 1 sampai 2 yang Bapak sudah bacakan di Kisah Rasul pasal 10 di situ, Alkitab mencatatkan bahwa Cornelius ini seorang yang saleh, seorang yang taat, dan seorang yang takut akan Allah. Nah, pertanyaannya nih, apakah saat itu Cornelius ini memang sudah Kristen yang dilahirkan kembali sebelum Petrus datang, atau bagaimana Pak? Karena ada malaikat lagi untuk menginjili.
1: Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat cikal bakal dia percaya, tentu saja dia ada di satu bangsa yang sangat religius. Oke? Okay? Yeah. Dia ada di satu bangsa yang sangat religius. Di mana bangsa itu sampai detik ini dari ciri-ciri fisiknya ketahuan. Dari apanya? Ininya udah dipotong, apa namanya nih?
2: Apa sih? Jambang.
1: Jambang. Ini udah dipotong enggak boleh nih. Jambut. Nah, terserah kumis mau dipotong terserah, tapi ini enggak boleh. Lalu mereka sampai sekarang sejak Bait Allah runtuh yang Yahudi ultra ortodoks, itu biasanya pakai baju jas hitam, baju putih, dasi hitam, celana hitam. Itu pakaian mereka. Mungkin di rumah beda, tapi selama mereka keluar dari rumah itulah pakaiannya. Di mana-mana begitu pakaiannya. Jadi sangat kental bagaimana bangsa ini menunjukkan dia punya Tuhan. Nah, dari mana Cornelius tahu? Nah, Alkitab bilang bahwa ada keterlibatan malaikat untuk datang kepadanya. Jangan lupa bahwa pelayanan malaikat itu juga nyata loh. Alkitab berkata malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Kita nih ada malaikat loh menyertai kita, cuma tidak dilihat dengan mata. Nah, salah satu pelayanan malaikatnya adalah memberitakan kepada Cornelius bahwa doamu dan sedekamu udah nyampe. Berarti kan dia percaya Tuhan. Orang kalau berdoa berarti kan percaya Tuhan. Kalau nyampe berarti Tuhannya benar. Begitu ya. Ya, lalu kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, Petrus bicara kepadanya. Ayat 36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang diberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tantangan segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Nah, ini mulai penginjilan dia nih. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi itu yang disampaikan firman-Nya, ya kan? Coba kita lihat responnya. Ayat 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, yaitu orang Yahudi, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Di mana selama ini Roh Kudus itu secara pribadi hanya per orang, seperti nabi-nabi, hakim-hakim, Simpson. Waktu roh Tuhan berkuasa atas Simpson, dia bisa membunuh singa, biasa angkat gerbang kasar. Kalau Roh Kudus tidak berkuasa, dia tidak. Nah, ternyata mereka kaget Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Lalu 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang menjaga untuk membaptis orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama apa? Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal bersama beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi apa? Mereka ini sudah tahu ada Tuhan. Cornelius tahu ada Tuhan. Dia berdoa. Mungkin dilihat, ya saya bilang tadi itu, orang-orang Israel berdoa, menyembah, memuji Tuhan dari kesalehan mereka. Dan saya percaya bahwa Tuhan berbicara dan Tuhan mengutus malaikat. Cuma pertanyaannya, mengapa Petrus diutus? Karena Cornelius ini belum mengenal dengan jelas Yesus itu seperti apa sih. Jadi Cornelius harus datang dan memberitakan firman kepada Petrus datang dan memberitakan firman. Petrus di mana tinggalnya? Alkitab bilang di Yope. Yope itu dia Yafo. Yunus lari, dia naik kapal di mana? Yafo. Ya Yope ini di tepi laut Mediterania ini. Sedangkan Kaisarea Maritim yang tempat Cornelius tinggal itu pun di tepi laut Mediterania. Begitu. Itu namanya Kaisarea Maritim. Jadi sebenarnya tidak jauh. Jadi kalau kita lihat sekarang Yope, ini maaf saya cerita supaya Yope ini sekarang ada dua kota modern yang hampir tidak bisa dibedakan pisahnya. Karena Yope agak utara, terus nyambung dengan Tel Aviv. Nah ini sering orang dengan Tel Aviv. Dan satu lagi kota Herschel, namanya Herschelia. Dia yang salah satu orang sebut Sionis-Sionis ini, pernah tahu? Nah itu di Herschel itu salah satu tokohnya. Makanya ada kota dibangun untuk mengabadikan namanya. Nah itu sekarang jadi satu wilayah dengan Yope ini. Lah kalau turun ke bawah lagi, ini

0: dan dia di dalam bahasa saya ditabiskan dengan dia berbahasa roh, sehingga dia dibaptis. Baptis, ya, dia dibaptis lagi oleh Petrus. Jadi siapakah yang membaptis Cornelius? Rasul Petrus. Begitu. Adakah yang bisa melarang saya untuk membaptis mereka padahal mereka sudah penuh Roh Kudus? Makanya itu terbalik. Kalau dalam teologi Pentakosta, biasa orang baptis Islam dulu, baptis air, baru baptis Roh Kudus. Enggak, semuanya begitu. Cornelius itu baptis Roh Kudus dulu, baru dibaptis Islam. Karena baptis Islam itu adalah tanda lahir baru. Yang lama telah berlalu, dosa pribadi, dosa keturunan, dosa warisan dikubur. Mati bersama Kristus, dan keluar dari air, bangkit bersama Kristus. Nah, ini yang dilakukan oleh Petrus. Jadi kalau ditanya, apa dia Kristen? Dia sudah percaya Tuhan, YHWH, Yahweh. Yesus itu namanya siapa sih? Ya. Ibu Santi tahu kah? Nama Yesus itu artinya apa? Yesus Kristus itu nama aslinya dalam bahasa Ibrani Yehoshua HaMesiah. Itu zaman purbakala. Lalu kesininya jadinya Yesua. Dulu Yehoshua. Kenapa Yehoshua? Karena dari kata YHWH dan Yasa. YHWH ini yang orang Yahudi percaya itu. Yehova, Yahweh. Itu YHWH. Jadi Yesus itu YHWH dan Yasa. Yesus itu.
1: Yasa itu
0: penyelamat. Jadi Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Yesus itu. HaMesiah artinya yang diurapi. Kristus, bahasa Yunani. Bahasa Indonesia diadopsi jadinya Kristus, artinya yang diurapi. Jadi artinya Tuhan penyelamat yang diurapi. Itu arti dari diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani-nya. Yehoshua HaMesiah. Gitu. Jadi yang menyelamatkan dan menyatukan segala suku kaum dan bahasa itu hanya satu nama itu. Nama lain bisa menjadi perpecahan. Itu, tapi nama ini nama yang karena Tuhan sempurna. Nah, itu jadi pertanyaannya, saya sudah jawab.
2: Terus Pak, lewat sosok Cornelius ini ya, yang sudah Bapak paparkan, kira-kira apa sih Pak yang ingin Allah sampaikan kepada gereja masa kini?
0: Lewat sosok Cornelius. Yang Tuhan mau sampaikan adalah apa yang Tuhan mau sampaikan lewat kisah
2: sosok
0: Cornelius ini, bahwa gini, pertama kita harus tahu bahwa semua orang itu berharga di mata Tuhan. Ya, semua orang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan menebus setiap orang yang datang kepadanya, yang ada dalam daftarnya. Saya tahu bahwa banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Dan semua yang terpanggil itu adalah dalam daftar. Dan habis dipanggil, disaring jadi yang terpilih. Ada satu proses yang dialami. Nah, dari kisah Cornelius ini kita tahu bahwa pertama, yang ketiga adalah Tuhan menerima tanpa melihat latar belakang dari mana kita. Entah itu orang najis, orang haram katanya, orang yang tidak bertuhan sebelumnya, Tuhan menerima kita apa adanya. Dan bukan karena dia ini perwira Roman Centurion baru dia diterima, bukan. Karena ada juga orang-orang lain bersama dengan mereka, dia juga. Yang dimana memang karena biasa sih orang pemimpin kan dicatat, yang lain tidak. Seperti itu. Jadi kalau kita pelajari bahwa memang luar biasa. Coba bayangkan di Indonesia aja, mungkin suku terbanyak di dunia ini suku yang tinggal di Indonesia.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Banyak, Pak.
0: Banyak. Kalau di Israel sebenarnya juga sekarang banyak. Jadi gini, kalau kita dibilang Israel itu bukan bicara suku lagi, itu bicara nama bangsa. Di situ banyak suku, ada Arabnya, ada Yahudinya, ada Perancisnya yang jadi warga negara, begitu. Tapi kalau kita bilang Yudaisme itu bicara agama, itu tidak ada yang lain. Yahudi semua, kalaupun ada itu karena pernikahan. Karena Yahudi bukan, Yudaisme itu bukan agama yang disebarluaskan. Kayak penginjilan-penginjilan, enggak ada itu. Tidak ada untuk pergilah jadikan semua bangsa murid, itu tidak ada di dalam bangsa Yahudi. Kalau kamu mau masuk ya, masuk aja, tapi tidak dipaksa dan tidak juga diundang juga. Begitu. Karena itu prinsip mereka. Prinsip mereka yang punya Tuhan hanya kami, kalian tuh najis haram. Gitu. Tapi lewat Cornelius kita

0: kita tahu bahwa Tuhan itu menerima. Ya, sebelum Tuhan menerima, Tuhan mengubah dulu ini doktrin lama ini di pikiran orang ini. Makanya dalam gereja itu sesungguhnya jangan melihat ya seseorang dari fisiknya. Jangan lihat seseorang dari keadaan ekonominya. Dari apa namanya? Jangan melihat dia dari latar belakang pendidikannya, tapi lebih baik melihat dia karena bagaimana Tuhan melihatnya.
1: Oke.
2: Baik, kita break dulu kali ya. Kita break dulu, nanti kita balik lagi untuk Anda di kesempatan malam hari ini pendengar Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Stay tune terus di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Kembali lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini pendengar. Setelah satu buah pujian yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan seperti biasa kita akan hadir lagi dengan kuis ya, sebelum kita berlanjut dengan diskusi kita malam hari ini. Dan pertanyaan kuisnya adalah, apa tema kita malam hari ini yang diangkat dalam kesempatan malam hari ini? Langsung saja di 08 11 58 30 944. Oke, sudah ada, kita langsung terhubung dengan yang sudah menghubungi kita via telepon. Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
1: Abi di Samarinda.
0: Abi di Samarinda. Abi, pertanyaannya, apa tema malam hari ini?
1: Allah tidak membedakan suku bangsa.
0: Oke, okay, langsung ya. Oke ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Dan itu dia tadi ya. Selamat untuk Abi. Oke, kita lanjutkan lagi dengan diskusi kita malam hari ini. Sudah datang Bang Set ya.
2: Maaf ya, lambat.
0: Selamat datang Bang Set. Oke, baik.
2: Ya, lanjut silakan. Sangat menarik ya berita firman pada malam hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan melalui kuis bahwa Allah tidak membedakan suku bangsa. Nah, kita masuk Pak di ayat 15 dari bacaan kita hari ini. Saya bacakan Pak ya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini sangat menarik Pak, soal haram dan halal. Nah, ada dua pertanyaan di sini, Pak. Yang pertama itu, sebenarnya apa pesan utama yang ingin disampaikan Allah kepada Petrus melalui penglihatan tentang makanan yang dianggap najis, atau apa makna dari ayat ini, Pak? Itu yang pertama.
3: Oke. Jadi, ayat 15 bilang, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau menyatakan haram.
2: Haram, ya.
3: Kenapa bisa seperti ini? Karena memang Torah itu tuh ada namanya makanan haram dan makanan yang tidak haram. Kosher, saya bilang tadi sebelum Mas Yen datang. Orang Israel bilang kosher. Makanan yang halal. Yang haram tidak mereka makan. Babi mereka tidak makan. Tapi kok ada babi di Israel yang setan masukin babi-babi?
4: Oh, yeah.
3: Itu bukan punya orang Yahudi.
4: Oh.
3: Itu punya orang Ambon.
4: Langsung aja. Ya.
3: Ya. Itu punya
4: Papiong.
3: Kalau di Toraja jadi Papiong. 2000 ekor babi, bayangkan.
2: 2000.
3: Pesta besar.
2: Ya, ya.
3: Ya, itu punya orang Gerasa.
2: Gerasa, ya.
3: Suku Girgasi. Sekarang namanya Kursi itu, daerah itu. Namanya Kursi.
4: Oh.
3: Lalu luar biasa kalau bahas babi ya.
4: Iya.
3: Ya, Papiong enak soalnya.
4: Ya,
2: aduh.
3: Nah, itu tidak boleh mereka makan. Karena haram. Ya. Sebenarnya itu Torah itu mendidik taat atau tidak taat, itu aja sebenarnya. Taat atau tidak taat itu. Jadi kenapa di jenazah haram semua melihat mereka taat atau tidak? Selain daripada diteliti kesehatannya itu urusan dokter dan lain-lain, itu bukan urusan pendeta soalnya. Lalu apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tidak mau datang kepada orang-orang yang ya makan yang haram-haram itu, tidak mau dia. Ya, bisa mengganggu kekudusan hidupnya. Ya, bahkan zaman itu salaman juga nggak mau. Jadi memang menjaga jarak. Senyum aja nggak mau senyum kalau kita belum kenal mereka baik. Jadi memang jaga jarak. Lalu Tuhan suruh diawali dengan makanan tadi, saya bilang. Dengan makanan dia bisa makan, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus terima orang yang latar belakang seperti itu. Kalau enggak, dia enggak akan pernah mau masuk, Injil enggak pernah diberitakan, apalagi sampai membaptis korolir dengan orang-orang bersama dengannya. Jadi itu, ini adalah pintu di mana awal Tuhan buka. Dari mulai dari dianggap yang kelihatan sangat sederhana, tapi kebutuhan utama. Kebutuhan kan makan. Ya kan? Nah, ini dulu diawali. Jadi Tuhan suruh dia, Petrus mulai dengan makanan. Dan dia makan, dan dia harus pergi ke orang yang latar belakang hidupnya yang makan makanan yang haram-haram ini. Sehingga tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi gap, sehingga dia bisa dengan lancarnya bisa masuk kepada Cornelius ini. Coba kita lihat, memang ada banyak persoalan dalam teologi ini. Kalau kita bahas teologi itu luar biasa. Ya, coba kalau kita datang ke satu daerah yang di mana orang-orang itu penyembah berhala semua, makanannya penyembah berhala. Dia sebelum memotong binatang itu sudah baca-baca dulu. Ya. Pertanyaannya, kita makan tidak? Kalau kita tidak makan, tidak usah nginjili mereka. Sudah diterima kita. Ya. Jadi bagaimana? Ya didoain, dikuduskan aja. Kalau ada yang lemah iman, suruh tinggal, jangan ikut. Nah itu namanya di dalam etika terapan, teologi etika terapan. Dalam kelas teologi itu ada pelajaran
5: ada
3: itu. Teologi etika terapan.
5: Kalau kami fisika terapan, Pak.
3: Oh. Jadi itu bagaimana kita menerapkan hal-hal yang kelihatannya paradoks. Sehingga itu bisa, karena begini, apa yang bisa menghalangi Injil diberitakan? Seharusnya tidak boleh.
5: Betul.
3: Apapun itu. Jadi jangan, ini yang Tuhan buat kepada Petrus. Dan itu sangat mengubah teologinya. Ini keberapa kali ayat 15? Kedua kali. Pertama dia tengking itu, kalau bahasa orang Pentakosta ditengking itu. Tidak mungkin ini. Karena di ayat 12 di dalamnya, ya ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka, ini langit loh. Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudut yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Jadi yang turun itu, kan Petrus kenal makanan mana yang haram dan tidak haram. Saya tidak mau. Kalau bahasa orang Pentakosta, tengkin dalam nama Yesus, Yesus pergi, ini bukan dari Tuhan ini.
5: Betul,
3: dari yang lain, karena tidak mungkin ini.
5: Ini haram semua.
3: Nah. Coba lihat. Ya, ayat 16. Ayat 15 dulu. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ayat 16. Hal itu terjadi sampai berapa kali?
5: Tiga kali.
3: Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ya. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu, sementara itu telah sampai di muka pintu orang yang, apa Petrus makan? Ternyata tidak ya, Tuhan suruh aja itu. Beritanya naik lagi.
5: Iya benar.
3: Itu makanya kalau berkat datang cepat.
5: Oh iya, jangan lambat ya Pak ya.
3: Biar diong habis baru cari lagi. Jadi sebenarnya Tuhan lagi kasih tahu bahwa waktu zaman Yesus Kristus, ya, latar belakang dosa, kenajisan, ditebus oleh darah Kristus, semua menjadi ditahirkan. Semua menjadi dikuduskan oleh Tuhan. Jadi, itu yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau tanya lagi?
2: Ya, kemudian yang pertanyaan kedua ini Pak, dalam konteks iman hari ini, hal-hal apa saja yang sering kita cap haram atau tidak layak di mata kita padahal Allah mau kita merangkulnya.
3: Oke. Kalau memang yang tidak boleh dirangkul itu dosa.
2: Ya.
3: Dosa itu memang tidak bisa. Tidak ada kompromi dengan dosa. Kalau makanan tidak bisa menentukan dosa tidak dosa. Kalau makanan, makanya kan Tuhan suruh makan tadi. Yang haram kan? Makan aja. Tapi memang kenyataannya disuruh makan, tapi kan dia tergigit sampai 3 kali kan. Ya, telat makan naik lagi itu barang. Jadi yang tidak boleh dirangkul itu dosa, gitu. Tapi urusan makanan, kan ditanya apa saja, makanan, pakaian, yang buat aturan itu kan manusia. Oh ini pakaian ibadah, ini pakaian kantor, ini pakaian main bola, ini mereka, begitu. Ya. Tapi kalau kita lihat di beberapa daerah, teman saya pernah pelayanan di Amerika di Hawaii, Dia pelayanan di pantai, di Hawaii, orang-orang pakai pakaian pantai. Mereka ibadah.
6: Pakai blazer, Pak, ya?
3: Iya, tidak mungkin. Jadi, apalagi pakai jas, ya? Ya. Kecuali lagi retreat, gitu. Jadi, Tuhan tuh lihat hati sih sebenarnya. Bukan lihat apa yang kita pakai. Nah, cuma kan budaya Indonesia ini kan sukanya rapi, ya. Apalagi kalau menghadap Tuhan lah. Ya, ini ya, jangan sampai kita angkat tangan, malaikat naik gitu. Nah, itu kan impresi Indonesia, ya. Malaikat mah boketek naik. Enggak gitu gitu ya. Jadi Indonesia yang ngatur itu, sopan tidak sopannya pakaian kan. Ya, kita tahu lah di Indonesia ini. Ini kalau masuk di satu gereja lah, kalau diundang satu gereja, bila perlu tanya dulu. Ya, kalau di situ pelayanan bisa enggak pakai batik aja? Di situ pelayanan bisa, oh enggak, di sini harus pakai baju dan harus pakai dasi. Ada memang begitu. Begitu, oh di sini harus pakai jas gitu ya. Jangan pakai daster gitu. Nah, gitu ya. Jadi, itu manusia yang buat. Sebenarnya yang Tuhan lihat itu hati. Gitu. Ya, hati. Itu yang paling penting, Mas Ed.
2: Hatinya, ya.
3: Ya, hati kita ini. Jadi bukan masalah. Jadi makanan, kalau memang makanan, pakaian, ya. Kalau model rambut juga enggak masalah sekarang, kan?
7: Iya, Pak.
3: Orang mau cat rambut, memang ada yang terganggu memang.
7: Betul.
3: Ada yang bilang, Pak Pendeta, kalau saya datang ke gereja saya duduk paling depan. Kenapa? Duduk di belakang tuh, oh bingung saya. Warna rambutnya merah, putih, hijau, kuning. Banyak macam rambut, terpengaruh saya.
7: Jadi konsentrasi.
3: Konsentrasi hilang. Ya. Ya, makanya Allah kita heran lihat kita gitu ya, bukan Allah kita heran dan besar. Ada orang yang terpengaruh memang.
7: Yeah.
3: Wajar aja manusia kan masih punya mata gitu ya. Ya, jadi sebenarnya dalam Tuhan itu yang penting hati kita kepada Tuhan dan pantas sajalah. Kalau bahasa saya kedatang ibadah itu pantas. Kalau Indonesia itu pantas sajalah. Berpakaian yang pantas ya, maksudnya.
6: Sopan.
3: Sopan. Ya. Sopan tuh kan.
6: Tergantung itu, Pak.
3: Sopan, sopan di mana dulu kan.
6: Jadi. Kalau di pantai tadi kan gak sopan, Pak. Kalau pakai jas.
0: Kalau di sini.
3: Jadi kita lihat di mana kita beribadah, disitulah disesuaikan. Tergantung masyarakat setuju tidak, itu terserah.
6: Nah, lanjut kita ini, Pak, di ayat dari ayat pembacaan kita malam hari ini, khususnya di ayat 34 sampai dengan 35. Di situ kan Petrus itu berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, gitu ya. Atau kita baca lengkapnya ini, ya.
3: Iya, tolong baca.
6: Iya, ayat 34 dan ayat ke 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.
7: 34
6: ke 35. Lalu mulailah Petrus berbicara kepadanya, ayat yang ke-34 ini. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ayat yang ke-35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, ini pertanyaannya nih, apa yang membuat mata rohani Petrus terbuka sampai dia mengucapkan kalimat yang ya, ini benar ini, Pak.
3: Iya.
6: Iya, Pak, kalimat yang luar biasa tersebut.
3: Ya, jadi yang mencelikan mata rohani itu Petrus adalah mata rohani manusia,
6: ya,
3: termasuk Petrus adalah Tuhan sendiri. Dan mengubah tradisi yang sudah ribuan tahun. Kan nenek moyang mereka sudah ribuan tahun loh. Mengubah tradisi itu tidak gampang loh. Tidak gampang. Seorang yang punya kuasa hebat aja susah mengubahnya.
6: Iya. Tradisi itu kan sesuatu yang sudah turun temurun.
3: Iya.
6: Dipelihara, ya, ya, dipertahankan.
3: Dilakukan.
6: Dilakukan terus menerus.
3: Dan tidak menjamah yang najis-najis itu pasti sudah pasti tidak. Ya. Nah, coba lihat kenapa? Kenapa sampai kalau kita pelajari ya, orang tuh menjauhi kubur. Orang Yahudi. Kenapa kubur itu dicat putih? Karena Alkitab bilang, kamu itu seperti kubur bercat putih, dalamnya isi tulang belulang. Kenapa cat putih? Karena Alkitab bilang, gak boleh nyentuh kubur itu. Mayat itu gak boleh. Jadi najis itu. Jadi kalau melayani orang meninggal, mayat itu jadi najis. Dia harus beberapa hari untuk kenajisannya hilang. Makanya harus cat putih. Nah, kalau kita, Tuhan tuh menegur mereka kan, kamu tuh seperti kuburan cat putih, dalamnya isinya tulang belulang. Tapi kalau kita lihat tadi, apa yang mengubahkan image-nya cara berpikirnya. Tuhan sendiri yang turun langsung. Tuhan yang intervensi langsung bahwa apa kalau Tuhan sudah menyatakan halal, kamu udah boleh bilang haram. Jadi sekarang ada orang udah makan udang, itu karena kesehatan.
6: Yeah.
3: Orang udah makan babi, itu karena kesehatan.
6: Yeah.
3: Artinya dia mungkin alergi
6: kolesterol,
3: dan lain-lain.
6: Alergi.
3: Ya, tapi kalau pengajaran, tapi ada juga beberapa yang golongan Kristen sekarang, ada juga yang masih begini.
6: Iya. Yeah,
3: mereka malah bertanya kapan itu Tuhan bilang yang haram jadi halal. Lah ini ayat jelas, jelas-jelas Tuhan bilang tadi. Dan yang penerima ini bukan orang Indonesia loh ini.
6: Yeah.
3: Yang bukan punya tradisi ini. Ini orang Yahudi yang ribuan tahun sudah terdoktrin itu. Sehingga ayat yang dibaca tadi, lalu mulailah Petrus berbicara katanya, 3-4-nya, sesungguhnya aku telah mengerti. Jadi sebelumnya tuh gak ngerti. Nah, dia mengerti. Apa yang dia mengerti? Apa yang dia mengerti?
6: Bahwa Allah tidak membedakan orang.
3: Allah tidak membedakan orang. Dan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia, dia mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itu yang dia mengerti. Nah, ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang diberitakan dalam damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Itu yang diberitakan. Bahwa di dalam Yesus Kristus, kamu tidak bisa melihat orang najis tidak najis, termasuk makanan tadi itu. Makanya Alkitab bilang, apa yang masuk dari mulut, ke jamban. Tidak perlu dipersoalkan itu. Tapi yang bahaya itu yang keluar. Perkataan kotor, najis, yang dari hati yang najis itu. Itu yang Tuhan persoalkan, bukan yang masuk. Maksud itu ujungnya ke jamban juga. Artinya ada urusannya dengan keselamatan kekal. Tapi itu kenapa ada di Torah? Itu melatih orang untuk taat dan tidak taat. Ya. Oke, jadi itu yang ada di dalam pikiran Petrus. Ya, jadi Tuhan yang mengubah cara dia berpikir tentang
6: bahwa
3: makanan dulu, setelah makanan sudah beres, diubah, baru ketemu bisa masuk ke rumah Cornelius.
6: Iya.
3: Supaya kalau belum beres dari awal, nama maksud dia.
6: Iya, karena
3: dia akan tinggal di luar.
6: Itu, ya.
3: Ya, karena tradisi.
8: Ya kan Pak, umumnya orang itu sulit berubah ya, merubah perilaku, merubah kebiasaan, cara pandangnya. Apalagi kayak itu sudah berpuluh-puluhan tahun turun-temurun ya. Dan memang tadi kan Bapak bilang karena Tuhan yang turun langsung untuk bertemu dengan Petrus. Namun selain itu, apakah ada yang kita bisa pelajari di diri Petrus yang dia itu langsung seketika itu juga langsung terima, oh ya Tuhan saya mengerti gitu, tanpa harus saya tanyakan dulu ya sama yang ini ya gitu. Apakah ada dari Petrusnya, sisi Petrusnya itu yang membuat dia bisa langsung saya mengerti, saya terima
3: ya. Waktu itu. Nah, kita tahu kisah ini kan setelah peristiwa ini, setelah Roh Kudus dicurahkan, Kisah Rasul pasal 2 kan, dan Yesus sudah terangkat ke sorga. Bukan Yesus masih di bumi, gitu. Dan Petrus ini sudah melewati fase-fase dalam pengiringannya kepada Tuhan. Melewati fase di mana tadinya dia begitu semangat ditanya sama 3 orang lemah imannya, menyangkal Yesus. Lalu abis itu dia dipulihkan di tepi Danau Galilea. Setelah dipulihkan di tepi Danau Galilea, dia hari pencurahan Roh Kudus, Yesus naik pencurahan Roh Kudus, dia lebih mantap lagi. Menyembuhkan orang di bait Allah, Tuhan pakai dia berhadapan dengan mahkamah agama, dia tidak takut. Sebelumnya berhadapan dengan apa namanya, dengan hamba si orang perwira, dia tidak bisa menyangkal. Tahu kenapa dia tidak bisa menyangkal? Karena yang Petrus memotong telinga Imam Besar Markus itu kerabatnya. Makanya kalau baca Alkitab teliti, itu kerabatnya. Ini yang potong kerabat saya, ini putus telinganya, ini sudah orangnya.
8: Iya,
3: begitu. Jadi, lalu setelah penuh Roh Kudus, dia berbeda. Jadi saya percaya tanpa Roh Kudus dia tidak mungkin akan mengerti. Ya, Roh Kudus yang sudah penuhi dia di loteng Yerusalem, ada 120 orang termasuk Petrus, dengan mudah dia memahami kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan memahami kehendak Tuhan, tidak bisa. Tidak mungkin, karena Roh Kudus itu parakletos. Ya, parakletos ya, jangan salah ngomong ya.
8: Artinya apa sih Pak?
3: Parakletos itu, parakletos artinya Tuhan ada bersama dengan kita untuk menolong. parakletos. Para itu di samping, kletos menolong. Jadi parakletos artinya Tuhan ada bersama untuk selalu menolong, mengajar, mendidik, menginsapkan kan dosa, kebenaran dan penghakiman, itu parakletos. Ya. Itu yang menurut saya yang membuat Petrus ini mudah mengerti. Aku ngerti. Siapa kasih pengertiannya? Ya Roh Kudus. Yang menerangkan firman kepada kita itu siapa? Roh Kudus. Orang bisa mengerti. Kan banyak orang sudah dengar firman lama. Yang menobatkan orang itu bukan si pemberita firman. Tapi Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau kita belajar dari Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Allah Bapa, Allah Anak. Ada Allah Bapa, Allah Anak. Terus Roh Kudusnya Allah apa? Allah Ibu. Ya. Kalau dilihat perannya ya, bukan ibunya, tapi peran. Roh Kudus itu Yesus dikandung dari Roh Kudus. Yang mengandungkan perempuan. Baru yang membuat kita dilahirkan kembali, lahir baru. Itu Roh Kudus. Yang melahirkan wanita. Tidak ada lagi sekalipun perutnya besar melahirkan, tidak ada. Jadi itu perannya. Oke? Jadi perannya. Jadi lengkap Tuhan kita itu. Ya, disebut una substantia tres personale discresi non separate. Itu Tritunggal asli keluarnya abad kedua. Ya, satu substansi, tiga person, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan ala Bapa, ala Anak, ala Roh, tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti Mbak Cipin sama ya, Mbak Cipin punya roh, jiwa dan tubuh. Oke, tidak bisa dipisahin. Ambil roh,
6: mati.
3: Itu. Tapi kalau tidak ada roh, kalau hanya roh aja tidak ada tubuh, itu kuyang. Itu ya. Jadi roh, jiwa dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, bisa dong. Saya bisa lihat Mbak Cipin tubuh, tapi jiwanya tidak bisa lihat. Bagaimana kita tahu? Waktu ngomong, waktu nangis, waktu gembira, kita tahu jiwanya lagi senang. Gitu. Rohnya dia lagi bersekutu dengan Tuhan, nyambung. Ah, itu rohnya bisa ketahuan. Tapi kalau untuk lihat yang mati jasmani enggak. Lah itu Tuhan begitu. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Apanya yang serupa? Yaitu tadi kita punya roh, punya jiwa, punya tubuh. Tuhan itu punya tubuh. Yesus kan bisa dijamah. Ya, okay. Seperti itu.
8: Jadi itu yang kalau misalnya kita misalnya kita lagi di gereja atau kita mendengar firman, terus kita bilang, "Oh, kita merasa ditegur atau kita merasa kayak ini nih kayaknya ke kita gitu." Itu berarti sebenarnya pekerjaan Roh Kudus, Pak, ya.
3: Betul. Jadi Roh Kudus itu yang memberi pengertian, menginsafkan tuh kita memahami. Karena karena Roh Kudus itu menginsafkan dosa, kebenaran, penghakiman. Orang tidak akan pernah menyadari bahwa dia butuh pengampunan dari Tuhan. Bukannya sekedar menyesal ya. Karena kalau orang pencuri ayam ketangkap, pencuri motor, kan menyesal. Tobat enggak?
6: Iya, menyesal.
3: Gitu ya, pulang curi lagi dia. Tetapi yang bisa mentobatin orang itu karya Roh Kudus. Jadi bukan hanya sampai sekedar menyesal, tetapi berbalik 180 derajat dan dia harus dilahirkan kembali. Yang lama telah berlalu begitu. Itu Roh Kudus, tidak bisa yang lain. Tidak ada kekuatan lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, aku tidak meninggalkan engkau sendiri, aku akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong dan menghibur. Penolong, menolong kita tadi itu. Kita tidak mungkin akan mengerti kebenaran tanpa dibukakan kepada kita, kan? Nah, itu sebabnya, mari kita buka hati untuk Roh Kudus berkarya, memberi pengertian ini, mengubah image kita, mengubah cara pandang kita tentang Tuhan, tentang ibadah, tentang sesama, sehingga kita tidak menjadi hakim, berkata bahwa kita yang paling benar itu salah. Kita tidak menjadi orang yang merasa dirinya paling benar, dan itu sangat berbahaya. Ya, dan sangat berbahaya sekali pada waktu kita itu salah menggunakan kehendak bebas. Lucifer itu jatuh, dosa pertamanya adalah satu, salah menggunakan kehendak bebas. Yang kedua baru sombong. Karena salah menggunakan kehendaknya jadinya sombong. Ya tuh. Jadi kalau kita lihat itu Roh Kudus itu punya peranan untuk kita bisa memberi pengertian, untuk kita bisa saling menerima orang lain. Karena Tuhan juga menerima kita apa adanya. Masa kita enggak menerima orang lain apa adanya gitu ya? Ya, jangan hanya menerima yang ganteng-ganteng aja. Yang menerima yang cantik-cantik aja, yang menerima yang kaya-kaya aja kan? Gitu ya, aku gak mau nyebut jelek kan. Kan gak ada orang jelek di dunia ini ya. Karena semua diciptakan Tuhan mulia gitu ya. Puji Tuhan.
6: Iya. Tadi Pak Pendeta ada disinggung sedikit terkait Cornelius itu kan sebenarnya sudah menerima Roh Kudus nih setelah Petrus memahami apa maksud Tuhan, dia menyampaikan khotbah, lalu segenap orang yang mendengar saat itu menerima Roh Kudus. Tapi ada kalimat yang mereka harus dibaptis tuh, Pak.
3: Ya.
6: Mereka harus dibaptis dengan air. Nah, mengapa baptisan air ini harus tetap diberikan kepada Cornelius dan orang-orang padahal mereka sudah menerima Roh Kudus saat itu? Tadi sempat Bapak kupas sedikit ya.
3: Tentu saja dia dibaptis Roh Kudus, Cornelius dan orang-orangnya sudah baptis Roh Kudus, tapi belum baptis air.
6: Ya.
3: Jadi dilanjutkan wajib dengan baptis air. Ya. Kan Yesus dibaptis sebagai menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang kita. Sebenarnya orang sebelum Yesus itu juga, Yohanes juga dibaptis. Orang Yahudi sebelumnya juga dibaptis. Ngapain mereka baptis? Dulu itu bukan namanya baptis. Ini baptis kan kita adopsi dari kata bapto dan baptizo. Kalau orang Yahudi dulu itu zaman Yohanes disebut mikvah. Apa tadi?
6: Mikvah.
3: Lidahnya agak terbalik-balik sedikit lah sama.
6: Mikvah.
9: Bahasa Arab ya, Pak ya.
3: Itu kalau mereka biasanya mau melakukan hal yang kudus harus mikvah.
6: Mikvah.
3: Tulisannya mikwe.
6: Oh,
3: lidah ngapalnya agak beda.
6: Bukan misue, misue enggak
3: ya, Pak. Beda lagi tuh.
0: Aduh, itu
3: misue beda lagi tuh.
0: Ya, jadi lapar kan jadinya.
3: Jadi lapar ya.
6: Ya. Ya. Terus kira-kira apa nih Pak tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip bahwa Allah tidak membedakan suku bangsa dalam kehidupan kita sehari-hari?
3: Apa tadi? Tantangan.
6: Tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari.
3: Tantangan terbesar adalah diri kita sendiri, cara kita berpikir. Cara kita berpikir terhadap orang lain. Ya, cara kita berpikir terhadap orang lain itu tantangan terbesar. Karena sebenarnya musuh terbesar juga kan diri kita sendiri. Bukan orang lain ya, musuh terbesar ya. Musuh terbesar itu bukan setan.
6: Iya.
10: Iya, diri
3: sendiri. Diri sendiri. Ya. Karena kalau setan kita usir dalam nama Yesus pergi di dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dia pergi.
6: Iya.
3: Nah, tapi kalau diri sendiri bagaimana thinking kalau kita di dalam daging dalam begini? Daging. Ya, kalau daging sifat dagingnya, kedagingan ya, kalau disakiti itu bawaannya mau balas dendam, tidak puas kalau belum balas, puas kalau sudah balas, itulah keinginan daging manusia. Nah itu tantangan terbesar. Itu ada di mana? Cara kita berpikir.
0: Oke, kita break dulu. Nanti kita akan hadir kembali untuk Anda di malam hari ini pendengar. Program Jesus is the Answer, persembahan dari Persekutuan Doa Karmel akan hadir sesaat lagi. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Kembali lagi bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is Dancer di malam hari ini. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan diskusi kita, seperti biasa akan ada pertanyaan kuis. Nanti silakan di 0811 5830944. Pertanyaannya, apa dasar Biblis kita, dasar Nats Kitab Suci kita di malam hari ini dari kitab mana? Oke ya, di 0811 5830944 disebutkan secara lengkap ya, bersama dengan ayat-ayatnya, pasal dan juga ayatnya. Oke ya, sambil menunggu ya, kita lanjutkan ya lagi dengan diskusi kita.
1: Kita lanjut Pak di pertanyaan yang terakhir kayaknya ini ya. Ini soal teladan Pak, bagaimana gereja dapat menjadi teladan dalam membangun persatuan di tengah keberagaman, agar kasih Allah yang tidak membedakan suku bangsa ini bisa terpancar nyata melalui tindakan kita sehari-hari.
2: Ya, jadi gini, kita bisa menerima orang lain, entah beda suku, kaum, bahasa, warna kulit dan lain-lain, kalau itu diawali dengan kita percaya Tuhan dengan benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Tuhan Yesus pernah berdoa di dalam Yohanes 17. Ia berdoa supaya mereka semua menjadi satu, murid-murid ini. Kita semua menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi orang menjadi satu dari banyak perbedaan ini sama seperti aku dan Bapa satu. Jadi kalau orang percaya Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus, di mana Tuhan ini yang tidak bisa dipisahkan, oke? Okay? Tadi kan saya sudah terangkan tentang Tuhan itu una substantia tres personal discresi non separate, satu substansi tiga person tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Kita bisa dibedakan bisa, tapi tidak bisa dipisahkan. Kita punya Tuhan yang begini. Lalu praktek hidup kita memisah-misahkan. Sama saja dengan kita berkata kita tidak percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kita ikut teladannya dong. Bahwa Tuhan yang luar biasa, kontradiksi antara Tuhan Yesus dan Bapa di sorga. Beri Yesus, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa, bukan kehendakku. Nah, jadi kita yang

0: mau menjadi satu ini harus belajar dari Tuhan. Dan Tuhan kita hanya satu. Kenapa kita harus bisa, kita saya katakan tadi, kita ini bisa dibedakan dong. Dari warna kulit, rambut, kacamata dan segala macam latar belakang ini bisa dibedakan, tapi enggak, jangan dipisahkan karena kita punya Tuhan yang satu adanya, Ehad atau Esa. Yang kedua, itu harus punya kasih. Kasih itu mempersatukan. Kasih itu mengampuni. Kasih itu penerimaan. Sedangkan balas dendam, iri hati itu memisahkan. Jadi dasar Alkitab bilang bahwa hanya ada tiga terakhir. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman dan pengharapan akan berakhir.
1: Iya, kasih.
0: Bagaimana kita masih punya pengharapan yang sudah dapat? Saya mengharapkan dapat aqua ini, dapat. Air minum ini, dapat. Sudah dapat, ngapain lagi punya pengharapan? Sudah kok. Iman, tidak perlu lagi iman di surga itu. Kita dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan lagi. Tapi kasih tetap selama-lamanya. Karena kasih itu adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan kalau pribadi Tuhan dalam kehidupan kita, harusnya kita punya kasih. Dan kasih itu mengampuni, kasih itu melepaskan orang daripada kesalahannya. Makanya dikatakan kasih menutup banyak dosa. Itu di situ artinya. Itu. Jadi orang itu harus mempunyai kasih. Dan yang terakhir, harus pahami bahwa manusia itu ada bedanya. Harus menerima kelemahan dan kelebihan. Jangan menerima kelebihan aja, kelemahannya enggak. Ada orang yang bisa menerima kelebihan, tapi tidak bisa menerima kelemahan. Tapi ada orang yang bisa menerima kelemahan, tapi tidak bisa menerima kelebihan loh. Betul tidak?
2: Yeah.
0: Orang bisa menerima kelemahan, tapi tidak bisa menerima kelebihan. Oh, dia tetangga contohnya. Pas ada beli televisi, yang lebih besar dari televisinya, dia mulai demam.
1: Ya.
0: Tetangganya beli mobil, pingsan dia. Tidak bisa menerima kelebihan. Tapi kalau kelemahan, bilang, oh tetangganya kenapa ya? Oh menderita pak, senang dia. Saya menerima kelemahan orang. Gitu ya. Ada yang tidak bisa menerima kelemahan, dan ada yang bisa. Nah, mau tidak mau, kita manusia ini masih tinggal di bumi ini, perbedaan itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Dan sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, kita punya Tuhan yang sama, maka mari kita sama-sama, sekalipun kelemahan itu susah kita terima. Paling susah kita terima itu dalam satu tim kan, dalam satu tim melayani, kok ada yang betul-betul dominan, ada yang memang, aduh ini kalau dipaksa pun susah ini. Karena susah terima yang begituan. Makanya waktu kami belajar di Dulos Camp 2008, saya dilantik. Sebelum dilantik itu ada ujian, ada training, ada ikut Dulos Camp. Kita satu tim. Satu tim itu satu salah dan kita tidak tolong dia. Contohnya begini. Siapa telat datang, padahal kamarnya beda-beda tuh. Siapa telat datang, satu tim dihukum semua.
1: Ya.
0: Dihukum semua. Ternyata maaf, teman saya ini ada kurang dengaran. Pendengarannya kurang. Kalau mungkin Tuhan bicara dia lebih dengar kali. Tapi kalau waktu di acara itu kurang dengar. Jadi tugasnya kita supaya jangan dihukum semua, kita harus ambil dia dari kamar. Padahal kamarnya beda. Ayo cepat-cepat datang kumpul. Akhirnya kita, itulah maksud saya. Jadi sekalipun apapun kelemahan, mari kita saling membantu dalam hal ini. Karena kita punya satu tujuan. Satu Tuhan, satu tujuan. Tujuannya apa? Bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kayak begini, kita akan tetap akan bisa tidak melihat perbedaan sebagai satu yang harus dipisahkan kita dengan mereka. Justru perbedaan itu yang menyatukan. Yaitu apa? Saya punya kelemahan, dia punya kelebihan. Dia punya kelemahan, saya punya kelebihan. Mari kita menjadi satu untuk melayani Tuhan Raja segala Raja.
3: Oke, baik ya. Oke, pertanyaan kuis tadi masih kita buka ya. Di malam hari ini silakan di 0811 5830944 silakan bergabung untuk pertanyaan kuis kita di malam hari ini. Apa yang menjadi dasar biblis kita dalam tema di malam hari ini? Silakan kami tunggu ya sedikit lagi ya di 0811 5830944. Silakan bergabung ya.
2: Okay. Yang jelas mungkin mau dikasih clue kali mas.
3: Waduh. Okay,
2: sudah sangat-sangat ini ya detail ya.
3: Iya betul.
2: Pokoknya dari kisah para rasul pasalnya berapa gitu ya.
0: Pokoknya kisah rasul pasal 10 ayat 1 sampai berapa.
2: Wow. Lebih detail lagi.
0: Namanya saling membantu.
2: Iya tadi. Saling membantu gitu ya,
4: bocor
2: ayat bacaannya.
3: Oke, ya, ini sudah ada yang bergabung kan ya, sudah langsung ya. Kita sapa dulu sudah. Di malam hari ini. Shalom, selamat malam.
4: Shalom.
3: Ya, dengan siapa di mana?
4: Dari Patris Samarinda.
3: Oke, Patris di Samarinda. Pertanyaan tadi yang menjadi nats kitab suci kita yang dipakai dalam tema malam hari ini dari mana?
4: Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48.
3: Oke ya. Wah, berarti dia sudah benar. Mas, nanti bagi-bagi ya pulsanya.
2: Karena banyak tadi yang bantu lu ya.
3: Karena dia yang bantu.
2: Kan kita harus saling membantu ya.
3: Oke, Mas Patris, terima kasih banyak ya.
2: Selamat, Mas.
3: Oke, baik. Terima kasih. Nanti ditunggu lagi gabungannya di lain kesempatannya. Dan ini menjadi pertanyaan pamungkas tadi ya. Kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita. Dan kita akan tutup dengan doa. Bapak Pendeta Monce, disilakan untuk pimpin kita dalam doa.
0: Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Engkau sangat luar biasa baiknya, di mana Engkau mengajarkan kami untuk menjadi satu sama seperti Tuhan kami, tanpa melihat perbedaan yang ada, tapi justru perbedaan itu untuk saling melengkapi. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Radio Hotline ini supaya terus menjadi saluran firman, saluran berkat bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan Radio Hotline. Berkati semua karyawan yang ada dalamnya, dan berkati program disidensir ini, Tuhan memberkati. Persekutuan Karmel, Tuhan berkati, dan setiap kami yang mengisi acara malam ini diberkati Tuhan. Satu hal yang hamba mohon, bila Tuhan kuatkan umat-Mu, mungkin mereka lagi lemah iman, Tuhan kuatkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam kondisi ekonomi yang dalam keadaan yang banyak terjadi PHK di Kalimantan Timur ini, khususnya di pertambangan dan hotel, hamba berdoa bila Tuhan buka pintu berkat-Mu. Berikan ya Tuhan Yesus pekerjaan, dan Tuhan buka jalan bagi setiap orang-orang yang mungkin sekarang mereka mengalami kesulitan ekonomi atau di PHK. Kami berdoa bila Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami Indonesia. Diberi hikmat, kepintaran, kemampuan bagi pemerintah bangsa Indonesia ini dari pusat sampai di daerah. Tuhan beri hikmat, kemampuan untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis yang kami hadapi sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
3: Amin. Baik. Inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini. Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih Bapak Pendeta Moncenoya. Lalu kemudian Mbak Santi, Mbak Cipin, Mbak Ita, dan juga Bang Seth. Terima kasih. Serta seluruh pendengar yang mendengarkan frekuensi kami. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
5: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Sebelum Smith Wigglesworth memulai pelayanan kesembuhan ilahinya yang mendunia, ia sudah ikut terlibat pelayanan dalam kegerakan Salvation Army atau Bala Keselamatan di Inggris, negara tempat kelahirannya, sambil ia sendiri terus membesarkan bisnis atau pekerjaannya. Ada banyak jiwa yang sudah ia menangkan bagi Tuhan. Meski ia bersama Polly istrinya sudah menjadi sibuk dalam pelayanan dan pekerjaan, tapi ia selalu memiliki hati yang merindukan hal-hal ilahi yang lebih lagi dari realita Tuhan. Saat sekali waktu ia pergi ke suatu kota untuk urusan pekerjaannya, Smith mendengar adanya pelayanan yang membawa orang-orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Segera ia pun mengatur waktunya untuk bisa mengikuti salah satu pertemuan yang kebetulan diadakan di kota yang sama tempat ia mengurus pekerjaannya tersebut. Setelah berkali-kali ia mengikuti ibadah atau pertemuan dengan harapan untuk bisa berkata-kata

0: pemimpin kegerakan sedang tidak ada di rumah. Jadi Smith Wigglesworth hanya bertemu dengan istri sang pemimpin. Dalam pertemuan tersebut, Smith mengemukakan kekecewaan hatinya pada sang istri pemimpin kegerakan yang segera diresponi dengan menjelaskan kepada Smith bahwa yang ia seharusnya lakukan bukanlah mencari kemampuan untuk berkata-kata dalam bahasa roh, tapi seharusnya justru merindukan untuk terjadinya baptisan Roh Kudus. Selesai sang istri pemimpin kegerakan tersebut menjelaskan kebenaran tentang baptisan roh, ia pun menawarkan diri untuk mendoakan Smith. Segera setelah sang istri kegerakan menumpangkan tangannya atas Smith Wigglesworth, Smith menyaksikan bahwa seketika ia merasakan adanya limpahan pekerjaan Roh Kudus di dalam batinnya. Dan ketika ia membuka mulutnya, segeralah mengalir kata-kata bahasa roh dari mulutnya. Ketika ia pulang ke kotanya dan menceritakan pengalaman yang ia alami kepada istrinya, Polly menolak hal tersebut dan menegaskan bahwa dirinya pun sudah menerima baptisan Roh Kudus sama seperti dirinya. Doktrin dalam gereja mereka menegaskan bahwa saat seseorang memberi diri untuk dibaptis air, pada saat yang sama mereka pun sebetulnya sudah dibaptis di dalam Roh Kudus. Tapi akhirnya Polly berkata, "Hari Minggu nanti saya ada jadwal untuk berkhotbah di suatu gereja. Saya mau kamu menggantikan diriku untuk berkhotbah di gereja tersebut. Saya mau melihat apa hasil dari pengalaman baptisan roh yang kamu ceritakan tersebut." Ketika tiba hari Minggu yang dimaksud, Smith pun pergi untuk berkhotbah di gereja yang dimaksudkan, dengan Polly duduk di bagian belakang gereja tersebut. Selama Smith berkhotbah, Polly terus berkata dalam hatinya, "Tuhan, itu bukanlah Smith yang aku kenal. Apa yang sudah terjadi atas hidupnya? Aku juga menginginkan hal yang sama." Ya, baptisan Roh Kudus telah membuat Smith Wigglesworth menjadi pribadi yang berbeda. Di akhir khotbahnya, saat Smith mengadakan altar call bersama dengan jemaat lain, Polly juga ikut maju ke depan untuk dilayani. Dan ia pun mengalami baptisan roh yang membawanya bersama Smith Wigglesworth menjadi hamba-hamba Tuhan yang perkasa. Dari kisah tersebut, saya mendorong untuk setiap kita, para pendengar Daily Devotion ini, untuk betul-betul terus menjaga kehausan kelaparan rohani dalam hidupnya, agar bisa terus berkobar secara penuh dan memiliki keterbukaan untuk hal-hal ilahi yang memang Tuhan sediakan bagi setiap kita sebagai orang percaya. Jangan cukup puas untuk hanya menerima berbagai informasi ataupun wacana rohani dari para pengkhotbah yang sekarang makin marak di medsos. Ada banyak hal-hal ilahi yang sedang Tuhan kerjakan bagi gerejanya, yaitu memastikan untuk setiap orang percaya dan hamba-hamba Tuhan jadi bejana yang efektif dan produktif di hari-hari yang terakhir ini. Rindukan untuk terus terjadi berbagai penyingkapan dan pewahyuan dari keberadaan Tuhan serta kasih ilahinya untuk menjadi nyata dan kita alami secara pribadi. Membawa kehidupan sehari-hari kita jadi semakin ilahi dan memperkenan hati Tuhan. Realita kerajaan sedang terus dinantikan oleh banyak orang. Alkitab menegaskan seluruh makhluk sudah menanti-nantikan masa realita anak Allah tersebut dinyatakan di dalam dan melalui keberadaan seluruh anak-anak Allah. Biarlah melalui keberadaan hidup sehari-hari yang kita miliki, realita Kristus itu menjadi nyata dan menjamah kehidupan banyak orang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin.
1: Anda baru saja mendengarkan renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Gaji sih naik, tapi cicilan tuh gak ada hentinya. Kebutuhan selalu kurang. Gaji, cuma numpang lewat tiap bulan.
3: Selalu merasa kurang. Mungkin masalahnya bukan di jumlah uang, tetapi di cara hidup kita.
4: Udah capek-capek buktiin diri, tampil sempurna di depan orang, tapi tetap aja dianggap remeh.
3: Capek merasa enggak

0: dihargai, mungkin yang kita bangun hanya pencitraan, bukan karakter sejati.
1: Heh, kenapa sih semua orang ini nyebelin banget? Yang satu ngegas, yang satu nyindir, semuanya nyari masalah.
0: Mudah emosi, gampang tersinggung, mungkin bukan orang lain yang harus berubah, tetapi hati kita yang perlu dibentuk ulang. Inilah saatnya berhenti hidup di masalah yang sama. Temukan kembali arah hidup yang akurat. Baca buku panduan, Membangun Kehidupan Akurat dari Pastor Stephen Agustinus. Untuk info dan pemesanan buku Membangun Kehidupan Akurat, hubungi Open Heaven Ministries di 0896-8088-8929. Karena hidup akurat bukan untuk yang asal jalan, tetapi untuk yang siap ditata ulang dari dalam.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

dari dasar hatiku yang paling dalam, aku memuji dan menyembah Engkau, Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara, sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: para malaikat Tuhan bukanlah makhluk-makhluk yang tak berjiwa. Kita membaca dalam Alkitab bahwa mereka bersuka cita karena ada seorang berdosa yang bertobat. Pasti Allah Bapa akan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, bagi kita terdapat kemungkinan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi. Biasanya kita tidak dapat berbuat demikian. Begitu sering kita jatuh, begitu sering mendukakan hatinya karena dosa-dosa kita, dan begitu sering kita merepotkan Tuhan. Akan tetapi bagi setiap manusia, sekalipun ia orang yang teramat besar dosanya, ada jalan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi, yaitu dengan jalan pertobatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga alasan mengapa ini terjadi. Ketika Anda sangat terluka, entah karena tubuh yang terluka atau hubungan yang hancur atau patah hati, pertanyaan yang langsung muncul di pikiran adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? Tiga contoh di dalam Alkitab memberikan 3 jawaban kepada kita atas pertanyaan membingungkan itu. Jawaban pertama adalah bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah." Ketika Anda melihat hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sangat jahat, Anda cepat melihat hubungan antara penyebab dan akibatnya. Terkadang kita tidak begitu cepat melihat hubungan itu dalam diri kita sendiri. Namun alasan lainnya, Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes pasal 9 ayat 3. Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk memperlihatkan kuasa supranaturalnya. Contoh ketiga adalah contoh yang secara khusus berbicara kepada saya. Paulus berkata bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Terkadang, ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya menyadari, saya tidak dapat mengatasinya. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada situasi mustahil yang dapat membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya. Jadi, bila saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang menyakitkan, Tuhan mungkin sedang berkata, "Maaf, tapi ada dosa di sini yang kita perlu bicarakan." Atau, mungkin Ia hendak memberikan mujizat sehingga yang Anda dapat katakan hanyalah, "Puji Tuhan!" Atau mungkin, Ia sedang menolong Anda menyadari betapa bergantungnya Anda kepada Dia dan betapa Ia dapat begitu diandalkan. Dengarkan saja perkataannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Seorang yang benar-benar menjadi anak Allah tahu apa artinya takjub. Seorang anak merasa takjub mengenai apa yang dapat dilaksanakan dan diketahui oleh bapanya. Rasa kagum dan hormat timbul dari keheranan ini. Barang siapa yang menyadari keterbatasan dan kemiskinannya akan dapat merasa teramat takjub mengenai kemahakuasaan, kebijaksanaan dan kasih Allah, lalu menghampiri Dia dalam penyembahan dan pujaan yang kudus. Apakah kita masih merasa takjub akan kebesaran, kemuliaan dan kasih Allah? Dapatkah kita memuja Dia dengan penuh hormat? Hal itu menandakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Masihkah kita memiliki rasa takjub itu?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: yaitu Allah yang Maha Kuasa, gemar sekali melakukan hal-hal yang besar. Akan tetapi ia jarang bisa berbuat demikian karena kita menghalangi dia dengan sikap kita yang menunjukkan kebesaran diri kita sendiri, ketinggian hati kita, kepercayaan pada diri sendiri, dan betapa pentingnya kita ini. Karena itu ia berseru kepada kita, rendahkanlah dirimu, jadilah kecil dan rendah hati. Ia hanya memakai orang yang kecil, yang tidak menghalang-halangi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatannya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, Heart and Senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa, maksud saya hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Dan perhatikan baik-baik. Yakobus tidak sedang berkata bahwa kita diselamatkan karena perbuatan baik. Tidak. Keselamatan adalah anugerah. Namun Yakobus sedang membongkar sebuah iman palsu. Iman yang hanya berhenti di pengakuan mulut saja. Seperti mayat yang tidak bernapas dan tidak bergerak. Demikianlah iman yang hanya berupa teori. Anda mungkin hafal isi Alkitab, rajin ke gereja, atau fasih berdoa. Tetapi jika semua tidak menghasilkan tindakan kasih dan ketaatan, firman Tuhan berkata, iman itu mati. Ini adalah peringatan keras agar kita tidak menipu diri sendiri. Coba bayangkan, di ayat sebelumnya Yakobus mencontohkan, jika ada saudara-saudara yang kekurangan makanan dan pakaian, lalu kita hanya berkata selamat jalan, pakailah baju hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberi apa-apa, apa gunanya itu? Saudaraku, iman yang hidup adalah iman yang bergerak. Iman di dalam hati adalah akarnya. Perbuatan baik adalah buahnya. Jika Anda mengaku percaya kepada Tuhan, maka langkah kaki Anda harus membuktikannya. Maafkan kesalahan orang lain. Itulah perbuatan iman. Bantu orang yang susah. Itulah nafas iman. Jauhi korupsi meskipun semua orang mengakuinya. Itulah bukti iman yang hidup. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya berbunyi tetapi tidak berbuat. Malam ini Tuhan ingin kita mengecek kondisi iman kita. Apakah iman kita masih bernyawa atau hanya fosil? Mari kita minta kekuatan dari Tuhan agar firman yang kita dengar tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tetapi menjelma menjadi tangan yang menolong dan hati yang mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memiliki iman yang hidup. Ampunilah kami jika selama ini kami hanya pandai berbicara, tetapi lambat bertindak. Hidupkanlah iman kami kembali melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami hidup memuliakan-Mu dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup sepanjang hari yang telah dilalui dan juga perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah kerjakan melalui hidup kita. Mari saling berbagi kesaksian untuk saling meneguhkan, saling mendoakan, dan saling memberkati. Silakan di 0812-8784-7210. Mari kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210.

Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup malam ini atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang telah Anda rasakan. Tentu kesaksian yang memberikan semangat bagi kita ya untuk tetap berjalan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.

0: kontaknya dia sama Om Monis, Pak. Sama Ustaz-Ustaz saya, Pak, biasanya, Pak. Masih ya, Pak, Domen. Masih, selamat malam.
1: Salam, selamat malam dari sana ya. Baik, kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan Tuhan berkati selalu ya buat Kosani. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk juga untuk kita doakan bersama-sama. Pokok doa datang dari Pak Obel. Salam Pak Pendeta Epi, saya Obel dari Kelapa Dua Gading Serpong. Mohon doa untuk keluarga saya ini dalam rumah tangga saya. Ini tidak ada kedamaian ya, yang pertengkaran setiap hari. Kalau pulang ke rumah, mohon doa Pak Do. Kalau pulang-pulang ke rumah, setiap hari kalau pulang dan pulang ke rumah, dan mohon doa Pak Pendeta agar saya kuat untuk menghadapi badai kehidupan ini. Dan mohon doa untuk istri dan anak saya agar mereka kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Baik, Pak Obel, kita akan berdoa. Kita dukung dalam doa ya. Tuhan tolong dan pulihkan keluarganya. Juga datang dari Ibu Ave Maria Emanuela. Kesaksian hari Selasa mata saya sakit, Rabu malam Pak Pendeta doakan, dan Kamis pagi berangsur pulih, dan Jumat ini sudah sembuh. Saya tidak menyangka secepat ini karena kata dokter memerlukan 1 atau 2 minggu untuk sembuh. Saya merasa lega dan sukacita. Terima kasih Jesus Christ atas cinta kasih sayangnya pada kedua biji mata saya, dan saya semakin menyadari dan percaya bahwa kuasa dahsyat Tuhan Jesus Christ ada di dalam ketulusan dan keseriusan doa dari kedalaman hati. Teramat terima kasih Pak Pendeta atas doanya yang tulus dan serius dari kedalaman hati. Dan mohon lagu untuk mengekspresikan rasa terima kasih saya dan kesaksian saya. Lagunya Terima Kasih Tuhan. Terima kasih yang diiringi gitar. Oh, ku bersyukur kepadamu Tuhan ya. Terima kasih sekali untuk yang terhormat Pak Pendeta dan operator dan kru terkini, teknisi yang membuat siaran Radio Heartland ini dapat didengar dan dinikmati dengan sempurna. Shalom dan selamat malam. Baik, selamat malam dan semangat ya buat Ibu Ave Maria Emanuela. Tuhan berkati dan sehat selalu. Kita akan dukung dalam doa. Kesaksian yang sangat memberkati. Selanjutnya juga datang dari Pak Pampang di Samarinda. Salam Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon doanya penyembuhan penyakit gula darah saya. Biar Tuhan normalkan, dari Pampang di Samarinda. Baik, Pak Pampang, kita akan dukung dalam doa. Dan juga jangan lupa jaga pola makan tentunya ya. Mujizat Tuhan tercurah dan diberikan kembali kesehatan yang prima. Tuhan tolong, kita akan doakan. Bapak Ibu, mari kita doakan bersama-sama pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu. Tuhan, kiranya berikan kekuatan buat anak-Mu Kosani, terlebih kerinduannya untuk mencari pasangan hidup, agar ia serius dan ia boleh menemukan orang yang tepat. Tuhan, memberkati imannya agar tetap setia dan tetap mengikut Engkau dengan kesungguhan hati. Berkati mama yang dikasihinya. Tuhan, memberi kekuatan

kesehatan, sukacita di masa tua, agar selalu sehat dan boleh menikmati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Diberkati Ibu Monica, diberi juga kekuatan dan sukacita, kesehatan, dipulihkan keadaannya. Engkau memberi ketenangan bagi jiwanya sehingga ia boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi dengan bangun dengan tubuh yang sehat. Pulihkan keadaannya ya Tuhan, sembuhkan dia oleh bilur-bilur-Mu, ia boleh pulih dan sehat. Dan juga diberkati anak menantu cucunya agar mereka diberikan kesatuan hati dan juga roh yang saling mengasihi. Kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu, setiap orang-orang yang telah terlibat berbuat baik dan memberi kemudahan pekerjaan buat anakmu Kosani, baik itu Pak Omar, Pak Rendi, Pak Justinus, Pak Edward, Tuhan berkati mereka semua dan limpahkan kehidupan yang penuh damai sejahtera, dan juga Engkau yang memberikan mereka hati yang selalu setia dan mengandalkan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu Pak Obel dan keluarga. Kalau saat ini mereka mengalami sesuatu yang sangat-sangat membuat mereka satu sama lain kehilangan kasih cinta damai di hati. Apapun pergumulan dan persoalan yang terjadi di antara kedua hamba-Mu pasangan ini, kami mohon Tuhan lembutkan hati mereka. Terangi hati mereka ya Roh Kudus, agar mereka mau mengevaluasi diri serta merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu, persoalan hidup di dalam setiap kehidupan mereka, supaya anak-anak-Mu kembali boleh rujuk dan mereka boleh hidup dalam damai sejahtera. Pulihkan Pak Obel, pulihkan istri yang dikasihinya, dan terangi hati mereka. Biarlah firman-Mu yang mereka dengar boleh tertanam menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik, sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam membangun rumah tangga yang telah Tuhan percayakan, baik anak-anaknya. Dan kalau kami mendengar Tuhan, kedua hamba-Mu ini, istrinya dan anaknya meninggalkan Engkau, Tuhan tolong Engkau yang menerangi hati dan Engkau yang memberikan roh pertobatan yang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Dalam nama Yesus, kami mohon darah Tuhan menguduskan rumah tangga ini dan dijauhkan dari segala panah-panah api si jahat, sehingga mereka boleh tetap hidup rukun dan dipenuhi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emanuela. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu baginya. Ia boleh mengalami kesembuhan atas kedua biji matanya. Ia boleh melihat kembali semua karena perbuatan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Terpuji-pujilah Tuhanku kekal sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak akan pernah habis, selalu baru dan melimpah-limpah yang luar biasa telah terjadi dalam kehidupan Ibu Ave Maria Emanuel. Biarlah kiranya terus Tuhan mengalir dan memenuhi hamba-Mu sehingga ia boleh bersuka cita karena Engkau. Nama Tuhan dimuliakan dulu, sekarang, dan selamanya. Berkati juga hamba-Mu Pak Pampang di Samarinda, yang juga Tuhan sedang saat ini bergumul atas sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan tolong dia, ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku, mengalir darah yang kudus dan suci. Jama anak-Mu Pak Pampang, biarlah kiranya ia boleh mengalami kesembuhan dari gula darahnya. Ia boleh mengalami pertolongan yang ajaib, sehingga anak-Mu boleh pulih sehat kembali dan gula darahnya normal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengalir darah Tuhan dan menguduskan anak-Mu Pak Pampang. Kuduskan dia dengan kasih-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus. Amin.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Mona Saragi. Salam selamat malam, saya Mama Siva, Ibu Monang Saragi. Tolong bantu doa buat kelulusan Siva dan mau lanjut ke SMP, sekolah paket. Tuhan memberkati. Baik, kita akan doakan ya buat Ibu Mona Saragi. Tuhan tolong, Tuhan berkati Siva dan segala kebutuhannya. Kita akan doakan ya. Selanjutnya juga pokok doa datang dari sebentar ya. Oke, dari Rivaldo Lumban Raja. Salam Kak, saya Rivaldo Lumban Raja. Mau minta dukungan doa untuk kegiatan saya selama beraktivitas bekerja atau tidak bekerja. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan dan tidak ada kesalahan yang dibuat di dunia kerja. Terima kasih. Baik, kita akan doakan ya. Tuhan beri hikmat buat Rivaldo ya. Tuhan perlengkapi dengan hikmat dan pengetahuan. Sukses selalu ya. Dan juga dari Pak Asmuni di Cengkareng, ikut nyimak doa bersama aja. Tuhan Yesus melindungi jasmani dan rohani orang tua, keluarga, adik-adik. Amin. Dan terima kasih buat Pak Pendeta penyiar radio, saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada. Baik, Tuhan berkati Pak Asmuni juga ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Ya, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Mona Saragi dalam pergumulannya untuk anaknya Siva yang akan menjalani ujian kelulusan dan ingin melanjutkan ke SMP. Tuhan berkati Siva, perlengkapi dia dengan hikmat dan kepandaian dan segala keperluannya. Kami mohon Tuhan tolong cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat anakmu, Rivaldo Lumbaraja, yang saat ini juga Tuhan memohon dukungan doa, di mana ia memohonkan berkat perlindungan dan hikmat serta kreativitas, baik di saat ia sedang bekerja maupun juga tidak bekerja, agar semua dilancarkan, segala sesuatu yang dipercayakan baginya, sehingga anakmu boleh mengerjakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Berikan dia hikmat yang dari sorga dan buatlah ia berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anakmu Pak Asmuni di Cengkareng. Biarlah damai sejahtera dan kasih setia Tuhan terus mengalir memenuhi keluarga dan orang tuanya, agar mereka semua boleh ada di dalam damai sejahtera yang melimpah-limpah, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anakmu Mbak Tati yang saat ini ia rindu mulai malam ini dan kedepannya Tuhan jaga dan lindungi dia dari orang-orang yang tidak suka dengan sikapnya dan tindakan yang dimana juga mereka yang tidak peduli dengan perkataan jelek mereka terhadap anakmu Mbak Tati. Tuhan tolong anakmu, perlengkapi dia dengan kasih, kuasai hati dan pikirannya, agar ia juga boleh mengendalikan diri menghadapi orang-orang yang mungkin saat ini tidak senang dengannya. Urapi dia Tuhan, agar anakmu boleh mengalami sukacita dalam setiap pekerjaannya, bahkan juga di mana ia ada di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak senang akan kehadirannya. Berkati anakmu Tati Tuhan, beri dia kekuatan yang baru dan bela kiranya hikmat yang dari sorga memperlengkapinya dalam menghadapi mereka orang-orang yang tidak senang dengan dia. Berkati hambamu dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan tolong kerinduannya ingin sekali menjual rumahnya yang di Medan, dan kiranya Tuhan segera terjual dan bisa mendapatkan dana untuk merenovasi ruko, yang dimana ruko ini akan dijadikan untuk tempat usaha. Berkati rencana anakmu di tahun 2027 ya Tuhan untuk membuka usaha sendiri. Dalam nama Yesus dimudahkan baginya, dan anakmu boleh menerima berkat-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Hardiness bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Iman belalang. Bangsa Israel berdiri di perbatasan negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Namun sebelum mereka masuk, mereka mengutus komite penyelidik yang terdiri dari 12 orang untuk mengintai negeri itu. Kedua belasnya sama-sama melihat bahwa itu adalah negeri yang baik. Kedua belasnya sama-sama tahu bahwa Allah telah berjanji untuk memberikannya kepada mereka. Dan kedua belasnya sama-sama ingin masuk ke sana. Namun setelah 40 hari, komite penyelidiknya menghasilkan keputusan terpisah. Dua anggotanya mengatakan, "Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bilangan pasal 13 ayat 30. Namun 10 anggota lainnya mengatakan, "Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 13 ayat 33. Ayah saya suka mengatakan, "Menurut ayah, janganlah anak Allah membayangkan dirinya belalang. Kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang berharga. Ayah percaya pada kerendahan hati. Namun, kerendahan hati bukanlah berarti tidak menghormati apa yang telah Allah karyakan bagi kita. Kita ini anak-anak-Nya." Selain itu, kesepuluh pengintai itu melaporkan, "Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit." Ulangan pasal 1 ayat 28. Tahukah saudara mengapa mereka berpikir demikian? Karena mereka hanyalah belalang. Demikian ayah saya suka mengatakan. Bayangkan saja seekor belalang di dasar kota berkubu itu. Ia mengarahkan pandangannya ke kubunya yang menjulang tinggi sampai ke langit. Demikianlah pandangan seekor belalang tentang sebuah kubu. Pantas saja mereka ketakutan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan saudara? Apakah saudara sedang menghadapi raksasa-raksasa dan kota-kota berkubu? Bagaimana saudara memandangnya? Dari sudut pandang seekor belalangkah? Allah memandang ke bawah dari sorga dan melihat raksasa-raksasa dan kubu-kubu yang sama. Namun dari sudut pandangnya, semua itu tidak terlalu besar tampaknya. Semoga ia menolong kita mengingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Kita bukanlah belalang, melainkan anak-anak Allah, dengan Allah yang lebih besar dari apapun yang mungkin kita hadapi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Anakku yang setia, engkau bertindak benar dengan menghampiriku ketika engkau lelah dan merasa beban dari banyak hal. Karena engkau mengetahui bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan saja aku menyertaimu, aku akan memberikan kekuatan kepadamu ketika engkau lelah. Dan kuasa yang lebih banyak yang melampaui kebutuhan saat engkau lemah. Ketika engkau mempercayaiku, engkau akan dikuatkan kembali, sehingga engkau akan bangkit bagaikan raja wali yang terbang tinggi, berlari tanpa menjadi lesu, dan engkau akan berjalan tanpa menjadi lelah.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal, lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab, dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Menghasilkan Buah Rohani. Nats Alkitab dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu ia berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Rick Warren menulis, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia membuatnya menurut gambarnya. Itulah rencana awal Tuhan, dan itu tidak berubah. Dia ingin menjadikan kita seperti dirinya, saleh. Dia melakukannya dengan mengembangkan karakter kita melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya, dan melalui keadaan. Kata Yunani untuk karakter berarti teruji dan terbukti dapat diandalkan. Itu mengingatkan kita pada pekerjaan seorang pandai besi yang menggambarkan sesuatu yang telah melewati api, telah dipukul, dan telah lulus oleh ujian. Perhatikan salah satu hal pertama yang Tuhan katakan kepada manusia adalah bertambah banyak. Dan Yesus mengatakan kepada kita bahwa barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Namun Aku butuh waktu untuk matang. Bila Anda mencoba mempercepat prosesnya, rasanya tidak enak. Pernahkah Anda mencicipi tomat yang diperam? Anda mungkin membelinya di supermarket. Jika petani memetik tomat matang dan mengirimkannya, tomat itu bisa hancur dalam perjalanan ke pasar. Jadi mereka mungkin memetiknya saat masih hijau, menyemprotnya dengan gas etilen sebelum dipasarkan. Dan gas itu dengan cepat mematangkan tomat hijau menjadi merah. Jika Anda pernah mencicipi tomat yang matang di pohon, Anda tahu itu tidak dapat dibandingkan dengan tomat yang matang dengan diperam. Demikian pula perlu waktu agar buah rohani tumbuh dalam hidup Anda. Anda tidak dapat mengambil kursus kilat dan lulus dengan kedewasaan rohani. Diperlukan seumur hidup berjalan bersama Tuhan, bersandar kepada-Nya, belajar dari-Nya, dan mengasihi-Nya dengan segenap hati Anda. Tuhan ingin menghasilkan buah roh dalam hidup Anda. Jadi, bekerjasamalah dengan-Nya.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.

0: Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayanganna Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.
1: Tidak ada tempat seperti hadirat Allah. Bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu, mari nikmati hadiratnya, biar dia menyegarkan saudara.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal, karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Mungkin kemarin doa Anda dikabulkan oleh Tuhan, atau Anda mengalami pertolongannya dalam kesulitan-kesulitan Anda. Mungkin kemarin, tatkala hati Anda sangat sedih, Anda dihibur oleh Tuhan, sehingga Anda pun yakin bahwa Ia tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Apakah Anda tidak percaya bahwa Allah yang kemarin itu sama dengan Allah pada hari ini? Percayalah, jika Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, maka Allah Bapa itu pun tetap sama kekal selama-lamanya. Ia akan memelihara Anda pada hari ini juga. Ia tak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Hari ini pun tidak. Ia akan menolong Anda mengatasi pencobaan ini. Peganglah janji Tuhan dengan teguh.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: yang seimbang. Mengingat kemurahan, kasih karunia, dan kuasa Tuhan memberi kita keyakinan untuk meminta apa saja yang kita perlukan. Firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 5 sampai dengan 12.
1: Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di depan pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari hadapan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu, untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu di sana. Kata mereka, "Jika suatu malapetaka menimpa kami, entah itu pedang, penghukuman, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di depan rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di rumah ini. Kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, dan Engkau akan mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab, serta orang-orang dari pegunungan Seir. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negeri orang-orang itu. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai balasannya, mereka itu datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kita bisa memperoleh pelajaran-pelajaran yang berharga dari doa-doa di Perjanjian Lama. Ketika Yosafat berdoa meminta pertolongan Tuhan, ia berhasil menyeimbangkan antara meminta Tuhan memenuhi kebutuhannya dengan menyatakan kebesaran Tuhan. Demikian juga, permohonan kita harus disertai pengakuan tentang siapa Tuhan. Jika tidak, fokus doa kita hanya pada kebutuhan, kelemahan, kegagalan, atau ketakutan kita. Yosafat berseru pada Tuhan tentang situasinya yang gawat, tetapi ia juga meninggikan Tuhan, mengakui hal-hal besar yang telah diperbuatnya bagi bangsa Israel. Itu sebabnya membaca firman Tuhan sangatlah penting. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Ketika kita membaca tentang cara Tuhan bekerja dalam hidup orang lain, kita lebih memahami kuasanya yang luar biasa. Lalu kita dapat memandang orang-orang di Perjanjian Lama sebagai teladan dan mulai berdoa dengan cara yang sama. Kuasa Tuhan yang bekerja dengan ajaib masih tersedia bagi kita saat ini, dan Dia ingin anak-anak-Nya mengaksesnya. Saudara pendengar, dengan menyatakan kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu sehingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 6, Yosafat memuji Tuhan dan pada saat yang sama mengingatkan dirinya tentang kebesaran Tuhan. Saat Anda berdoa hari ini, ucapkanlah tentang kemurahan-Nya, bicarakanlah tentang anugerah-Nya, dan ingatlah akan kuasa-Nya yang besar.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.
2: Betapa mulianya namamu Yesus. Betapa agungnya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengatasi setiap masalah. Terima kasih untuk kasih yang terbesar. Terima kasih untuk anugerah yang terindah. Terpujilah nama-Mu, Tuhan.

He's not done with me yet. He's not done with me yet.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan... Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: ketakutan terhadap masa-masa yang akan datang mencekam hati Anda. Anda merasa bahwa hidup Anda tak akan bahagia lagi. Akan tetapi, pada saat itu terdengarlah suara Dia yang telah mengenal Allah Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Itulah suara Yesus yang bersabda, "Percayalah kepada Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes, Tempat Dalam Yang Tidak Terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakailah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebenarnya, saya tidak pernah menemukan ayat di Alkitab yang memerintahkan kita agar berdoa supaya Allah menggunakan kita. Namun Alkitab memang berkata bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Dalam program ini saya mau mengajak ibu bapak saudara pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini. Bukan kebetulan juga saudara dalam program ini dan sedang mendengarkan siaran pada kesempatan ini. Saya percaya bahwa di balik renungan setia saya sampaikan ada berkat-berkat Tuhan yang menjadi bagian kita bersama. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami meminta kuasa Roh Kudus untuk melawat, menjamah, menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang setia menyampaikan firman, baik umat-Mu yang setia mendengarkan firman, agar supaya di saat firman-Mu diberitakan, diperdengarkan, kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang susah boleh memperoleh penghiburan di dalamnya, bahkan jika ada yang tertawan, yang terikat, dibebaskan dan dilepaskan. Biarlah di tengah persoalan pergumulan hidup kami, firman-Mu menjadi jawaban bagi setiap kami. Tolong setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu maupun umat-Mu, biar segala yang kami dapatkan ini bersumber dari Tuhan. Yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara di tengah kami, terbuka hati kami, sedia telinga kami mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini renunganku, pada kesempatan ini berbicara tentang jika kita bersatu. Apa sih yang akan terjadi kalau kita bersatu? Bersatu di dalam kehidupan keluarga, suami, istri, anak-anak kompak. Bersatu di dalam sebuah komunitas, pendeta, penatua, majelis, diaken, jemaat kompak. Hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi, satu dengan yang lain, ada kesatuan, kompak. Apa sih yang terjadi ketika ada kekompakan di dalam? Yang pertama, ternyata segala hambatan dan halangan akan teratasi dengan sendirinya. Saya kutip di dalam kitab Markus pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Saudara, hari-hari ini kita tidak bisa sendiri. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam bentuk persoalan. Bagaikan penyakit sudah komplikasi. Tetapi ketika istri, suami, orang tua, mertua, menantu, anak-anak bersatu hati, ternyata mereka tidak akan dapat dihambat, mereka tidak akan dapat dihalang. Pada pasal yang kedua ayat yang keempat sangat-sangat jelas. Yang kedua, jika kita kompak, jika kita sehati dalam membangun komunitas, dalam membangun keluarga, membangun usaha, pimpinan, karyawan, staff, ada kekompakan, apa yang terjadi? Segala jalan pasti terbuka lebar, luar biasa. Dengar, ini adalah kebenaran. Dan kebenaran dapat memerdekakan kehidupan saya dan saudara dari keterpurukan, dari perbudakan. Hindarilah keegoisan yang dapat membuat engkau mengalami jalan buntu. Kekompakan ternyata dapat membawa saya dan saudara. Segala jalan pasti terbuka lebar kalau kita kompak. Ketika bangsa ini terlepas dari penjajahan Belanda, bumi Nusantara bersatu padu. Dan terjadilah sebuah hal yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Mari kita bersatu. Kita butuh satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih hebat dari kita. Tidak ada yang lebih mampu dari kita. Hanya Kristus, hanya Tuhan yang memiliki segala-galanya. Yang ketiga, jika kita bersatu, hasilnya adalah mujizat Tuhan menjadi nyata atas aktivitas kehidupan kita. Pada akhirnya, orang yang tadinya lumpuh oleh karena ada kebersamaan, kesatuan hati, kelumpuhan itu teratasi dengan sendirinya. Pendengar yang sedang mendengarkan siaran, mungkin dalam keluargamu kau mengalami berbagai bentuk persoalan. Mungkin persoalan pekerjaan, mungkin persoalan ekonomi, mungkin juga persoalan kesehatan atau apapun bentuknya. Mari bangun kekompakan, bangun kesehatian. Saya dan saudara terlahir dan ada di tengah-tengah dunia ini hasil dari sebuah kekompakan. Dalam pasal yang pertama kitab Kejadian ayat yang ke-26 berkata, marilah kita menjadikan manusia sama seperti kita. Kata kita berarti lebih daripada, situlah karya Kristus nyata bagi saya. Marilah kita melakukan, marilah kita menciptakan, menjadikan manusia sama seperti kita. Dengar baik pendengar yang sedang mendengar siaran, jangan berjalan sendiri. Wahai para suami, jangan berjalan sendiri. Sekalipun engkau kuat, engkau tidak akan pernah sanggup menghadapi segala sesuatu tanpa penolong. Dengar engkau seorang istri, sekalipun engkau penolong, tanpa suami engkau tidak akan pernah kuat. Anak-anak, sekalipun engkau memiliki gelar yang tinggi, engkau memiliki ilmu yang banyak, yang memadai, tanpa engkau menghargai orang tua, bersatu dengan orang tua, maka engkau tidak akan pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Dengar baik para anak-anak Tuhan, mari kita bangun kebersamaan dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kita harus bersatu dengan Tuhan. Kita harus bersatu dengan Roh-Nya. Kita harus bersatu dengan kuasanya. Kita harus bersatu dengan firman-Nya. Karena dalam firman ada jawaban, dalam firman ada mujizat, dalam firman ada hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Benar. Mari buka hati, izinkan Roh Kudus memeteraikan kebenaran ini, yang pada akhirnya membuat janji ini menjadi nyata bagi hidup. Kita berdoa, Bapa, kami tidak sanggup tanpa Tuhan. Kami menyatukan hati kami, kami menyatukan hati dengan orang tua, menyatukan hati dengan istri, anak, menantu. Kami tidak mampu, kami mau berjalan bersama, karena kami percaya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang ajaib, dahsyat, dan luar biasa.

Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada tiga orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan tiga kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada tiga orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
2: Halo?
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya

0: dengan 1.999.999 rupiah bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bersukacita dan bersyukur. Ada beberapa orang yang nampaknya tidak pernah merasakannya. Saat segala sesuatu tampak gelap dan suram, mereka berbicara tentang sukacita dan rasa syukur, menjengkelkan bukan? Ketika semua lampu dipadamkan, Anda seharusnya menangis dan meraung-raung bukan? Sebentar, jika lampu mulai padam dan Anda tahu kalau ayah Anda yang mengontrol saklar dan dia berjanji tidak akan meninggalkan Anda dalam kegelapan, tentu keadaan tidak akan sama, bukan? Seperti seseorang berkostum hantu yang mencoba menakut-nakuti Anda, sementara Anda tahu itu hanya orang bodoh yang memakai topeng. Saya begitu mengagumi Paulus atas pandangannya bahwa ia harus mengalami penderitaan dan kesulitan yang memberinya kekuatan untuk bertahan hidup dalam kegelapan penjara dan kesulitan yang terus-menerus ia hadapi. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia membuka hatinya dan menceritakan tentang pemukulan, penolakan, dan permusuhan yang ia hadapi. Mengambang di antara puing-puing setelah kapalnya tenggelam. Ya, ia mengalami semua itu. Namun, ia menyebutnya masalah ringan dan sesaat. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Paulus membuat apa yang saya keluhkan tampak tidak berarti. Ketika sedang mengemudi ke kantor Guidelines, mobil kami ditabrak oleh seorang supir muda yang surat izin mengemudinya baru saja ditahan. Untungnya kami berhasil selamat tanpa kerusakan yang berarti. Apalah artinya leher kaku dibandingkan dengan apa yang dirasakan seorang ibu muda saat dokter mengatakan bahwa bayinya yang belum dilahirkan diduga menderita Down syndrome dan tidak dapat hidup normal. Saat putus asa sekalipun, Paulus tidak pernah menyetujui eutanasia menjadi hukum yang sah guna melenyapkan segala kesulitan hidup yang kita hadapi. Tidak pernah. Dengan teguh ia memegang keyakinannya bahwa ia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidupnya akan melanjutkannya hingga hari ia bertemu dengan juru selamatnya. Dari sel penjara, bukan hotel, di tepi pantai berpasir putih, ia menulis, bersukacitalah. Biarlah segala kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Entah Anda adalah seorang pemeluk agama yang fanatik atau sedikit gila untuk bisa menulis kata-kata di atas, Anda harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Bapa pemegang hidup Anda. Ia berkuasa atas situasi Anda. Tidak peduli seberapa gelap, seberapa putus asanya, dan seberapa banyaknya orang-orang jahat yang melakukan kejahatan terhadap Anda. Sahabat, apakah kaitan Anda dengan penyebab hilangnya sukacita dengan kebahagiaan Anda? Seseorang berkata, situasi-situasi ini tidak membuat saya buruk. Situasi-situasi dapat melingkupi Anda bagi selimut yang tebal yang menyelimuti Anda. Allah ingin Anda tahu, tidak peduli seberapa beratnya situasi yang Anda hadapi, ia ada di atas semua itu. Dan ia ingin Anda di sana juga bersama dia. Dalam setiap keadaan dan situasi, Paulus berkata, aku dapat memuji dan bersyukur kepadanya. Mengapa? Karena situasi dan keadaan tidak akan menjadi seperti yang saya bayangkan. Tidak akan. Tuhan ada di atas semua kesulitan-kesulitan dan akan menggunakan semua itu untuk kemuliaannya. Orang lain mungkin mereka-reka kejahatan terhadap kita, tetapi Allah memakainya untuk kebaikan kita. Anda harus memiliki sikap yang luar biasa dengan memiliki pengetahuan bahwa Allah berkuasa dan Anda adalah miliknya. Hal ini akan memampukan Anda dari penjara mengasihi diri sendiri dan penjara keputusasaan serta membantu Anda untuk mempercayai Tuhan. Sebelum Anda tahu, sebuah parafrasa dalam Filipi pasal 4 ayat 6, suatu rasa kepenuhan Allah, segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan kita. Semuanya itu akan datang dan terjadi dalam hidup Anda. Hal-hal luar biasa akan terjadi dalam hidup kita saat Kristus menjadi pusat hidup kita dan menggantikan kekhawatiran. Ya, dimensi iman akan membuat segala sesuatu berbeda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salang, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik. Pasal 6 ayat 24. Dan licin perkataannya. Pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.